0: metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam tata hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi.

0: karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat. juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan.
2: Kendaraan pribadi
1: Alkisah ada seorang pemuda
2: dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
3: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
2: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
2: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
2: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
2: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
7: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
8: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami juga, selamat pagi semuanya. Semangat di pagi hari ini, walaupun cuaca saat ini di kota Toli-Toli lagi kurang bersahabat ya. Tentunya tidak mengurangi semangat Anda dalam berada.

pendengar, tahukah Anda kalau narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan kehidupan masyarakat? Penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya merusak kesehatan tubuh, tetapi juga dapat menghancurkan mental, masa depan hingga hubungan keluarga dan juga lingkungan sosial. Seseorang yang terjerat narkoba dapat mengalami gangguan kesehatan seperti kerusakan otak, gangguan jantung, hilangnya konsentrasi hingga ketergantungan yang sulit dihentikan. Selain itu, narkoba juga sering menjadi pemicu tindak kriminal, kekerasan, dan juga pergaulan negatif. Karena itu pendengar, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat memiliki peran besar dalam memberikan edukasi serta pengawasan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh. Dan isi waktu dengan kegiatan positif. Pilih pergaulan yang sehat dan jangan pernah mencoba yang namanya narkoba dalam bentuk apapun. Katakan tidak pada narkoba karena masa depan yang cerah dimulai dari hidup yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Dan semangat untuk memulai aktivitas Anda, tetap semangat ya. Meski jalan terasa berat mungkin bagi Anda, karena usaha yang konsisten, doa yang tulus, dan hati yang sabar akan membawa kita pada hasil terbaik di waktu yang tepat. Isi pagi dengan pikiran positif, senyum yang hangat, dan juga rasa syukur yang sederhana. Sebab ketika hati tenang, langkah pun akan terasa lebih ringan. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita semua, rezeki yang baik, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Anda dan juga keluarga. Selamat beraktivitas dan tetap percaya bahwa hal-hal baik sedang menuju hidup Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, pagi hari ini sebentar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Toli-Toli Menyapa ya. Jadi Anda bisa ikutan

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
3: Beda gimana maksudnya?
2: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
3: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
4: A few moments later.
2: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
3: Ih, jadi takut dengarnya.
2: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik perempuan dan narkoba antara korban, pelaku, dan tekanan sosial, yang akan langsung dipandu oleh rekan saya, Martina.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Senang kembali menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Pargimotong. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kota Toli-Toli ini sejak kemarin ini terjadi curah hujan, dan pagi ini kembali mendung. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkarya dan beraktivitas pada hari ini, baik bagi Anda yang berada di instansi maupun di beberapa tempat di bidang pekerjaan Anda. Dan tentunya setiap hari kita ada program Toli-Toli Menyapa. Ya, untuk hari ini kita membahas terkait dengan perempuan dan narkoba antara korban, pelaku, dan tekanan sosial. Pendengar Pro 1, Anda yang menyaksikan live streaming kami di Facebook dan juga YouTube dan rri.co.id di live streaming kami, Anda juga bisa menyaksikan program kami. Dan tentunya kami membuka juga live chat. Anda yang ingin memberikan pertanyaan, komentar, kami persilakan. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita ketahui bahwa perempuan yang terjerat narkoba di Indonesia ini seringkali berada dalam posisi abu-abu antara korban, pelaku, dan juga tekanan sosial. Dan juga mayoritas perempuan ini terpaksa menjadi kurir atau pengedar karena himpitan ekonomi dan berbagai faktor penyebab lainnya. Untuk membahas terkait hal ini, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio maupun yang sudah ada di Zoom. Kami terlebih dahulu menyapa di via Zoom ada Ibu Erni Jafar selaku penyuluh DP3A Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Halo, Ibu Erni Jafar. Iya, kami belum bisa.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, baik.
3: Ya, selamat pagi Ibu Martina.
0: Iya, terima kasih Bu. Iya, waalaikumsalam. Iya, selanjutnya kita menyapa ada Ibu Dr. Rusmawati Rusdin selaku akademisi dari Universitas Tadulako Palu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya di hadir studio Bapak Ibda Ahmad Saad selaku KBO Narkoba Polres Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu di kesempatan hari ini. Ya, mungkin terlebih dahulu kami ke Ibu Erni Jafar selaku penyuluh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Halo Bu Erni.
6: Ya.
0: Iya, terkait dengan perempuan dan narkoba nih Bu. Kalau untuk dari data DP3A nih Bu, sejauh ini berapa data untuk kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan perempuan, mungkin untuk tahun lalu atau di awal tahun 2026 sampai dengan bulan pertengahan Mei ini Bu, silakan.
6: Ya, terima kasih Ibu Martina. Jadi mungkin perlu kami jelaskan dulu bahwa di kabupaten kami memang tidak ada dinas yang bertanggung jawab terhadap data narkoba gitu ya, perempuan-perempuan atau narkoba, sehingga ini yang menjadi masyarakat juga bingung ketika ada kasus-kasus seperti narkoba ini, mereka maunya melapornya kemana, begitu. Nah, namun termasuk instansi kami juga pemerintah ini belum tersosialisasi dan berkoordinasi yang baik dengan beberapa instansi. Namun kami dari DP3, karena kami kami salah satu dinas yang bertanggung jawab, kami berkomitmen di dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk anak-anak yang memang mereka menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun psikologis, terutama juga kekerasan-kekerasan oleh perempuan dan anak yang diawali dengan narkoba. Nah, kami fokus, Bu, kepada pendampingan psikososial. Kalau data, kami belum mengantongi data ini, karena memang di kabupaten belum ada dinas yang bertanggung jawab terkait dengan pendataan itu, Bu. Seperti itu, Bu Martina.
0: Iya, tapi mungkin, Bu, kalau untuk di dinas DP3A Tolitoli yang memang juga mungkin merangkul untuk korban perempuan ini, ada berapa, Bu, mungkin kasusnya? Mungkin perempuan yang sudah apa yang
6: bagaimana, Bu, izin?
0: Ya, maksudnya perempuan yang sudah pernah terkait dengan terjerat narkoba, penyalahgunaan narkoba yang sudah ditangani begitu, Bu. Ada berapa, Kak, Bu?
6: Nah itu, Bu, karena di DP3 ya? Sendiri tidak ada, Bu. Belum ada data yang dirujuk dari misalnya dari kepolisian, misalnya ada data yang terjaring di sana, data narkoba, kemudian dirujuk ke kami untuk mendapat pendampingan itu, untuk ini belum ada, Bu.
0: Oke, baik, ditahan dulu. Ya, saya ke...
6: Tapi kami DP3 siap, Bu. Kami ya sudah menyiapkan diri untuk melakukan, karena kami berkomitmen di dalam melindungi perempuan dan anak, termasuk korban-korban kekerasan yang diawali dengan narkoba. Kami DP3A yang tadi fokus kepada pendampingan psikososial.
0: Baik, ditahan dulu. Kami ke Ibu Dr. Rusmawati. Ibu Rusma.
7: Iya, siap.
0: Iya, Ibu selaku akademisi UNTAD Palu. Nah, kalau dari perspektif nih sosiologi dan kriminologi, Bu, bagaimana Anda bisa menjelaskan, Bu, posisi perempuan dalam rantai narkoba? Ini apakah lebih sering ke harus sebagai korban, pelaku, atau keduanya, Bu? Silakan.
7: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, dan kita pendengar dimanapun berada. Baik, selaku pengamat, bahwa terkait isu narkoba perempuan dan anak ini menjadi isu yang bisa dibaca lebih luas, karena perempuan yang terlibat narkoba itu tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan, rehabilitasi, pendampingan psikologi, pemulihan keluarga, dan kesempatan untuk kembali diterima masyarakat. Karena kita ketahui bahwa pengguna narkoba ini tidak hanya karena ingin coba-coba, tetapi ada masalah yang mesti harus diselesaikan di balik tersebut. Karena banyak korban itu karena adanya tekanan sosial, dan yang menjadi problem ketika itu dia mendapatkan tekanan tidak hanya mungkin akan mendapatkan sanksi dari secara hukum, juga yang tak kalah penting itu adalah sanksi dari sanksi sosial masyarakat. Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa persoalan ini kita jangan menganggap karena masalah narkoba itu masalah hanya persoalan hukum saja, tetapi kita harus memahami juga akar masalahnya, kenapa sampai menjadi terlibat narkoba. Jadi ada beberapa riset yang kami temukan, dan kami juga pernah melakukan riset terkait itu. Banyak perempuan yang terlibat narkoba itu bukan karena dia pecandu, tetapi dia menjadi kurir. Nah, kami tanya, kenapa ibu harus menjadi kurir? Karena faktor ekonomi, sehingga kami menjadi kurir. Dan ada lagi yang menarik di sini. Karena perempuan itu tidak bisa, karena sudah diketahui motifnya salah satu pengedar itu perempuan yang digunakan, malah yang menarik di Kota Palu itu kami dapat kabar yang menjadi kurir itu malah anak-anak. Nah, ini menjadi persoalan yang tentu membutuhkan kolaborasi bersama untuk menyelesaikan narkoba ini tidak hanya dipandang hanya persoalan bagaimana penegakan hukumnya, tetapi lebih kepada perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, dan terus bersama untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya masalah kepolisian saja, tetapi semua stakeholder terlibat, utamanya dalam hal ini adalah keluarga, karena fondasi penting adalah ketahanan keluarga untuk mengatasi sejumlah masalah narkoba ini. Itu dari
0: baik, ya, ditandul Ibu Dr. Rusmawati. Ya, sudah tergabung perwakilan dari Polres Parigimotong. Kami sapa, halo. Selamat pagi, izin Bapak perwakilan dari Polres Parigimotong. Halo. Iya. Baik, belum ada perwakilannya. Ya, kami masih menantikan perwakilan dari Polres Parigimotong. Ya, kita ke Polres Tolitoli, ke Pak Bapak Ibda Ahmad Saad selaku KBO Narkoba Polres Tolitoli. Ya, terkait dengan perempuan dan narkoba. Nah, kalau untuk data Pak yang ada di Polres Tolitoli. Nah, sejauh ini Pak, mungkin dari awal bisa disebutkan juga kalau ada di data di tahun lalu di 2025 atau di tahun 2026 ini Pak, dari Januari 2026 sampai dengan Mei ini ada berapakah Pak untuk jumlah kasus narkoba yang melibatkan perempuan di wilayah hukum Polres Tolitoli?
8: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu host, terus yang saya hormati para narasumber dari DP3A, Akademisi Untad Palu, terus untuk Polres Parimo, mungkin belum bergabung. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Untuk kasus perempuan, selama saya menjabat di Satuan Narkoba Polres Tolitoli, karena sebelumnya memang saya pernah di tahun 2024, itu awal saya tugas di sini, langsung ditempatkan sebagai Kanit Osnal Sat Narkoba. Di tahun 2024 ada dua orang perempuan yang kita proses tahun 2004. Terus tahun 2025 saya masuk kembali ke Sat Narkoba di bulan 8. Nah, sebelumnya memang sudah pernah sudah ada yang suami istri diproses, dan itu lanjut sampai di pengadilan. Terus saya masuk kembali ke Sat Narkoba. Sampai dengan saat ini itu ada 4 orang. 2026 2 dari bulan Agustus sampai dengan sekarang itu
9: Agustus tahun lalu.
8: Tahun lalu bulan Agustus tahun lalu itu sudah 4 orang perempuan. Nah, bahkan ada residivis yang tahun ini, tahun 2026 ada residivis satu orang yang bulan 3 kalau tidak salah ditangkap. Itu baru keluar 4 bulan. Nah,
9: berapa tadi jumlahnya? 2026?
8: 2026 2.
0: Iya. 2025 tadi
8: 2025 itu dari Januari sampai Agustus. Ini ada sekitar 3 orang.
0: Oke.
8: Nah, yang residivis itu baru sekitar 4 bulan dia keluar dari penjara. Bukannya dia keluar terus dia sadar, dia malah melakukan peredaran lagi. Nah, setelah ditanya kenapa, karena dia ditinggal sama suaminya. Nah, kebetulan ada anak-anaknya yang dibiayai, dihidupi. Nah, sama seperti yang dikatakan tadi sama akademisi, ibu akademisi, bahwa faktor penyebabnya adalah kebutuhan sosial.
0: Kebutuhan ekonomi.
8: Kebutuhan ekonomi.
0: Iya.
8: Nah, di mana? Di sini juga saya sampaikan. Di satu sisi, kita melihat seorang ibu atau anak perempuan yang terpaksa menjadi pengedar. Apakah mereka jahat? Mungkin hukum berkata demikian, namun mari kita lihat lebih dalam. Di balik bungkusan kecil yang mereka antar, ada tagihan listrik yang menunggak, ada anak yang menangis minta susu, dan ada perut yang lapar selama berhari-hari. Bagi mereka, narkoba bukan sekedar sat, melainkan peluang terakhir saat pintu lapangan kerja tertutup rapat bagi orang kecil. Mereka adalah pelaku yang lahir dari keputusan ekonomi. Nah, di sini saya bisa katakan juga perlunya peran pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ekonominya memang di bawah rata-rata.
0: Iya.
8: Karena apa? Saya sering melakukan penindakan di wilayah-wilayah di kecamatan-kecamatan. Nah, kadang-kadang juga kita kan di saat melakukan penangkapan ada yang didapat BB-nya, barang buktinya, ada yang tidak ada yang dapat barang buktinya. Nah, selama ini yang kita lakukan penindakan banyak kan kadang ibu-ibu, nah, yang maksudnya yang suami istri lah melakukan peredaran. Nah, di sini juga saya minta kepada masyarakat untuk tetap memberikan informasi baik di desa maupun di kecamatan. Kalau memang ada di kecamatan-kecamatan kan ada polsek, bisa melapor di polsek supaya mereka juga menyampaikan ke kita. Nah, di sini perempuan memang banyak yang terlibat. Karena itu yang saya sampaikan tadi, di sisi lain memang mereka pikir ya barang berbahaya, di saat kita dapat ya kita tanggung resikonya. Nah, di sisi lain juga karena mereka butuh makan, butuh biaya anak sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari. Makanya sampai nekat mereka ini. Dan mereka 50-50. Kadang bahasanya, kalau saya didapat ya mau tidak mau saya harus jalani ininya, tapi kalau saya tidak dapat saya bisa biayai anak-anak saya. Nah, demikian, Pak.
0: Iya, baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Bapak Ibu narasumber, kurang lebih pukul 9:23 kami membuka ruang interaktif bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan. Iya, sudah ada perwakilan dari Humas Polres Parigi Mutong. Bapak Kasih Humas Polres Parigi Mutong, Bapak Ibtu Arbit. Halo, assalamualaikum Pak, selamat pagi. Halo. Ya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di program Toli-Toli Menyapa pagi ini, Pak. Ya, terkait dengan topik pagi ini, perempuan dan narkoba, antara korban, pelaku, dan tekanan sosial, yang terkadang memang perempuan dan narkoba ini ada di pusaran antara korban, pelaku, dan tekanan sosial. Nah, sejauh ini Pak, untuk gambaran data terkait dengan perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Parigi Mutong, bagaimana Pak untuk tahun 2026 ini? Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minta maaf sebelumnya saya lambat bergabung, kebetulan memang saya baru nyampe ini. Masuk hari ini. Makanya sebelumnya permintaan saya teruskan ke anggota. Masih bersyukurlah saya masih bisa dapat ikut dalam kegiatan ini. Kalau untuk Polres Parimo sendiri ya, terkait dengan narkotika ini yang berhubungan dengan perempuan, kalau untuk tahun 2026 ini itu ada satu kasus. Kasus kebetulan ini baru tertangkapnya kemarin 13 Mei 2026. Itu pelakunya seorang perempuan. Tadi kalau disampaikan mungkin dari toli-toli karena impitan ekonomi, mungkin kalau yang ini mungkin berbeda karena ini statusnya haji. Haji dan informasi dari rekan-rekan di narkoba rupanya memang ini pelaku lama yang sudah cukup meresahkan, memang baru mereka bisa ketangkap. Jadi kalau tadi ada mungkin di toli-toli ada 1-2 yang karena memang himpitan ekonomi, kalau yang ini memang tidak masuk dalam himpitan ekonomi karena dia statusnya haji. Dan informasi memang sudah lama jadi TO-nya anggota, baru bisa didapat. Itu kalau untuk tahun 2026 baru ada satu kasus yang perempuan. Sedangkan kalau tahun 2025 sendiri itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu memang ada sebagian ya karena ekonomi, namun lebih besar karena memang menggiurkan ya, menggiurkan, bukan karena dari desakan ekonomi sampai mereka melakukan itu ya. Dari 6 yang 2025 itu yang besarnya karena memang bisnis ini mungkin menggiurkan buat mereka, makanya mereka melakukan itu. Okay. Seperti itu.
0: Ya, baik. Ditahan dulu, Bapak. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kurang lebih pukul 9:27 menit, kami membuka ruang interaktif bagi Anda. Dan di penghujung telepon sudah ada Ibu Dani. Halo, Ibu Dani.
11: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Ibu, silakan.
11: Mbak Martina, Mbak Martina ya.
0: Iya.
11: Ya, selamat pagi untuk semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bu.
11: Pertama kami prihatin ya. Ya, halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Silakan, Bu Dani.
11: Iya, benar. Baik, terima kasih. Pertama kami prihatin atas penangkapan selama ini yang korbannya tuh banyak perempuan ya. Pemberantasan narkoba serta upaya melawan narkoba itu dilakukan secara sosial, secara bersama-sama. Dibutuhkan penguatan kolaborasi pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat. Penguatan yang maksudnya dari keluarga, ya, itu lingkungan terkecil, ya keluarga dulu, sekolah, lingkungan sosial, masyarakat. Yang selama ini kami amati, penangkapan-penangkapan yang terjadi adalah penangkapan yang adalah korban. Mereka di sebagian besar adalah korban, bukan yang sebenarnya, bukan bandarnya. Jadi terkesan ada perlindungan untuk mereka yang jadi bandar, ada oknum-oknum yang melindungi para bandar tersebut, itu ya. Jadi butuh perhatian bersama, penegasan hukum di situ tentunya. Selama ini yang kami tahu yang ditangkap itu hanya mereka hanyalah korban. Dan kami menghimbau juga ya kepada dinas kesehatan agar mengawasi obat-obat medis yang beredar di masyarakat sekarang ya, karena penggunaan narkoba itu bukan hanya melalui saat itu medit atau sabu-sabu atau yang lainnya, tapi mereka sudah menggunakan obat-obat terlarang itu dengan obat-obat medis yang ada di lingkungan sekarang, yang ada di, yang beredar sekarang, mungkin seperti itu saja. Jadi penindakan yang kuat, penindakan yang tegas kami butuh itu ya masyarakat ya, serta jangan ada oknum yang terkesan melindungi para bandar tersebut yang selama ini ditangkap itu mereka hanya korban, mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, terima kasih Ibu Dani yang sudah bergabung bersama kami. Ya, silakan Ibu Erni Jafar bisa ditanggapi Bu penelpon kita, Ibu Dani, silakan.
6: Ya. Mendengar dari tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, ya seperti juga tadi sudah disampaikan dari kepolisian ya, sebetulnya begitu banyak angka atau korban ya. Di Kabupaten Tolitoli. Nah, ini sayang sekali kita tidak terkoordinasi hal tersebut. Dan kalau saya lihat dari ini dia memang bahwa penanganan ini memang kita penanganan secara komprehensif begitu ya. Jadi tidak menjadi hanya tanggung jawab satu elemen saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, di mana ada masyarakat, keluarga, juga pemerintah di situ. Nah, terkait seperti kasus tadi, penyebab-penyebab dari perempuan mereka masuk terjebak dalam narkoba ini, memang ada beberapa faktor seperti tadi dikatakan bahwa mereka ini faktor kemiskinan, kemudian juga mereka dimanipulasi ya oleh sindikat-sindikat, misalnya dengan pacar atau seorang suami, misalnya bahwa dari faktor ekonomi ya, karena memang mereka tidak memiliki dalam kemiskinan, sehingga mereka sehingga ditawarin misalnya menjadi kurir begitu ya, dengan jumlah uang yang begitu besar, puluhan juta, sehingga ini mereka tergoda atau mau untuk menjadi pelaku, menjadi kurir tersebut. Kemudian juga ada manipulasi begitu ya dari pasangan atau apa, karena mereka menganggap bahwa perempuan ini mungkin jarang dicurigai, sehingga inilah dimanfaatkan untuk mereka terjebak di dalam kasus narkoba tersebut. Nah, kadang di masyarakat ini juga kadang perempuan ini serba salah. Mereka di satu sisi mereka dianggap sebagai penjaga normal begitu ya, penjaga moral maksudnya ya. Tapi ketika perempuan melanggar norma, hukum sosial ini jauh lebih kejam. Stigma ini ketika mereka terjebak dalam narkoba menjadi korban ini, stigma-stigma yang mereka dapat ini jauh lebih kejam, lebih sadis. Mereka dikucilkan, mereka kemudian juga mungkin anak-anak yang masih sekolah, mereka juga putus sekolah, kemudian mereka dicaci maki, dibilang perempuan tidak baik, perempuan tidak benar. Nah, hal inilah yang membuat akar persoalan, sehingga menjadi tekanan sosial inilah yang membuat mereka tidak ada ini untuk kesembuhan, sehingga bisa mereka juga balik lagi ke lingkaran narkoba yang ada seperti itu. Jadi tentunya kita semua perlu penanganan. Jadi ini bukan cuma masalah kriminal murni, tetapi juga masalah ketimpangan ekonomi dan sosial, tekanan sosial. Nah, di sini perlu mereka mendapat perhatian rehabilitasi sosial untuk bagaimana memulihkan trauma mereka, kemudian juga ada penguatan-penguatan, pemahaman, edukasi dari keluarga-keluarga agar mereka ini bisa didampingi begitu ya, sehingga mereka juga bagaimana keluarga-keluarga supaya bisa menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan nyaman.
0: Iya, baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan, kami masih buka ruang interaktif kurang lebih pukul 9:33 saat ini. Ya, sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
12: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
13: Beda gimana maksudnya?
12: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
13: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
14: A few moments later.
12: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
13: Ih, jadi takut dengarnya.
12: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Iya, baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Bualdem Pargimotong. Menyaksikan live streaming kami di YouTube channel kami maupun di Facebook dan juga live streaming rri.co.id dan RRI Digital. Masih dalam topik perempuan dan narkoba antara korban, pelaku, dan tekanan sosial. Ya, kami kembali ke Ibu Dr. Rusmawati. Halo, Bu Rusma.
1: Ya, halo.
0: Ya, tadi juga yang menarik, Bu, bahwa salah satu juga faktor penyebab di mana perempuan menjadi korban, maksud kami menjadi tersangka dalam penyalahgunaan narkoba ini. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam memberdayakan perempuan, dan terutama tadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di mana perempuan juga ada dalam lingkaran tersebut, salah satunya faktor ekonomi. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah daerah untuk bisa memberdayakan para perempuan ini supaya juga mereka bisa terbuka, Bu, untuk dari sisi mungkin pengetahuan, dan juga mereka bisa diberdayakan, Bu, mungkin dalam hal ini pekerjaan yang halal tentunya, Bu. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Jadi memang persoalan narkoba dan perempuan ini memang saya pendapat baik dari Polres Pargimotong maupun Poli-Poli bahwa ada banyak aspek kenapa perempuan ini mesti harus terlibat di narkoba. Nah, kita juga ingin melihat bahwa masalah ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi. Nah, tentunya peran pemerintah di sini adalah dia harus berperan itu dari hulu sampai hilir. Maksudnya adalah mulai dari proses mencegah, melindungi, menindak, merehabilitasi, dan memberdayakan masyarakat. Karena salah satu fungsi pemerintah itu adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi sudah kita dengar juga bahwa alasan kenapa perempuan ini menjadi pelaku, ya karena mengingat bahwa bisnis ini tentu sungguh sangat memberikan manfaat buat mereka. Dia bisa mendapatkan uang yang lebih cepat dari melakukan bisnis narkoba ini. Dan ada juga yang tentunya memang mencoba-coba. Nah, yang mestinya harus dilakukan adalah upaya semua stakeholder dalam hal ini menyelipkan beberapa masing-masing memiliki program tersendiri terkait bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena masalah narkoba tadi bukan persoalan masalah hukum, tetapi sungguh-sungguh menjadi masalah sosial. Tadi juga mungkin karena tadi ada tadi dari Poli-Poli ada yang ternyata residivis baru berapa bulan, bukan hanya persoalan tekanan ekonomi, karena mungkin karena labeling dari masyarakat yang menganggap bahwa wah sudah dia perempuan tidak baik, dia perempuan nakal, sehingga tekanan sosial itu yang didapatkan sehingga mereka itu sulit untuk menerima pembulian tersebut. Akhirnya mereka kembali melakukan aktivitas tersebut, sehingga di sini baik dari kepolisian, dari pemerintah, terutama menurut saya yang paling penting itu adalah keluarga. Ketahanan keluarga itu menjadi penting dalam memberantas persoalan narkoba ini. Selain itu adalah lingkungan yang mesti harus setiap saat untuk terus bekerja sama. Nah, menarik tadi ada ibu menyampaikan bukan hanya jenis sabu, jenis ganja, atau jenis yang lain yang sudah kita kenal. Sekarang ini banyak pelaku itu mencobanya itu meracik obat sendiri. Sehingga ketika dia racik, dia nyaman, dan akhirnya mereka terjerumus dan ada yang pihak yang lain melihat baik. Ini memberikan awalnya mencoba. Nah ini penting kita antisipasi dari awal.
0: Baik, ditahan dulu Ibu Dr. Rusma, kami sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, dan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama Al-Fayed.
0: Ya, silakan Pak Al-Fayed.
2: Iya, tentang peredaran narkoba di Toli-Toli ini, bahwa merupakan kota kedua setelah Kota Palu di Sulawesi Tengah. Iya, kenapa bisa punya pengguna? Karena Bang Napi mengatakan dulu pelaku kejahatan itu karena ada asbab. Asbabnya apa? Salah satunya itu adalah maraknya sekarang itu pergaulan bebas. Nah, kemudian yang selanjutnya penggunaan narkoba khususnya generasi yang ada sekarang ini bukan persoalan berarti sekarang dia dikucilkan atau di apa, dia kembali lagi seperti apa yang disampaikan tadi pemateri bahwa dia kembali. Bukan persoalannya gitu, karena dia sudah ketagihan. Biar sudah direhabilitasi, sudah di apa, diberikan, tidak, biar tidak dikucilkan, tetap dia ketagihan. Ini kami ingin bertanya, kira-kira apa efek sistemik daripada kandungan obat narkoba itu? Karena sekarang ini, anak-anak sekarang ini, kalau misalkan sudah ada tidak narkoba jenis sabu, amfetamin, bahkan mereka sudah konsumsi merakit sendiri seperti misalkan obat trihexilpinidil. Ya, mereka banyak salah gunakan itu. Nah, bagaimana melihat efek sistemik daripada penggunaan narkoba ini yang betul-betul merusak daripada sistem saraf pusat daripada anak generasi muda kita ke depan. Nah, itu pertanyaan kita. Kemudian selanjutnya tentang pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait. Apakah sejauh ini pengguna narkoba untuk yang sudah direhabilitasi berapa banyak dan sudah sampai di mana? Kalau misalkan belum ada, ya, diberikan lagi evaluasi untuk meningkatkan daripada generasi kita yang akan datang agar supaya tidak ketagihan dalam penggunaan narkoba itu. Iya. Dan yang terakhir, bisakah kemudian perlu untuk di Kabupaten Toli-Toli dulu itu kan ada BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Sementara di provinsi kan ada Badan Narkotika Provinsi, di pusat BNN, Badan Narkotika Provinsi. Bisakah kembali itu di Kabupaten Toli-Toli dihidupkan kembali itu instansi itu, BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kebersamaannya, untuk pertanyaannya. Ya, kami ke Pak itu, maksud kami Bapak Ibda Ahmad Saad, selaku KBO Narkoba Polres Toli-Toli. Nah, tadi yang menarik itu benar Pak ya, yang kita Toli-Toli posisi kedua, atau bisa juga Pak gambarannya untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini sebenarnya secara keseluruhan ini menempati peringkat keberapa Pak? Kalau secara provinsi Pak?
3: Baik, terima kasih. Nah, memang betul Mbak, yang Toli-Toli termasuk urutan kedua dari Palu. Itu karena apa? Karena di sini kan yang berdekatan langsung baik Malaysia maupun Kalimantan. Nah, kenapa dikatakan begitu? Nah, karena barang itu masuknya dari Kalimantan, dia transit di Toli-Toli. Nah, begitu. Nah, barang ini dari Toli-Toli itu dibawa ke Palu, dibawa ke Buor, atau entah menyeberang ke provinsi lain sampai ke selatan. Nah, kenapa kita tidak bisa terdeteksi? Karena di sini kita untuk Polres Toli-Toli itu dengan luas bibir pantai yang dari Toli-Toli Utara sampai Bangkir itu, ini mereka ini bukan membongkar barang di pelabuhan, Tapi kan mereka membongkar barang itu kadang cuma di pinggir pantai, dan kadang pun pernah saya ini kan apa, saya petakan itu karena mereka membuang barangnya itu di tengah laut, baru dikasih GPS. Nah, nanti kalau sudah dia lihat aman, dia jemput lagi. Nah, itu kadang dibawa ke Palu. Begitu.
0: Iya.
3: Nah, terus
0: tadi saya, efek obat, Pak.
3: Nah, misalnya, kalau masalah efeknya, itu sampai sekarang pun kita belum ini ya. Yang cuma yang secara umumnya, kalau masalah efek itu kan ada berapa macam menurut yang pernah kita tangkap dan kita tanya efeknya itu bagaimana. Tapi kalau untuk selama ini, kalau untuk pemakai kita di Tuli-Tuli ini, itu tidak ada tempat rehab. Nah, kalau untuk pemakai, nah makanya saya coba tanggapi yang tadi yang penelpon nama Ibu Dani. Di sini bukan dibilang ada apa, kita tidak mengenal yang namanya korban kalau di Satuan Narkoba. Karena di sini ya
0: menjalani
3: sesuai. Dia yang membawa barang dalam penguasaannya barang, berarti dia sebagai pelaku. Nah, beda halnya dengan kasus penganiayaan. Di situ ada korban, ada pelaku. Nah, ini kan biasanya kan di luar yang beredar, oh ini cuma korban, ini cuma korban. Nah, korbannya itu karena dia yang membawa, walaupun memang ada pemilik bahan yang ini, makanya di situ pada saat kita tangkap, nah itulah kita kadang ada namanya pengembangan, dikembangkan sampai ke pemilik barang. Nah, sama halnya dengan yang kemarin, yang kemarin yang kita tangkap yang perempuan sampai 7 bal, itu memang dia seorang kurir, dia seorang kurir. Dia ambil barang sampai di Pantai Barat, di Pangalasian sana. Nah, dari Pangalasian diantarlah ke Tuli-Tuli. Sampai di sini dia mau edarkan. Nah, setelah kita tahu si pemilik bahan, kita sampai tengah malam cek rumahnya. Ternyata yang punya bahan sudah kabur. Sampai sekarang pun kita masih cari. Nah, jadi kalau di lingkungan narkoba itu tidak ada mengenal korban. Korban. Tidak mengenal korban. Karena apa? Selama bahan ada sama dirinya, berarti dia yang kuasai bahan, berarti dia sebagai pelaku.
0: Artinya dari Bapak kepolisian ini menjalani sesuai aturan yang berlaku ya, Pak?
3: Iya. Kita di Satuan Narkoba memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan penetapan tersangka karena apa? Bahan tersebut ada dalam penguasaannya dia. Dan itu sudah memenuhi unsur-unsurnya.
0: Ya, ada syarat memang unsur-unsur.
3: Ada syaratnya.
0: Baik.
3: Nah, terus yang untuk yang ditanyakan masalah efek, ya saya pun tidak tahu efeknya apa karena saya tidak pernah rasa itu barang itu. Tapi kalau untuk lebih ininya ya mungkin saya rasa ibu dokter kah atau siapa yang di ini.
0: Tadi untuk ini Pak, apa adanya gedung untuk BKKBN ya Pak? Maksud kami
3: BNN, BNNK.
0: Iya, untuk
3: nah,
0: di Tuli-Tuli sendiri.
3: Kalau di Tuli-Tuli memang sempat saya dengar juga, lalu BNN ada di sini. Cuma entah kenapa sampai ditarik ulang ke provinsi. Nah, cuma saya dengar lagi ke depan sudah diusulkan karena ini kan tidak segampang ini membalikkan telapak tangan.
0: Baik, iya.
3: Untuk membentuk suatu instansi itu di kabupaten karena itu butuh biaya, butuh personil.
0: Iya. Tapi perlu menjadi perhatian untuk seluruh instansi yang terlibat karena tadi seperti yang Bapak katakan bahwa Tuli-Tuli ini peringkat kedua ya Pak setelah Palu.
3: Iya.
0: Iya. Baik.
3: Sampai dikatakan peringkat kedua karena itu barang yang transip itu yang besar. Seperti halnya ke tahun lalu ada penangkapan sampai 30 kilo. Nah, itu bukan untuk diedarkan di sini, tapi itu barang untuk dibawa ke Palu, cuma transitnya di sini.
0: Iya, artinya di mungkin perbatasan di polsek-polsek ini harus lebih kerja keras, Pak ya. Mungkin
3: nah, di, itulah kadang juga kita ini kan sampai kadang kita sosialisasi juga sama babin-babin apa, tapi kan sepintar-pintarnya kita bagaimana mereka lebih pintar.
0: Iya.
3: Karena mereka sudah atur, oh jam sekian polisi sudah tidur. Karena yang namanya juga polisi kan bukan robot atau apa, manusia biasa juga kan.
0: Iya, baik. Iya.
3: Jadi mereka yang menunggu waktu-waktu ini sampai mereka kasih masuk barangnya, dan bukan berlabuh di pelabuhan. Bibir pantai pun bisa dia bongkar barangnya.
0: Iya. Baik, pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, tentunya ini masih menjadi PR besar untuk kita semua, bagaimana kita bisa memberdayakan seluruh masyarakat supaya lebih terlibat dalam kegiatan yang positif, Pak ya. Ya, kurang lebih pukul 9:52, kami ke Bapak Ibtu Arbit. Halo. Pak Kasih Humas. Iya. Kurang lebih 20

0: mengatakan bahwa yang tertangkap itu adalah korban. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa manakala ada barang di tangan dia, pasti dia pelaku. Inilah yang perlu kita sebenarnya sama-sama harus sikapi, bahwa jangan kita selalu menganggap bahwa yang tertangkap itu adalah korban. Supaya memang betul-betul kita masyarakat ini, masyarakat keseluruhan betul-betul memerangi yang namanya narkotika ini. Ya, seakan untuk di kepolisian, saya yakin ini seluruh Indonesia mungkin kita sudah biasa lihat di pemberitaan bahwa tidak segan-segan ini pimpinan kami, manakala ada anggota yang terindikasi atau bahkan mungkin sudah menjadi pengguna atau pengedar, pasti proses. Karena sebelum kami melakukan proses kepada orang, kami juga sudah bersih-bersih di tubuh Polri sendiri. Jadi ini yang perlu, kalau menurut saya, yang perlu kita luruskan sama-sama. Jangan kita selalu berpikir bahwa yang selama ini pihak kepolisian tangkap itu mungkin bawa paket sedikit, bawa korban. Nah, dan pengalaman saya, kebetulan saya sebelum kasih humas, saya kemarin sempat Kapolsek juga. Yang kendala kami di lapangan, terkadang masyarakat sendiri tidak enggan memberi informasi. Atau terkadang
1: karena takut, Pak, ya, menjadi saksi
0: bersama-sama itu mereka tidak mau dengan alasan kami tidak enak, kami tidak enak. Tapi begitu di belakang mereka bersuara bahwa pihak kepolisian ini sengaja membiarkan. Nah, sedangkan untuk narkotika sendiri ini tidak segampang kita mungkin memproses masalah tadi, contoh diberikan itu kasus penganiayaan. Ini barang memang betul-betul butuh pembuktian. Jadi memang betul-betul kita membutuhkan andil dari seluruh lapisan masyarakat supaya memang kita bisa berantas namanya narkotika ini. Seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Parigi di Motong sendiri, ya, kami gencar melakukan sosialisasi, kemudian himbauan-himbauan, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan Babin Kamtikmas, selalu memberi himbauan. Nah, hanya memang terkendala di situ. Kesadaran masyarakat kita ini memang betul-betul belum semua bisa menyadari bahwa bahaya narkotika ini memang betul-betul sangat berbahaya. Jadi manakala sebenarnya dari seluruh lapisan masyarakat ini sudah punya betul-betul kesadaran untuk melawan narkotika ini, saya yakin kita pasti bisa, ya. Karena itu tadi sudah disampaikan juga sama rekan saya, jumlah kami ini tidak banyak. Jumlah kami tidak banyak, dan pasti pelaku-pelaku yang mengedarkan narkotika ini lebih pandai. Dia ibaratnya dia yang jaga kita, bukan kami yang jaga mereka. Karena mereka cari di mana lemah kami, meskipun tetap kami akan dapat. Tapi itulah saya sampaikan. Manakala ada betul-betul sinergi yang bagus, atau kemudian peran yang aktif betul dari seluruh lapisan masyarakat, ya, bukan berarti selama ini tidak ada, selama ini ada, tapi kami butuh betul-betul peran serta seluruh lapisan masyarakat supaya memang betul-betul kita bisa memberantas namanya peredaran narkotika ini. Karena kita sering terkendala, ya, begitu itu tadi mungkin, ya, kembali ke yang dinyatakan korban, begitu mereka ketangkap, biasa mereka dapat barangnya dari mana? Aduh, saya tidak tahu, saya cuma baku lewat. Itulah memang teknik mereka untuk menyembunyikan rekan-rekan mereka. Jadi kembali lagi, kita tidak bisa, apalagi dunia sekarang, ya, kita tidak mungkin melakukan kekerasan atau intimidasi yang berlebih kepada mereka. Karena ya mereka ini jaringannya lebih bagus lah, ya. Jadi manakala mungkin kita melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap pelaku-pelaku ini, nah, nanti kembalinya lagi ke kita. Jadi memang itu yang menjadi problem selama ini yang sering kita dapati di lapangan. Ya, begitu mereka ketangkap, mereka biasanya mengatakan, aduh, saya cuma baku lewat, saya cuma disuruh ambil itu barang di sini. Jadi mereka pandai memutus hubungan itu, jaringannya mereka. Jadi kita juga terkendala. Seperti itu mungkin.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar. Ya, maksud kami Bapak Ibu narasumber dan juga pendengar, kurang lebih pukul 9:54 kita sudah tiba di closing statement. Kami minta masing-masing dari Bapak Ibu narasumber untuk memberikan himbauan sekaligus harapannya bagi masyarakat. Ya, kami terlebih dahulu ke Ibu Dr. Rusmawati.

0: Irusdin, ESOS, selaku akademisi Universitas Tadulako Palu. Silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa persoalan narkoba bukan hanya soal siapa yang salah dan siapa yang harus dihukum. Narkoba juga menjadi persoalan sosial yang menyentuh keluarga, perempuan, bahkan anak, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan penegakan hukum. Dalam konteks perempuan, kita perlu melihat secara lebih adil dan manusiawi. Ada perempuan yang memang kita pastikan menjadi pelaku, tetapi tidak sedikit pula yang masih dalam lingkaran narkoba ini karena tekanan ekonomi, hidupan pasangan, kekerasan, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan keluarga. Sehingga ini menjadi langkah awal untuk kita semua memberantas, melawan narkoba ini. Jadi bukan hanya tugas aparat semata, tetapi menjadi tugas kita semua mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang lain yang turut serta dalam menjadi cukup terlibat. Jadi saya ingin menstressing bahwa keluarga menjadi benteng pertama dan tempat yang aman untuk mendidik dan membuat pihak pengamanan dari Polri ini juga kami memberikan semacam tracing bahwa trust dari Polri perlu diperbaiki karena memang dalam standar itu sistem Polri dalam penanganan narkoba ini menjadi PR tersendiri untuk Polri agar terus memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya kembali kepada Polri. Terima kasih. Terima kasih Ibu.
0: Iya. Iya, selamat berakses kembali Bu. Salam sukses dan sehat selalu. Ya. Selanjutnya Ibu Erni Jafar, pengen disampaikan Bu bagi masyarakat. Silakan. Mohon disingkat. Iya, silakan Ibu.
2: Iya. Kalau kita mendengar, saya kira kalau untuk menentukan pelaku dengan dia menjadi korban, saya kira mungkin kewenangannya polisi, begitu ya, terkait dengan penyidikannya. Cuman di sini mungkin kalau kita melihat fenomena yang terjadi, perempuan-perempuan maupun anak yang terjebak dalam narkoba ini, memang kita juga tidak melihat dari satu sisi segi saja, begitu ya. Tetapi juga di sini ada faktor-faktor kenapa mereka menjadi pelaku, kemudian juga mereka kenapa mereka menjadi korban. Nah, ini juga yang harus kita perlu lihat, gitu ya. Kemudian menanggapi dari juga penanya tadi bahwa ini bukan masalah tekanan sosial atau mereka dikucilkan, justru di situ akar penyebabnya sehingga mereka kembali lagi begitu ya sebagai pengguna. Jadi mereka ketika mereka baik itu menjadi pelaku maupun dia menjadi korban seperti itu, ini memang mereka butuh rehabilitasi seperti itu. Nah, penanganan ini memang secara komprehensif begitu ya. Jadi tidak cuma dari satu sisi saja. Nah, kalau kita hanya fokus menyembuhkan si korbannya tetapi kita tidak menyembuhkan lingkungan masyarakatnya, ini juga akan sulit, Pak. Jadi tentunya juga ada penguatan-penguatan keluarga, penjangkauan, begitu ya, penguatan kepada keluarga, edukasi kepada keluarga, bagaimana menciptakan keluarga yang nyaman dan aman, tentram, sehingga ketika perempuan-perempuan atau anak yang mereka mungkin masuk dalam lingkaran narkoba ini, ada tempat wadah mereka untuk bisa berkomunikasi seperti itu. Kemudian iya, pemerintah juga harus melihat bahwa ini lingkungannya juga harus dibersihkan. Kalau kita hanya fokus menyembuhkan si korban dari segi kesehatannya, seperti mungkin dia sudah kecanduan begitu ya, tetapi lingkungannya di sana setelah kita pulangkan di lingkungan, lingkungannya juga masih banyak pengedar di situ. Ini akan dan sulit, Pak, membantu para korban untuk mereka tidak kembali lagi begitu ya, kepada
0: Oke,
2: menjadi
0: baik.
2: apa ya, entahkah itu pelaku maupun menjadi korban.
0: Iya.
2: Jadi tentunya di sini Bu Anu, ya kita harus melihat secara keseluruhan begitu ya.
0: Iya.
2: Jadi
0: Oke.
2: mereka juga butuh rehabilitasi seperti itu, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Erni Jafar. Salam sukses dan sehat selalu, Bu. Ya, selanjutnya Pak Ibda Ahmad Saad, mohon himbauannya apa yang disampaikan bagi masyarakat bisa singkat, Pak.
3: Baik. Saya mohon kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolitoli, apabila mengetahui maupun melakukan peredaran, agar segera melapor ke kantor polisi terdekat, baik Polsek maupun Polres, atau langsung ke Satuan Narkoba. Itu kita siap 1x24 jam, karena memang juga di Satuan Narkoba ada piket. Nah, terus untuk seruan empati bagi masyarakat atau para pengguna, yaitu kita bukan hanya menunjuk hidung siapa yang bersalah, tapi membedah mengapa ini terjadi selama kemiskinan masih menjadi momok dan tekanan sosial terus menormalisasi jalan pintas. Jeruji penjara tidak akan pernah cukup untuk menghentikan peredaran ini. Kita butuh solusi ekonomi, bukan hanya sekedar borgol. Kita butuh pemberdayaan, bukan hanya penghakiman. Mari kita berhenti melihat mereka hanya sebagai angka kriminalitas, dan mulailah melihat mereka sebagai manusia yang butuh jalan kehidupan yang layak. Mungkin sekian dan terima kasih, Mbak.
0: Iya, terima kasih Bapak Ibda Ahmad Saad. Salam presisi, Pak. Salam sukses selalu.
3: Salam
0: ya, selanjutnya
3: presisi.
0: Pak Ibtu Arbit, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat di wilayah Parigi Mutong?
4: Terima kasih. Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya memang betul-betul kita bisa memberantas yang namanya narkotika ini. Mari sama-sama kita berperan, sampaikan informasi sekecil apapun, jangan takut memberi informasi. Ya. Kalau di polisi itu di mana-mana ada aplikasi 110, itu bisa melewati lewat itu menyampaikan informasi, kemudian informasi itu akan dikelola, kemudian untuk kemudian dilakukan penindakan. Ya. Supaya betul-betul memang peredaran narkotika ini kita bisa hilangkan. Ya. Jangan ada keraguan atau ada ketakutan bahwa manakala kita menyampaikan informasi, pasti kita disampaikan kepada yang kita lapor. Ya. Yakin saja bahwa yang menyampaikan informasi itu kerahasiannya juga dijaga. Ya. Seperti itu. Supaya memang betul-betul wilayah kita ini, ya, wilayah Kabupaten Parigi Mutong ataupun Sulawesi Tengah pada umumnya memang betul-betul bisa bersih dari peredaran narkotika. Seperti itu mungkin.
0: Iya, baik Bapak Ibu narasumber pendengar, Anda yang sudah bergabung bersama kami, karena waktu kami terbatas, ya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu narasumber yang sudah bergabung. Ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh, pe tuh sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821 9483 09

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan ya selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dalam rangkaian acara Toli-Toli siang ini. Dengan kebersamaan Sally di edisi hari ini pendengar Senin 18 Mei 2026 di pagi jelang siang ya. Untuk kali ini saya akan hadirkan musik berikut ini sekaligus membuka jumpa saya yang menemani Anda di rangkaian acara Toli-Toli siang ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI. Toli-toli saya temani Anda di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan keluhan Anda terkait dengan mungkin ada pelayanan-pelayanan yang kurang begitu memuaskan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, maupun pertahanan dan juga keamanan, silakan Anda sampaikan. Atau mungkin ada yang berkaitan dengan keluhan masyarakat di lingkungan sekitar Anda, silakan untuk bergabung bersama kami. Kami akan coba menampung apa yang menjadi keluhan dari Anda, dan tentunya kami akan coba menghubungi pihak-pihak yang terkait, yang berhubungan dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI siang hari ini. Sekali lagi saya nantikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di Halo RRI, kami mencoba menampung apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian tim kami akan mencoba menghubungi para terkait ya, pada para narasumber yang terkait, yang bisa menjawab keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI. Insya Allah, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi hambatan, ini bisa kita carikan solusinya bersama dan bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait di program acara Halo RRI. Silakan saya nantikan atensi Anda, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya buka di via telepon ya, dua layanan interaktif kami bisa Anda gunakan untuk menyampaikan terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda ingin sampaikan, dan kami coba menampung apa yang menjadi keluhan Anda. Kami juga coba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang terhubung dengan keluhan Anda, dan mudah-mudahan bisa menjawab keluhan Anda di Halo RRI siang hari ini. Silakan sekali lagi saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo RRI hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ada beberapa keluhan yang mungkin belum sempat tersampaikan di ruang dengar Anda. Ini bisa hari ini saya nantikan atensi Anda, pendengar yang ingin bergabung, silakan untuk di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan mungkin rasa ketidakpuasan dalam faktor pelayanan di pelayanan publik ya di Kabupaten Toli-Toli. Anda juga bisa menyampaikan apa yang menjadi apresiasi Anda ketika pelayanan itu mulai baik sehingga bisa dipertahankan. Atau mungkin juga Anda ingin menyampaikan mungkin terkait beberapa keluhan masyarakat di lingkungan sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya perguna kembali di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita, ada Ibu Dani di Panasakan. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang. Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Dani di Halo RRI, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, baik, terima kasih. Itu sorotan saya yang kemarin tentang kesehatan itu belum mendapat konfirmasi dari Dinas Kesehatan. Ya, pastinya kami ingin mengingatkan kembali karena kami menemukan hal-hal keganjalan ini di masyarakat, menurut aduan masyarakat juga. Jadi kami menyampaikan perlu ada perhatian ya dari pemerintah maupun dinas kesehatan itu tentang apa ya yang kemarin itu tentang obatan cek kesehatan masyarakat itu ada mungkin kalau yang saya mau bilang itu oknum ya yang masuk-masuk ke rumah warga dan menyasar para lansia itu. Dan mereka ngecek kesehatan mereka dan berbayar. Mm-hmm. Mereka memintai bayaran itu sebesar 50 hingga 70 ribu rupiah. Mm-hmm. Ya itu ya Sementara kita ketahui bersama, pemerintah kan sudah memberikan kita ya pelayanan seperti kebijakan seperti cek kesehatan gratis. Jadi di sini mungkin dari dinas kesehatan ya, di mana apakah selama ini ada pendekatan ya, ada sosialisasi ke masyarakat khususnya ke RT/RW agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi ya, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, kemarin juga ada aduan warga. Bukan masalah ini di bagian mana, di ekosistem mana, yang jelas itu ada laporannya, ada laporan dari warga kalau ada posyandu yang sudah dua kali berjalan selama dua bulan itu mereka tuh pulang belum waktunya ya, masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti posyandu memeriksakan kesehatannya tapi belum waktunya pulang, baru berapa menit itu sudah pulang, mungkin seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini bukan menyoroti karena masyarakat itu harus pintar, harus cerdas, tapi gimana dari pemerintah ada nggak selama ini edukasinya, sosialisasinya, pendekatannya ke masyarakat, ke RT/RW seperti apa, guna untuk mencegah hal-hal kejanggalan yang seperti saya utarakan tadi, mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat siang Halo RRI.
0: Selamat siang kembali Ibu Dani.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sempat dikeluhkan Ibu Dani ya di beberapa program Halo RRI pekan kemarin, ini sempat disoroti oleh Ibu Dani terkait dengan cek kesehatan gratis, ya CKG ya, di mana cek kesehatan gratis ini sudah menjadi program pemerintah bahwa ini digratiskan, tetapi menurut Ibu Dani di beberapa wilayah, wilayah itu ternyata ada yang berbayar, ada yang dimintai bayaran. Namun sebelum saya coba tanggapi Ibu Dani ya, saya coba terima telepon lagi untuk siang ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
2: Halo RRI, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Aspia.
0: Ibu Aspia di mana?
2: Kabupaten Buol.
0: Oke, Ibu Aspia Kabupaten Buol, tepatnya di kelurahan mana, Ibu?
2: Kelurahan Leok 1.
0: Baik, silakan Ibu Aspia. Ya.
2: Yang ingin saya pertanyakan sudah yang kedua kali ini nih, Mbak, masalah ini lalu lintas, trek-trek ini yang muat apa? Yang muat material tidak memasang terpal, dan sebagaimana pekan lalu dikonfirmasi nanti mau diupayakan katanya itu pemasangan terpalnya toh di trek. Tapi kenyataannya ini, Bu, di lapangan belum ada mungkin penyampaian ke trek-trek seperti itu.
0: Artinya belum ya, ada realisasi ya?
2: Bagaimana? Iya.
0: Oke.
2: Karena dua kali ini nih.
0: Baik, terima kasih Bu Aspia.
2: Belum ada dia punya pelaksanaan.
0: Baik.
2: Iya, oke. Okay.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aspia sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Iya, saya lanjutkan lagi tadi dikatakan oleh Ibu Aspia ada beberapa kali truk yang membawa material itu tidak membawa terpal atau tidak ditutup terpalnya dan ini mengganggu para pengguna jalan lainnya. Saya coba terima untuk telepon selanjutnya. Halo RRI, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Halo RRI, assalamualaikum. Selamat siang bersama Alfaid di Tuelei.
0: Iya Pak Alfaid di Tuelei. Apa yang ingin menjadi keluhannya Pak Alfaid?
3: Yang pertama keluhan saya adalah masalah kebersihan. Beberapa pekan lalu sudah digalakkan pemerintah dalam hal ini bupati dan SKPD yang ada kerja bakti di lingkup kantor masing-masing dan di sepanjang beberapa ruas-ruas jalan. Yang kami inginkan adalah pemerintah kelurahan ya, baik itu kelurahan Tuelei, Panasakan, Baru, untuk mengajak warganya ke rumah masing-masing, menggerakkan para ketua RT, RW, bahkan lebih bagusnya, mohon maaf ya, saya ambil sampling di jalan Mujahidin 1, Mujahidin 2, Kelurahan Tuelei. Bisakah tidak pemerintah kelurahan Mbak Twelei. Lebih bagusnya ibu lurahnya dengan ketua RT RW-nya ya turun langsung mengajak masyarakat. Iya, bukan saja di ruas jalan utama itu loh gitu maksud saya. Begitu juga pemerintah kelurahan baru bisa mengajak warganya yang di lingkungan di lorong muda-mudi dan sekitarnya, di kompleks Perumnas dan sekitarnya. Begitu juga di kelurahan Panasakan. Nah, di sepanjang jalan Tadulako 1, 2, 3. Diajak gitu loh.
0: Okay.
3: Nah, dengan pemerintah kelurahan-kelurahan lain maupun desa-desa yang lain. Bukan saja di luas jalan. Ini kan pemerintah dalam hal ini bupati dan SKPD yang lain sudah berupaya di luas-luas jalan utama. Yang ini kita menginginkan turun langsung begitu. Jangan nanti ada apa wabah katakanlah penyakit karena kurangnya dibersihkan. Contoh misalkan nanti ada wabah demam berdarah. Oh, di lingkungan ini ada wabah. Kenapa ada wabah? Karena kotor tidak terlalu dibersihkan. Maksudnya saya gitu dari ya pihak kelurahan lah. Bangga juga kita warganya kalau misalkan apa pimpinan kita di kelurahan langsung turun gitu.
0: Okay,
3: mengajak masyarakat ada motivasi.
0: Baik.
3: Kemudian yang kedua, saya sambung tadi tentang lalu lintas juga. Kalau kami menyarankan beberapa pekan lalu juga itu terjadi kecelakaan di perempatan Bang Sulteng dan Petran. Namun sebelumnya 2 tahun lalu, bahkan tahun lalu, saya melihat langsung di situ kecelakaan juga, tabrakan 2 orang sekaligus meninggal di perempatan itu juga.
0: Di perempatan yang sama?
3: Di perempatan yang sama. Namun beberapa bulan lalu kalau saya tidak salah terjadi juga antara tukang becak dengan pengendara motor. Di situ juga rawan kecelakaan. Kalau saya melihat itu Tugu Kota Cengkeh itu yang di bundaran itu, kalau bisa instansi terkait dalam hal ini apakah perhubungan atau dari lantas hilangkan saja itu rawan. Karena dari arah selatan mau ke utara itu dia konsentrasinya di Tugu, tampah dari pengendara lain dari timur ke barat, barat ke timur tidak memperhatikan, hanya konsentrasi ke Tugu itu, nanti pada saat tiba-tiba langsung ada kendaraan. Kalau misalkan itu bundaran, nanti pada saat ada di pertigaan bisa dipasang, bukan zamannya lagi. Iya, kalau perlu kami lihat ini betul-betul ini kita serius ini dari suara masyarakat ini. Hilangkan saja itu bundaran itu, karena dengan kepadatan seperti itu yang kami sampaikan tadi, kalau dari arah utara ke selatan jadi tidak melihat di perempatan, hanya dia perhatikan tugu itu. Tapi tiba-tiba ada kendaraan yang dari timur ke barat. Tiba-tiba langsung ada kendaraan.
0: Baik.
3: Iya, saya kira demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfaid di TLI menyoroti 2 kasus ya. Yang pertama, 2 keluhan yang maksud kami. Yang pertama ada keluhan kebersihan yang ada di kelurahan, beberapa kelurahan termasuk di kelurahan TLI dan juga kelurahan Panasakan. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau memang lura-lura, para lura-lura ini sesuai dengan keinginan atau mungkin keluhan dari Pak Alfaid, alangkah lebih baiknya lurah-lurah ini turun langsung bersama masyarakat untuk mengajak masyarakat sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan. Terlebih di Jalan Mujahidin itu masih banyak ditemukan beberapa sampah di berserakan dan juga begitupun di Kelurahan Panasakan. Kemudian keluhan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Alfaid ini beberapa kali terjadi kecelakaan di tempat yang sama, tepatnya di perempatan Bang Sulteng ya. Kalau kita lihat itu sudah beberapa kali terjadi kecelakaan dan ini boleh dikata tempat tersebut merupakan rawan kecelakaan. Mungkin alangkah lebih baiknya ini kalau menurut Pak Alfaid itu tugunya dihilangkan saja dan sehingga para pengguna jalan itu lebih terfokus pada kiri dan kanan, bukan terfokus pada tubuhnya, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di tempat yang sama dan ini cukup membahayakan untuk para pengguna jalan lainnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tim kami masih coba menghubungi para pihak-pihak terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Dan saya masih nantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965.
4: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
5: Kenapa lagi kasihan kau ini iting? Kuat sekali papa itu petos sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
4: Siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
5: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
6: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821 9483 09.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Informasi
2: dan inspirasi Pro 1. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Halo RRI bersama saya Seliwati Demanampa, hadir untuk Anda untuk siang hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, atau mungkin apa yang Anda dapat di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Dan tentunya kami juga terus mencoba menghubungi para pihak-pihak terkait yang bisa memberikan jawaban terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat di Halo RRI untuk siang hari ini. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dani di Panasakan, ini menjadi keluhan Ibu Dani dan juga beberapa masyarakat lainnya terkait dengan cek kesehatan gratis yang sudah notabene dinyatakan oleh pemerintah itu sudah merupakan program dari pemerintah dan digratiskan. Tetapi yang terjadi di lapangan sesuai dengan laporan dari Ibu Dani, ada beberapa oknum yang memintai kaum lansia ya, para lansia untuk memintai uang dengan bayaran ya sebesar 50 sampai dengan 70 ribu rupiah. Nah ini apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga masyarakat tidak gampang tertipu, masyarakat tidak gampang memberikan uangnya ya. Ini lumayan loh, apalagi kalau yang di kawasan pemukiman pasti banyak yang ekonominya di ekonomi menengah ke bawah. Jadi pasti uang 50 sampai dengan 70 ribu sangat berharga sekali. Tetapi ketika mereka juga ingin mencoba cek kesehatan ya, yang berharap gratis tetapi ternyata dimintai 50 sampai dengan 70 ribu rupiah, ini saya rasa juga cukup memberatkan. Namun kita masih mencoba mengupayakan bagaimana tanggapan dari Dinas Kesehatan terkait dengan hal ini. Apakah ini benar-benar terjadi, dan kalaupun terjadi apa tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian dari juga Ibu Dani mengatakan bahwa ada petugas-petugas yang petugas puskesmas ya yang pulang lebih awal, padahal masih banyak masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di posyandu. Ya mungkin berkaitan dengan ini kami pun masih mencoba menghubungi pihak terkait sehingga ada jawaban yang diberikan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat ya. Kemudian ada Ibu Aspia di Leok 1 Kabupaten Buol, ini mengatakan beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan truk yang membawa material tidak membawa terpal. Katanya terpalnya mau dipasang, tapi pada kenyataannya di lapangan sampai dengan saat ini masih ada beberapa mobil atau mungkin masih ada beberapa truk yang membawa material itu tidak memasang terpal, sehingga ini mengganggu para pengguna jalan lainnya. Kita juga masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa memberikan jawaban. Dan saya sudah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya. Halo, Halo RRI, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Bustam di Lemba, Bu.
2: Dengan Pak Bustam di Lemba. Silakan Pak Bustam, apa yang menjadi keluhannya Pak Bustam?
3: Ini kita persoalan di Lemba di atas masjid ini, Bu. Sampai hari ini drenase enggak ada ini, Bu.
2: Drenasenya belum ada.
3: Ya, dari pokoknya belum ada sama sekali ini renase kesayang di sini kita ini. Di pinggir jalan ini. Ini kan jalan utama ini yang lurus dari Rumah Sakit Umum Mokopido ini.
2: Ini agak kesananya rumah sakit ya, Pak ya?
3: Iya, di atas, Bu, di atas. Pokoknya lurus satu jalur itu, lurus terus ke atas.
2: Nah, jadi ini hujan, jadi di tempat tinggal atau di kompleks Bapak ini apakah juga memang sering banjir, Pak, atau bagaimana?
3: Kalau kita di atas, Bu, kalau banjir kayak di depan rumah sakit tidak. Cuma ini airnya ini kalau hujan begini, ini musim hujan, ini kan rumah sudah sebelah menyebelah semua ini, Bu. Jadi air itu baik pembuangan air dari rumah ke rumah itu yang tidak ada. Jadi sembarangan larinya air itu rata-rata ke jalan karena rendah.
2: Baik.
3: Iya, dan ini kami pun sangat, sudah sekian lamanya kesayang ini kita Indonesia Merdeka ini, sampai hari ini cuma renase aja kita ini jalan di utama di Lemba ini, tidak ada sama sekali kesayang dibuat.
2: Baik.
3: Sebelah ini. Kami harap RRI tolong disampaikan kepada pihak yang berwenang itu untuk menyampaikan ini, karena ini Pak Gubernur kemarin juga datang, Pak Bupati apa semua sudah datang, DPR. Tapi sampai hari ini enggak ada ini, Bu,
2: realisasinya. Belum ada realisasi ya?
3: Iya. Baik. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada RRI. Terima kasih banyak RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam di Lemba ya. Pak Bustam maksud kami di Lemba sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan drainase di jalan atau di kompleks Lemba, tepatnya ke atasnya rumah sakit ya. Ini belum ada. Kalaupun musim hujan, air itu tidak mengalir dengan baik, atau mungkin lebih tepatnya mungkin tertampung di tempat yang tidak semestinya ya. Akhirnya ini menimbulkan penyakit juga kalau tertampung seperti ini. Nah, ini keluhan dari Pak Bustam di Lemba. Kami juga masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab keluhan dari masyarakat. Kalau tadi kata Pak Bustam, sudah beberapa yang datang dari pihak DPR, bahkan Bupati pun sudah sempat berkunjung, tapi sampai dengan saat ini belum ada realisasi yang dilaksanakan. Ya, kita coba mencoba ya menghubungi pihak terkait sehingga semoga ada jawaban yang diberikan, dan semoga ada bukan hanya cuma jawaban saja tetapi bisa ada realisasi yang dilakukan dalam waktu dekat ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi juga ada Pak Al-Faid ya yang menyampaikan terkait dengan masalah kebersihan di beberapa kelurahan. Tadi juga disoroti ada kelurahan Tuelei, ada kelurahan Panasakan, di mana ada beberapa jalan yang masih berserakan sampahnya, yang masih butuh perhatian dari pemerintah kelurahan. Sehingga Pak Al-Faid sendiri meminta bahwa alangkah lebih baiknya lurahnya turun langsung ya ke jalan atau ke lingkungan-lingkungan yang dianggap sampahnya berserakan untuk mengajak masyarakat kerja bakti bersama, sehingga ini menjadi motivasi juga bagi masyarakat. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Oh iya, tadi ada keluhan kedua dari Pak Al-Faid, ini terkait dengan jalan ya di perempatan ini yang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan Bang Sulteng. Kalau bisa permintaan ya, ini keluhan ya, ini saran dari Pak Al-Faid, kalau boleh tugunya dihilangkan saja, karena banyak masyarakat yang terfokus hanya pada tugunya, tidak terfokus pada kiri dan kanan. Nah, sehingga ini banyak terjadi kecelakaan, tempat ini menjadi rawan kecelakaan, karena beberapa kali Pak Al-Faid sendiri menyampaikan tadi bahwa beberapa tahun yang lalu ada yang meninggal di tempat, itu disaksikan oleh Pak Al-Faid, kemudian ada yang menyampaikan juga, ada juga yang kecelakaan beberapa bulan lalu antara becak dan motor, dan beberapa minggu yang lalu ini terjadi lagi kecelakaan antara mobil dan juga ya antara mobil dan juga motor ya, yang itu kemudian viral di media sosial. Nah, Anda bisa kembali bergabung bersama kami pendengar di 0853 4383 1230, sekali lagi di 0853 4383 1230 untuk Anda yang ingin bergabung, atau di 0821 9483 0965, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, dan sembari tim kami mencoba menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab keluhan dari masyarakat yang sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI siang hari ini. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853 4383 1230, atau di 0821 9483 0965. Kita coba dengarkan musik berikut ini sembari saya masih mencoba menunggu, menanti Iya, menanti dari masyarakat yang ingin menyampaikan kembali apa yang menjadi keluhannya di Halo RRI siang hari ini.

0: kepala begini, kayak kuat sekali pala-pala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali bapak itu petus sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

0: Castiglia Nord.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Dan tim kami masih coba menghubungi ya untuk para pihak-pihak terkait. Ini belum ada yang bisa memberikan jawaban terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh beberapa penelpon di siang hari ini. Ada Pak Ibu Dani, kemudian ini Ibu Dani mengeluhkan terkait dengan keluhan masyarakat yang dimintai uang sejumlah 50 sampai dengan 70 ribu rupiah pada saat cek kesehatan atau CKG ya, cek kesehatan gratis. Kemudian juga yang disampaikan oleh Ibu Dani, ada beberapa masyarakat masih ingin melaksanakan cek kesehatan tetapi ternyata petugas posyandunya sudah pulang ya. Pulangnya cepat begitu ya keluhannya dari Ibu Dani. Sementara ada Ibu Aspia di Kelurahan Leo 1 Kabupaten Buol. Menyoroti terkait masalah lalu lintas di mana ada truk yang membawa material tidak membawa terpal. Beberapa pekan yang lalu sempat disampaikan bahwa akan ditindaklanjuti, bahwa akan disampaikan kepada pihak atau sopir truk bahwa kalau bawa material harus pasang terpal. Tetapi sampai dengan saat ini menurut pengakuan dari Ibu Aspia, belum ada yang pasang terpal. Tidak ada, yang kenyataannya di lapangan ini tidak dipasang dan ini mengganggu para pengguna jalan lainnya ya. Kemudian tadi ada yang disampaikan oleh Pak Alfayet di Tuelei, menyoroti dua juga ya, dua yang disoroti terkait dengan masalah kebersihan di beberapa kelurahan, termasuk di Kelurahan Toilei dan juga Kelurahan Panasakan. Masih banyak beberapa sampah yang berserakan di jalan, sehingga ia pun menyoroti harus ada tindak lanjut dari pihak pemerintah kelurahan ya, untuk turun langsung mengajak masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk mengikuti kerja bakti bersama, sehingga ini juga bisa nyaman, bisa aman untuk kondisi lingkungan di Kelurahan Toilei. Kemudian ada juga yang menjadi sorotan dari Pak Alfai terkait dengan rawannya kecelakaan yang sering terjadi di perempatan Bang Sulteng. Alangkah lebih baiknya saran dari Pak Alfai untuk tugunya dihilangkan saja ya, katanya tugunya dihilangkan saja sehingga masyarakat ketika berkendara melewati jalan atau melewati perempatan tersebut tidak terfokus pada tugunya tetapi terfokus pada kiri dan kanannya, karena banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan dan tempat itu menjadi rawan kecelakaan karena terhalang, karena tugu dianggap sebagai penghalang. Ini yang disampaikan oleh Pak Alfain. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, oh ya, tadi juga dikeluhkan oleh Pak Bustam terkait dengan persoalan drainase di Jalan Lemba ya, di Lemba, tepatnya di rumah sakit, di kompleks rumah sakit ke atas ini sampai dengan saat ini belum ada. Sudah beberapa kali dilakukan kunjungan dari Pak Bupati, bahkan dari anggota DPRD, dari pihak-pihak terkait, namun sampai dengan saat ini belum ada terrealisasi. Nah, untuk keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penelpon melalui Halo RRI untuk siang hari ini, jika belum terjawab, kami akan coba simpan, kami coba akan tampung sampai nanti di hari Rabu ya, di Halo RRI hari Rabu. Semoga di hari Rabu nanti ada klarifikasi atau mungkin ada jawaban dari pihak-pihak terkait yang memberikan jawaban terkait dengan keluhan-keluhan dari para penelpon yang bergabung bersama kami untuk siang hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Halo RRI. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih coba kami menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa memberikan konfirmasi, yang bisa memberikan jawaban terkait apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keluhan dari penelpon yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program acara Halo RRI. Kita berharap apa yang sudah menjadi keluhan dari masyarakat ini bisa didengarkan dan bisa di

0: jawab, bukan hanya dijawab saja, tetapi bisa terrealisasi, sehingga ini bisa membangun, ini merupakan salah satu cara juga ya, bagaimana cara kita masyarakat untuk membangun Kabupaten Toli-Toli dengan lebih baik, dengan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, dan insya Allah bisa ditanggapi juga dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Baik pendengar, dimanapun Anda berada. Untuk Halo RRI, kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sekali lagi, yang belum tersampaikan ya, yang belum terjawab untuk keluhan-keluhannya yang sudah disampaikan di Halo RRI siang hari ini, kami coba tampung. Insya Allah di Halo RRI berikutnya kami akan coba menghubungi dan coba meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari para penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang juga untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di siang hari ini saya jumpai sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan rutinitasnya, teristimewa untuk Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang disibukkan dengan segala aktivitasnya di siang hari ini. Kita tentunya apalagi sudah mau menjelang Hari Raya Idul Adha ya, ini semakin banyak kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah terhubung dengan Sekretaris Lurah Tuelei, Ibu Margaret. Saya coba menyapa. Halo, selamat siang Ibu Margaret, Assalamualaikum.
1: Ya, halo, selamat siang, waalaikumsalam.
0: Baik, Ibu Sekretaris Kelurahan Tuelei ya, Ibu ya?
1: Ya.
0: Ya, ini ada keluhan dari masyarakat, Ibu, terkait dengan kebersihan di Kelurahan Tuelei. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Alfaid di Tuelei, kalau bisa para aparat kelurahan ya, baik itu Ibu Lurah maupun staf-staf di kelurahan, ini bisa mengajak masyarakat secara bersama-sama sehingga masyarakat bisa termotivasi untuk ikut bersama-sama kerja bakti, karena di beberapa jalan masih banyak ditemukan sampah-sampah berserakan ini, Ibu. Bagaimana tanggapan dari pihak Kelurahan Tuelei terkait dengan keluhan dari masyarakat ini, Bu?
1: Kami dari kantor Kelurahan Tuelei selama ini kita selalu melakukan kerja bakti dengan aparat-aparat seperti RT RW dan mengenai sampah-sampah yang sudah tumpuk sampah, cuman dari pengangkutan dari mobil dari DLH tidak mereka angkat sampahnya.
0: Itu yang kembali, kemungkinan itu yang kembali digaruk-garuk oleh binatang-binatang, akhirnya hewan-hewan akhirnya ini berserakan lagi ya, Ibu ya.
1: Iya, akhirnya kita lagi disalahkan, karena kita ini sudah semaksimal kita umumkan, kita laksanakan dan melakukan turun langsung bersama-sama dengan lurah, staf-stafnya, kita mengajak semua RT RW untuk melakukan kerja bakti setiap hari Jumat dan Selasa.
0: Iya, Ibu, sejauh ini seperti apa komunikasi yang dibangun dengan masyarakat ini, Ibu, sehingga masyarakat juga tidak terkesan diacukan begitu apa yang menjadi keluhan mereka nih, Ibu?
1: Selama ini kita berkomunikasi kan dengan RT RW, jadi mereka yang turun-turun langsung untuk mengajak masyarakat untuk turun langsung kerja bakti di depan rumahnya masing-masing. Karena kita juga membantu warga yang di jalan itu untuk membersihkan mereka punya sampah, got-got yang ada di depannya rumah mereka masing-masing. Cuma kadangnya mereka tidak keluar begitu atau keluar. Jadi kita yang kerja, mereka punya got, kita bersihkan sampahnya mereka. Jadi salah mereka untuk menyalahkan kita dari pihak kelurahan. Begitu.
0: Berarti ada warga yang tidak kooperatif ya, Ibu ya, yang mungkin iya, kurang betul, diajak iya, untuk koordinasi. Baik, iya. Ibu, kalau untuk kegiatan kerja baktinya ini rutinkah dilakukan setiap minggu?
1: Iya, hari Jumat, setiap hari Jumat dan Selasa.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Margaret sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Semoga komunikasi dengan masyarakat bisa kembali lebih baik sehingga masyarakat juga bisa lebih lebih bisa diajak kerjasama dan kooperatif untuk menjaga kebersihan di lingkungan Kelurahan Tuele. Terima kasih Bu Margaret.
1: Sama-sama.
0: Baik, selamat siang, selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Ibu Margaret selaku Sekretaris Kelurahan Tuele yang menyampaikan bahwa dari pihak kelurahan sendiri itu sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka, mengajak masyarakat melalui RT RW-nya untuk kerjasama kerja bakti. Melaksanakan kerja bakti setiap minggunya itu dilaksanakan di hari Jumat. Tetapi hambatan yang didapatkan ini ada beberapa masyarakat yang kurang kooperatif atau mungkin kurang bisa diajak koordinasi untuk melaksanakan kerja bakti, mungkin karena ada kesibukan di pagi hari sudah harus berangkat ke tempat kerja atau mungkin ada yang tidak di tempat sehingga got atau mungkin sampah-sampah yang ada di depan rumah pihak atau yang ada di depan rumah orang tersebut ini orang lain yang angkat, ya orang lain mungkin yang kerjakan, sehingga ini harus ada komunikasi yang lebih baik lagi antara pemerintah kelurahan dan juga para masyarakat yang ada di Kelurahan Tuele. Dan juga tadi Ibu Margaret juga sempat mengatakan bahwa sampahnya sudah dikumpul tetapi ternyata dari pihak terkait tidak mengangkat atau mungkin lambat untuk mengangkat sampah tersebut sehingga sampah-sampah tersebut kembali berserakan ketika diacak-acak oleh hewan-hewan, ya hewan-hewan yang liar yang mungkin mencari beberapa sisa-sisa makanan ini akhirnya berhamburan lagi. Jadi mungkin harus ada koordinasi yang harus dibangun di sini, ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan nomor 1 atau keluhan nomor 1, nomor 2 dan nomor 4. Ini kami akan coba mengupayakan untuk menghubungi pihak terkait di hari Rabu nanti, tepatnya di Halo RRI hari Rabu nanti. Saya cukupkan untuk Halo RRI untuk siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo RRI, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web

0: resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, saya temani Anda untuk di siang hari ini dalam program acara Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pijar fondasi Dorong Kompas. Maksud kami Dorong Kampus ya, Dorong Kampus Inklusi bagi Mahasiswa Disabilitas. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin memberikan seperti apa untuk rekan-rekan disabilitas ya, mungkin seperti apa yang ingin disampaikan terkait dengan ruang inklusi kita untuk di Pengurus Utamaan Gender. Anda bisa bergabung bersama kami. Dan tentunya untuk Anda juga yang sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Di Fijar Fondasi Dorong Kampus Inklusi bagi Mahasiswa Disabilitas akan saya hadirkan setelah kita dengarkan musik berikut ini, akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan pil

Baik, pendengar dimanapun iya. Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, Pijar Foundation menggelar kegiatan Townhall Muda University Ratio Inklusi di Universitas Andalas ini melalui forum Focus Group Discussion, di mana kegiatan ini mengangkat tema, maksud kami, di mana tema yang diangkat yaitu disabilitas dalam pendidikan tinggi dari pengalaman kampus ke dialog kebijakan. Ini menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong pendidikan tinggi yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, diskusi tersebut menghadirkan akademisi mahasiswa dan juga pegiat inklusi untuk membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan kampus. Nah, dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan agar kebijakan yang lahir lebih tepat sasaran. Nah, pendengar, Anthony Marwan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang lebih inklusif dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, Fijar Foundation ini memiliki 3 fokus utama, yakni menyiapkan talenta future ready, mendukung inovasi dan kewirausahaan, serta mendorong transformasi kebijakan yang kolaboratif dan juga inklusif. Nah, pendengar, ia pun juga mengajak mahasiswa Universitas Andalas untuk lebih terlibat sebagai relawan dalam gerakan Townhall Muda guna memperluas dampak sosial di masyarakat melalui Townhall Muda ini. Pihaknya ingin memastikan hadirnya platform dialog yang bijak dan inklusif dan juga merupakan gerakan yang mewadahi ASN dengan generasi muda yang memiliki inisiatif untuk menghadirkan perubahan-perubahan di bagi teman-teman disabilitas. Masih bersama Pro 1, saya hadirkan kembali musik selanjutnya menemani Anda di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kampus inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah lingkungan pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, intelektual maupun mental. Nah, kampus tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang ramah, aman dan mendukung setiap individu untuk berkembang dan meraih prestasi. Penerapan kampus inklusif dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti jalur kursi roda, kemudian ada lift, ada guiding block, penerjemah bahasa isyarat, hingga bahan ajar yang mudah diakses. Nah, selain itu dosen dan tenaga kependidikan juga perlu memiliki pemahaman tentang pelayanan yang inklusif agar proses belajar berjalan nyaman dan tanpa diskriminasi. Nah, seperti apa hak yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kembali kita dengarkan lagi musik berikut ini. Tetap stay bersama kami.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Baik pendengar, mahasiswa disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi.

di kampus. Dengan adanya dukungan dari seluruh civitas akademika, kampus inklusif mampu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman, menumbuhkan empati, serta memperkuat semangat persatuan. Nah, melalui kampus yang inklusif juga diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan sikap saling menghormati antar sesama. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk pengurus keutamaan gender dan inklusif saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang selalu satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Tetap stay bersama Pro 1, tentunya dengan kebersamaan saya hingga nanti di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menangkan kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Wanbianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi.
6: Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua.
5: Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat tanpa Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
7: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
7: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
8: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
7: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
9: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
10: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
9: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
11: Masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Abidin Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang
9: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
12: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
9: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda siang hari ini.
1: Ikuti dialog interaktif yang

Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini saya temani Anda di program acara Zona Musik Indonesia, hadir untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853 4383 1230. Saya langsung terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
2: Halo Ibu Seliwati dan Manapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zona Musik Indonesia.
1: Iya.
2: Dengan
1: siapa, Pak?
2: Dengan Candy.
1: Halo Pak Candy, Pak Candy lengkap sekali sebut nama saya Pak Candy.
2: Oh, tapi minta maaf.
1: Tidak apa-apa Pak Candy. Baik, silakan Pak Candy. Ini lagunya saya format ya Pak Candy ya.
2: Oh iya, makasih. Okay. Untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI, terhusuk penggemar Zona Musik Indonesia. Sekarang Toli-Toli di kencang angin, jadi tetap waspada. Dan tidak lama diturun hujan.
1: Oke,
2: pesan saya, pesan saya untuk semua pendengar tanpa terkecuali terhus yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Bu Seliwati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah bergabung juga bersama kami di Zona Musik Indonesia. Di sini lagu yang saya format ya, ada lagu dari Leodra Sampaikan Rindu, kemudian ada Fadila Intan Kepada Hati, ada Nadim Amiza Bertaut, ada Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia, Deseli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Fatima ya di Ogomoli ya.
3: Iya, dengan Fatima di Ogomoli ya, Deseli.
1: Oke, baik. Bunda Fatima, silakan ini di Zona Musik Indonesia langsung saja.
3: Iya, menyapa ada Abdurrah di Kutai Kertanegara, ada Adin, Haja Eli, Nurmin, Gaby, ada Fasya 22, Nurenya 22, Rahma, ada Hamsa dan Gustin di Kampung Bol, ada Sumanti, dan sama-sama tanpa terkecuali Deseli, Deseli tak bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deseli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Fatima di Ogomoli sudah bergabung juga bersama kami untuk siang hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, saya berguna di 0853-4383-1230. Halo, Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan
1: Shirley.
4: Bunda Rahma.
1: Oh, Bunda Rahma di Lakatan. Bunda Rahma di Lakatan. Langsung saja Bunda Rahma.
4: Menyapa dulu ada yang pergi motong sana, ada yang di Buo, di Toli-Toli, di Manado, dan semua anggota FC tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ucapannya selamat siang buat Mbak Seli, saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Lagunya
1: amin.
4: Ikutan sama Leodra.
1: Oke,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan dulu ya, kita langsung dengarkan saja dari Leodra. Sampaikan Rindu, hadir untuk Anda di Zona Musik Indonesia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Halo.
9: Ya, halo, selamat siang Zona Musik Indonesia.
8: Selamat siang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Haryanti ya. Oke, Haryanti belum bergeser dari Nalu ini.
9: Ya, gimana?
8: Belum bergeser dari Nalu?
9: Sepertinya sebentar lagi.
8: Wow.
9: 30 menit.
8: Saya pikir langsung pindah domisili.
9: Kalau pindah domisili itu belum ada yang ngajak.
8: Oke deh, kode keras kalau begitu. Silakan ini Haryanti.
9: Mbak Teni, sehat selalu ya dan selamat bertugas juga untuk semua para pendengar RRUKU 1 Toli Toli dimanapun berada. Kalau lagunya pastinya kalau Mbak Seli yang siaran pasti lagunya mantap deh. Ya, selamat siang semuanya untuk warga kepulauan ya, khususnya untuk Ibu Nuraini, sehat bersama keluarga tercinta dan semua warga Kabetan, untuk keluarga semua warga Nalu juga ya, Kelurahan Nalu, selamat siang, semoga semuanya selalu sehat dan semua pendengar RRI Pro 1 Toli Toli dimanapun berada tetap jaga sikon ya. Untuk Mbak Seli, terima kasih banyak kepada Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Untuk siapa saja?
1: Semua teman-teman yang sudah masuk depannya, siang buat adik Selin, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gaby sudah bergabung juga di Zona Musik Indonesia siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di telepon ya. Via telepon kami 085343831230. Sekali lagi di 085343831230 di Zona Musik Indonesia. Saya temani Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kalau belum ada yang bergabung, kita akan hadirkan musik berikut ini menemani suasana siang Anda bersama keluarga tercinta ataupun dengan rekan-rekan kerja yang sedang istirahat sejenak sebelum kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Iya, kepada hati, jangan sampai jatuh lagi di hati yang salah, di hati orang yang bisa menyakiti. Pendengar dimanapun Anda berada, dari Fadila Intan kepada hati mengantarkan kita ke pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dua penelpon terakhir akan saya terima di siang hari ini dalam program acara Zona Musik Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 untuk di Zona Musik Indonesia siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati santap

yang bersama rekan-rekan kerja yang lagi ngumpul-ngumpul mungkin ya, manfaatkan waktu sejenak sebelum kembali beraktivitas. Selamat siang semuanya. Salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda di siang hari ini. Teristimewa juga untuk yang lagi terbaring sakit ya. Cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih kembali agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini. Saya akan cukupkan, kita dengarkan lagu berikut ini menemani Anda sekaligus menutup jumpa kita di Zona Musik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
2: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka.
5: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya temani Anda di musik tradisional dan budaya, dan kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Poso. Seperti apa budaya dan tradisi di Poso? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik tradisional dari Poso.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di tradisi, musik tradisional dan juga budaya, saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan tradisi dan budaya Poso yang sangat lekat dengan identitas suku Pamona sebagai penduduk asli. Kekayaan warisannya mencakup upacara syukur panen, tradisi kebersamaan masyarakat, ritual pelestarian alam hingga seni musik tradisional yang terus dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi. Ini dia dari beberapa tradisi dan budaya utama di Kabupaten Poso. Yang pertama ada tradisi Padungku. Nah, pendengar, tradisi Padungku ini adalah upacara tradisional suku Pamona sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen pertanian yang melimpah. Tradisi ini biasanya diwarnai dengan kegiatan memasak dan menyajikan kuliner khas seperti nasi bambu atau nasi yang dimasak di dalam batang bambu. Kemudian, selain tradisi Padungku, ada juga tradisi Molimbu. Nah, Molimbu ini adalah budaya khas masyarakat Poso yang berupa tradisi berkumpul dan makan bersama dalam berbagai suasana. Tradisi ini kemudian memperkuat tali silaturahmi kebersamaan dan rasa kekeluargaan antar warga dan antar warga tanpa memandang suku maupun agama. Kemudian, pendengar, masih ada lagi beberapa ritual atau ada ritual Megilu ya. Ritual Megilu dan kearifan alam yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu, musik berikut ini akan hadir di ruang dengar Anda, pendengar, tetap stay bersama kami. Masih musik tradisional dari Poso.

0: Pustaka Penemu Kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran. Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: Baik, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dan kita lanjutkan lagi untuk ke tradisi dan budaya dari Poso. Selanjutnya ada ritual Megilu atau kearifan lokal ya. Ritual Megilu dan kearifan lokal masyarakat adat Poso ini memiliki kedekatan spiritual dengan alam, di mana salah satunya tercermin dalam ritual Megilu. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan dan ikhtiar masyarakat dalam menjaga kelestarian danau Poso dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pendengar, ada seni tari dan juga musik tradisional. Nah, keduanya, maksud kami kebudayaan Poso kaya akan seni pertunjukan seperti tari-tarian khas Panoma, maksud kami Pamona, yang sering dibawakan saat menyambut tamu. Nah, selain itu terdapat alat musik tradisional bambu yang khas serta tradisi lisan yang sering dan juga seni musik seperti mosango atau seni menangkap ikan tradisional yang terus dilestarikan. Eksplorasi mendalam mengenai kekayaan warisan budaya di wilayah Poso ini sangat indah dan tentunya banyak budaya-budaya yang masih terus terjaga sampai dengan saat ini, sampai dengan ada yang namanya tradisi tidak tidur untuk solidaritas atau yang disebut dengan Molango di Poso. Seperti apa tradisi Molango atau tradisi tidak tidur untuk solidaritas? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan lagi terkait dengan Molango di Poso merupakan tradisi tidak tidur untuk solidaritas. Nah, setiap ritual merupakan doa dan sebuah permohonan kepada penguasa alam semesta yang memimpin dan melindungi manusia. Dari keyakinan inilah tradisi Molango lahir, di mana Molango berasal dari bahasa Baree dari kata dasar Lango yang artinya tidak tidur. Nah, sebuah tradisi yang hadir saat mempersiapkan perayaan Padungku, membuka lahan kebun, pernikahan maupun kematian pada suku Pamona, pada padanan kata zaman sekarang yaitu begadang. Jangan begadang kalau tidak ada artinya. Nah, pendengar, Molango tentu bukan sekedar begadang ala anak muda di kafe atau di deker ya. Ada keyakinan spiritual yang mengiringinya di Poso. Nah, kita terjaga semalaman untuk berjaga-jaga agar roh jahat tidak mengganggu perayaan keesokan harinya. Para tetua merayakan, maksud kami para tetua mereka yang dituakan di kampung akan menetapkan tahapan-tahapan ritual yang akan dilakukan, yang disesuaikan dengan bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian siapa yang akan melaksanakan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta apa yang tidak boleh atau dipantang untuk dilakukan. Nah, sejak sore hari, pendengar, Molango atau tradisi Molango ini, semua orang di kampung, keluarga dari luar kampung akan terhimpun, berkumpul dalam satu tempat atau di rumah pesta, bekerja sama, makan bersama dan berbagi cerita. Nah, pada malam hari orang-orang berkumpul biasanya di baruga atau di rumah ya, membicarakan beragam hal sambil menyiapkan kebutuhan pada hari kegiatan. Nah, topik-topik lain termasuk soal sosial dan kekerabatan berkembang dibicarakan pada saat Molango dilaksanakan. Molango ini memiliki aturan. Tidak sembarangan mempraktekkan ritual ini. Misalnya ada perbedaan ketika kita melaksanakan di baruga dengan ketika dilaksanakan di lobo atau di ladang. Yang membedakannya adalah langgonya. Lalu mengapa Molango itu penting bagi orang Poso dan apa sebenarnya maknanya? Nah, pendengar, selain memastikan perayaan berlangsung selamat tanpa kekurangan apapun, tradisi ini sebenarnya menegaskan pembagian tugas dalam komunitas. Saat warga berkumpul, para tetua adat akan membagi tugas, menetapkan tahapan yang harus dikerjakan sesuai dengan bahan yang tersedia. Siapa yang mengerjakan apa, bagaimana melakukannya, dan yang tidak kalah penting adalah wanti-wanti, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat Molango dilaksanakan. Jadi, Molango ini sebenarnya kebijaksanaan tentang bagaimana sesuatu disusun untuk dilaksanakan dengan seimbang. Tidak ada yang kurang dan berlebih, dan ini tentang kesederhanaan serta penghormatan pada alam semesta, pada kehidupan yang seimbang dengan alam, tidak ada keserakahan. Tanpa prinsip ini, begadang pada malam sebelum perayaan tidak dapat disebut dengan namanya Molango. Nah, dahulu pendengar, perayaan termasuk membuka lahan kebun juga melaksanakan Langgo ini menunjukkan orang Pamona sangat lekat hubungannya dengan alam semesta. Setiap acara ritual orang Pamona selalu akan dimulai dengan Molango. Seperti untuk Susam Pemate, ritual mencari tulang belulang. Kemudian dalam perayaan ini juga dilaksanakan ada proses Molango yang dilaksanakan di Lobo atau Susah Padungku, pesta panen. Kemudian Molango ini diadakan di Baroga atau Molango Mampepaliopo maksud kami. Ini membuka lahan baru, ini akan dilakukan di pondok atau di kebun atau di ladang. Nah, ini kemudian berkembang pendengar ya. Molango untuk membuka lahan baru juga saat menanam masih rutin dirayakan di desa Malitu, Kecamatan Poso, Pesisir. Beberapa desa lainnya terutama di wilayah dekat perkotaan seperti Tentena dan sekitarnya, ini masih sering dilakukan. Molango lebih sering diadakan di pesta pernikahan maupun kematian. Dan Molango ini masih setiap masih tetap dilakukan ya. Dilakukan sebagai malam persiapan acara, biasanya di rumah mempelai perempuan yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Namun sifatnya lebih membicarakan ke hal-hal teknis ya, misalnya menetapkan orang-orang yang akan bertugas dalam seremonial keesokan harinya. Nah, pembicaraan ini berkaitan dengan posisi pihak perempuan yang disebut dengan Mapeta Alinggona. Artinya menanti kedatangan mempelai laki-laki bersama rombongan keluarganya. Sedangkan di rumah mempelai laki-laki dilakukan persiapan apa saja yang akan dibawa ke rumah mempelai perempuan. Siapa yang bertugas dan di malam Molango ini juga dihitung sampah pitu ya. Iya, ada namanya dihitung sampah pitu, wata oli dan lain-lainnya. Intinya ini mematangkan persiapan, jangan sampai ada yang tercecer pada saat hari H berlangsung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Molango di Poso, tradisi tidak tidur untuk solidaritas yang saya hadirkan untuk Anda, merupakan budaya dan tradisi dari Poso ya, dari Kabupaten Poso yang sudah saya hadirkan. Lagu berikut ini akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di musik tradisional dan budaya dari Kabupaten Poso.

0: tuh. Kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
0: Hari.
1: Ji, terpoin.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya masih dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Peralihan masa-masa remaja menuju ke dewasa itu adalah hal tantangan yang mereka harus ketahui ya. Tentu diantaranya adalah bagaimana bisa mereka mengendalikan diri.
2: Kalau untuk penerimaan info untuk di BPSDM ini kami masih menunggu, jadi belum ada instruksi untuk kami untuk melakukan penambahan.
3: Olehnya itu barangkali ini kesan dari aparat yang memang ada kewenangan masalah sabu ini, termasuk BNN, ya kami menyurat.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, BPBD Parigi Mautong mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Parigi Mautong dalam beberapa bulan ke depan. Serta akan diakhiri dengan informasi mengenai pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026, bersama saya Seliwati Dei Manampah.

0: Berita daerah untuk siang hari ini kami awali dengan informasi terkait BPBD Parigi Mouton mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Parigi Mouton dalam beberapa bulan ke depan. Alfiansyah akan melaporkan.
1: BPBD Parigi Mouton mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Parigi Mouton dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mouton Muhammad Rifai mengatakan wilayah Parigi Mouton terbagi ke dalam 3 zona musim sehingga dampak musim kemarau tidak terjadi secara merata. Menurutnya kondisi tersebut menyebabkan perbedaan waktu masuknya musim kemarau di setiap wilayah. Ia menjelaskan berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Kabupaten Parigi Mouton diperkirakan mulai terjadi pada Juni di beberapa wilayah, sementara wilayah lainnya baru akan masuki musim kemarau pada Juli mendatang. Adapun musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
2: El Nino ini kan kami di wilayah Kabupaten Parigi Mouton memang agak spesifik karena memang terbagi atas 3 zona. Jadi memang tidak semuanya merata. Makanya kemarin dari BMKG itu kami dapatkan informasi untuk musim kemarau di Parigi Mouton itu tidak bersamaan. Ada sebagian wilayah mulai awal Juni, kemudian ada wilayah itu mulai awal Juli. Dan puncaknya itu akan berada pada bulan Agustus dan September dan tidak bersamaan juga.
1: Mengantisipasi dampak El Nino, BPBD Parigi Mouton mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna meminimalkan risiko bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sejumlah upaya telah dilakukan diantaranya sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat, pelatihan bersama petugas pemadam kebakaran khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2: Kemarin pada bulan April itu, pada tanggal 27 sudah melakukan semacam geladi kesiapsiagaan dan geladi peralatan bersama dengan stakeholder kebencanaan. Kemudian kami juga sudah melakukan pelatihan untuk personil kami maupun dari Damkar dan Pagana, khususnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Karena ketika ada El Nino, itu paling yang selama ini terjadi itu kebakaran hutan. Nah, kami sudah beberapa kali pada bulan April kemarin juga melakukan pelatihan dan paling penting kami tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang beraktivitas di hutan atau di kebun untuk tidak membakar lahannya.
1: Selain itu, BPBD juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
0: Melalui penanaman nilai agama, peran keluarga, peran pemerintah, dan lainnya, remaja diharapkan dapat terhindar dari ranah pergaulan bebas yang dapat menyebabkan HIV/AIDS. Ruth Damayanti melaporkan.
3: HIV/AIDS menjadi salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pergaulan bebas. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Falatehan mengatakan, penguatan nilai-nilai agama di keluarga menjadi salah satu hal yang penting untuk diberikan. Melihat bagaimana fenomena kenakalan remaja yang berujung pergaulan bebas saat ini marak terjadi. Edukasi kepada remaja itu harus selalu digencarkan berkaitan di umur mereka yang mulai muncul ketertarikan satu sama lainnya antara laki-laki dan perempuan. Peran edukasi yang diberikan baik melalui keluarga atau yang dilakukan oleh Kemenak melalui program bimbingan remaja usia sekolah semata-mata bertujuan agar bagaimana remaja ini bisa mengerti sebab akibat jika mengambil sebuah tindakan, sehingga ini menjadi bekal mereka agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya.
4: Peralihan masa-masa remaja menuju ke dewasa itu adalah hal tantangan yang mereka harus ketahui, ya. Tentu diantaranya adalah bagaimana bisa mereka mengendalikan diri, karena di usia tersebut ya tentu laki-laki maupun perempuan memiliki daya tertarik antara satu dengan lainnya di usia-usia ini. Dan tentunya kita harus memberikan edukasi bahwa ketika mereka keliru dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan yang perilaku yang menyimpang, yang yaitu berdampak sangat berbahaya bagi masa depan mereka.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Yustianto Bantilan, menjelaskan dalam mencegah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama moral dan akhlak. Kedua hal ini erat kaitannya dengan menanamkan nilai agama yang mana kita diingatkan terkait pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor penyebab zina atau seks bebas, serta pelaku menyimpang yang dapat menyebabkan risiko penyakit yakni HIV/AIDS.
5: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebaran HIV atau AIDS.
3: Di sisi lain, pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toitoli, Magfira Handayani, menyebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toitoli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini, mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Serta berdasarkan hasil dan data yang ditemukan pihaknya, penyebab utama dari HIV/AIDS yaitu seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci meliputi LGBT, waria, penjajah seks, LSL yang memang harus dilakukan screening, dan Dinkes juga telah membagikan targetnya kepada 15 layanan kesehatan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli.
6: 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan, jadi terhitung 5 tahun belakangan yaitu 2021 sampai 2025. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an.
3: Untuk itu diharapkan dengan penanaman nilai agama, peran keluarga, peran pemerintah dapat mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja dan meminimalisir kasus HIV/AIDS.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu menyatakan kesiapan untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran baru. Namun, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini. Susanti Akataba melaporkan.
7: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu, Rahmawati, mengakui hingga saat ini jumlah siswa yang tercatat telah mencapai 185 orang, sementara kapasitas maksimal sekolah rakyat hanya sekitar 200 siswa. Kondisi ini membuat penambahan siswa baru di gedung yang digunakan di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dinilai tidak memungkinkan jika jumlah pendaftar meningkat. Diakui saat ini pihak sekolah masih menunggu informasi resmi dari Dinas Sosial Provinsi terkait mekanisme penerimaan siswa baru, termasuk kemungkinan penyediaan alternatif gedung baru untuk menampung tambahan siswa.
8: Kalau untuk penerimaan itu, untuk di BPSDM ini, kami masih menunggu. Jadi belum ada instruksi untuk kami untuk melakukan penambahan. Kalau sekarang ini memang sekarang di 185 dan itu memang cukupnya di angka sampai di 200. Kemarin itu kan kuotanya sampai di 200. Jadi kalau sekarang ini untuk penambahan untuk siswa baru itu tidak memungkinkan untuk di gedung ini. Jadi kami menunggu informasi dari Dinas Sosial Provinsi selaku berpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Seperti itu, Bu.
7: Ditambahkan jika jumlah siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu bertambah, maka kebutuhan tenaga pendidik baru juga perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar tetap berjalan maksimal. Selama kurang lebih 1 tahun berjalan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Palu berlangsung kondusif, namun membutuhkan tambahan tenaga pendidik jika jumlah siswa bertambah. Susanti Akataba melaporkan.
0: Peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Buol harus menjadi prioritas utama. Penekanan ini dikemukakan Ketua Ikatan Guru Indonesia Buol. Untuk mengetahui bagaimana harapan tersebut bisa terwujud di Kabupaten Buol, berikut kita ikuti wawancara reporter kami Setiadi bersama Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buol, Ahmad S. Ajun, berikut ini.
9: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buol, baik Pak Ahmad, terkait dengan bagaimana kondisi pendidikan maupun pembangunan pendidikan di Kabupaten Buol ini. Sejauh ini dari IGI sendiri melihat kondisinya seperti apa untuk Buol sendiri?
10: Untuk Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buol sendiri, yang pertama karena ini adalah organisasi profesi, kami punya tugas yang diberi oleh negara, bahwa kemudian kenapa sih harus ada organisasi profesi itu? Nah, tentunya ada standar hukumnya. Kami punya standar hukum bahwa organisasi profesi guru lahir itu adalah tugasnya membantu pemerintah dalam hal meningkatkan kompetensi guru. Jadi kami fokusnya adalah bagaimana teman-teman guru di Buol ini, peningkatan guru, kompetensi guru itu harus melampaui daerah-daerah lain. Nah, itu yang kami inginkan di Ikatan Guru Indonesia. Jadi persoalan kompetensi guru ini saya kira adalah kebutuhan di Kabupaten Buol.
9: Apa yang menjadi kendalanya, Pak?
10: Yang pertama kendalanya adalah belum merata sumber daya kita. banyak teman-teman guru yang punya kompetensi bagus, tapi kemudian belum terdistribusi dengan baik itu apa yang mereka miliki ke berbagai satuan pendidikan. Nah ini yang kemudian akan kita clearkan. Itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua adalah masih ada pemahaman-pemahaman bahwa ketika di organisasi profesi guru itu kalau berbeda, semuanya berbeda. Padahal menurut saya itu tidak seperti itu. Boleh berbeda konsep, tapi kemudian dalam hal eksekusi di lapangan, soal pendidikan, pemutuan itu kita satu. Saya kira itu ya.
9: Terkait dengan soal sumber daya manusianya. Nah ini kan kalau kita lihat dari tingkat usia, ada sudah guru-guru kita yang memang sudah lanjut usia, kemudian belum lagi diperhadapkan dengan teknologi yang semakin canggih. Nah ini apakah ini juga menjadi satu tantangan atau seperti apa?
10: Saya kira untuk terkait digitalisasi pendidikan ya, menurut saya guru harus belajar. Tidak harus
9: di usia berapapun
10: ya? Yes, di usia apapun kita harus belajar. Belajarnya di mana? Di teman-teman satuan pendidikan. Kita harus belajar. Tidak ada kata menyerah. Tidak kenal, wah ini gurunya sudah mau pensiun, tidak boleh lagi kenal digitalisasi. No, jangan. Tetap harus belajar.
9: Terkait dengan pemerataan, sudah Bapak singgung di awal tadi, pemerataan tenaga guru. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Pengkondisiannya ini bagaimana? Karena antara kebijakan ataupun kewenangan untuk tingkatan SLTA ini sudah dari provinsi. Sementara untuk SD, SMP ini di kabupaten. Nah, ini bagaimana sebenarnya pemerataan guru?
10: Pemerataan guru menurut saya itu wajib dilakukan. Kenapa? Yang pertama, saya yakin dan percaya dinas teknis ini, khususnya dinas pendidikan Kabupaten Bul, punya cara bagaimana kemudian memetakan potensi guru, potensi sekolah, sekolah mana yang belum tersuplai dengan baik gurunya, kemudian belum terlayani rombongan belajarnya. Nah, apakah data itu ada di dinas pendidikan? Saya yakin ada. Mana sekolah-sekolah yang ada kelebihan guru, mana sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru. Dan kondisinya saya yakin ada di dinas pendidikan. Jadi menurut saya, jika ada data itu, harus disamaratakan distribusinya.
9: Terakhir, seperti apa yang diinginkan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bul ini terhadap pembangunan kualitas pendidikan Bul ini ke depan, yang semakin kompleks tantangannya?
10: Ya, saya terus terang mengapresiasi pemerintah daerah kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya berharap peningkatan kompetensi guru itu harus menjadi primadona, harus menjadi skala prioritas yang betul-betul menjadi ikon bahwa Bul itu sumber daya gurunya sangat baik, sangat unggul. Saya yakin itu bisa, karena dari beberapa hasil di lapangan menunjukkan bahwa teman-teman guru di Bul juga ini sebetulnya punya kompetensi yang baik. Tetapi kemudian lagi-lagi kompetensi itu belum semuanya terdistribusi. Jadi potensi tadi itu belum semuanya terdistribusi dan menimbulkan efek kepada teman-teman yang lain. Jadi menurut saya konsennya di peningkatan kompetensi guru.
9: Baik, terima kasih Pak Ahmad S. Ajun selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bul atas waktu dan kesempatannya.
11: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Bul dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Sebagai bentuk keprihatinan dan aspirasi masyarakat terkait dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sudah mengkhawatirkan, Kepala Desa Lingadan Surati BNNP Sulawesi Tengah terkait dengan hal tersebut, Sardono melaporkan.
12: Kepala Desa Lingadan Kecamatan Dakopemian Tolitoli menyurati Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di desanya. Ketika diwawancara RRI, Kepala Desa Lingadan Masuri menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan dan aspirasi masyarakat terkait masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sudah cukup mengkhawatirkan, di mana maraknya penyalahgunaan narkotika berdampak pada meningkatnya kasus kriminalitas pencurian di tingkat desa. Setiap kasus pencurian alasan pelaku untuk membeli sabu-sabu. Hal ini sebelumnya juga telah dilaporkan pihaknya bersama beberapa tokoh masyarakat ke Polsek Dakopamian.
13: Kita juga ini kasihan dari pemerintah desa, tidak bisa juga langsung mengambil tindakan di ini, makanya itu minimal kami ingin koordinasi dengan BNN, bagaimana kira-kira solusinya ini di desa kami ini, Pak. Nah, makanya saya menyurat ini, Pak. Memang sangat memprihatinkan karena pencurian sudah di mana-mana. Kalau pencurian itu, Pak, kalau kita tanya itu, ya penyebabnya itu dari ini, dari persoalan sabu yang sudah ini. Karena untuk membeli itu ya harus mencuri, curi. Nah, makanya kami juga sudah bosan melayani ini, masalah pencurian di desa ini. Olehnya itu barangkali ini kasihan dari aparat yang memang ada kewenangan masalah sabu ini, termasuk BNN, ya kami menyurat, Pak. Hanya kami minta solusi.
12: Mas Yuri menambahkan, menyikapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, berbagai upaya dan langkah telah dilaksanakan pemerintah desa, himbauan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, hingga membuat kegiatan olahraga seperti bola kaki dan bola voli yang tengah bergulir saat ini, agar generasi muda memiliki kegiatan positif dan meninggalkan kegiatan negatif menggunakan sabu-sabu yang akan merusak diri dan masa depannya.
13: Iya Pak, harapan saya seluruh OPD, kemudian penegak-penegak pun yang punya barangkali bisa menyelidiki, Pak. Menyelidiki apa yang memang yang terjadi di desa Lingadan ini, di desa saya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan dengan harapan sehingga penyalahgunaan narkoba yang ada di desa ini bisa, Pak, sudah tidak ada lagi.
12: Surat Kepala Desa Lingadan telah diterima Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang diantar melalui mantan anggota DPRD Tolitoli Muhammad Mubarak dan diterima Kepala Bidang Penyuluhan BNNP Sulteng Hartini dengan harapan Badan Narkotika Nasional Provinsi dapat segera turun tangan melakukan penindakan dan penyuluhan bahaya narkotika di Desa Lingadan.
0: Perkembangan konten media digital yang semakin beragam saat ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk ikut memajukan budaya daerah. Laporan Datra Hasan.
14: Perkembangan konten media digital yang semakin beragam saat ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk ikut memajukan budaya daerah. Kolaborasi seluruh pihak, terutama kalangan muda dan konten kreator, dianggap penting agar budaya lokal dapat terus dikenal dan berkontribusi dalam memperkuat budaya nasional. Tokoh Pemuda Tolitoli Ardan mengatakan, pihaknya mengapresiasi kreativitas para pemuda, khususnya konten kreator di Kabupaten Tolitoli yang mampu menghadirkan konten menarik dan kreatif di berbagai platform media sosial. Menurutnya, kehadiran konten digital yang mengangkat budaya lokal dapat menjadi sarana efektif memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya agar tetap dikenal generasi muda.
15: Negara kita ini, Indonesia ini sangat unik sekali dilihat, wah, terdiri dari beberapa suku, banyak sekali suku, kemudian bahasa, tentu ini menjadi warisan yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga di mata negara-negara asing itu tentu melihat kita sebagai, wah, kan tidak sedikit juga wisatawan-wisatawan asing itu masuk ke Tolitoli, hanya ingin melihat suatu apa yang ada di Tolitoli.
14: Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian di Disdikbud Tolitoli, Master Impa mengatakan, wilayah Tolitoli memiliki kekayaan budaya yang beragam, meskipun saat ini generasi muda sudah tidak berminat terhadap pengembangan budaya di daerah.
16: Kalau lagu-lagu daerah, apalagi tradisi-tradisi seperti permainan tradisional saya katakan tadi, permainan engran, itu juga permainan yang ada di Kabupaten Tolitoli. Hari ini kita tidak jumpai lagi. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang tua yang seperti kita katakan tadi bahwa itu 50-an ke atas, mereka tahu apa budaya-budaya Kabupaten Tolitoli ini, apa obat-obatan tradisional.
14: Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.
0: Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Buol, masa bakti 2026-2030, berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
17: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik, Rishar Yudi Triwibowo, menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Rishar Yudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
18: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
17: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
18: KONI Kabupaten Buol komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
17: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan pelantikan KONI Kabupaten Buol mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8, maksud kami sudah pukul, ya saat ini sudah pukul 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa waktu terus berlalu dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda pendengar dari pukul 14 lebih 30 menit hingga dengan saat ini. Dan jangan kemana-mana, sebentar ada rekan saya yang akan temani Anda di sore, tuli-tuli sore ya, bersama rekan saya Suharmi Darmoswito. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu berikut ini akan saya hadirkan sekaligus menutup jumpa saya yang sudah temani Anda dari siang tadi hingga dengan jelang sore ini ya. Ada Farid Harja, Carmilla akan hadir untuk Anda pendengar di siang hari ini, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Jadikan terus Pro 1 RRI Toli-Toli sebagai teman setia Anda, dan jangan lupa untuk terus update terbaru informasi dari kami melalui laman resmi kami di rri.co.id dan juga di channel YouTube kami RRI Toli Toli serta di media sosial kami di Facebook RRI Toli Toli. Saya pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ada Carmilla.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bersama di hari ini Senin 18 Mei 2026. Toli-toli sore hari ini akan menemani Anda sampai kita tuntaskan nanti pukul 19 waktu Indonesia.

0: Dibuka line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut hari ini sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Halo. Halo, siapa Salam. Di mana? Halo.
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Apakah hujannya sudah sampai di Lampasio, Pak?
1: Cuma rintik-rintik.
0: Cuma rintik-rintik di Lampasio ya. Padahal di sini deras sekali tadi hujannya, Pak. Oke, kita bersyukur terus walaupun rintik-rintik, setidaknya hujan, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, baiklah, silakan Pak Yasil mau dengar lagu apa ini?
1: Ije Trisnawati.
0: Judulnya?
1: Menghitung Belanja. Pasti ada salahnya.
0: Apa ya judulnya itu, menghitung belanja?
1: Menghitung asmara, tidak pernah salah di luar kepala kalau itu.
0: Dana asmara ya. Dana asmara, apalagi sekarang apa-apa ya, mahal seluruh, ya Pak ya.
1: Seluruh pendengar yang baik masuk, belum masuk.
0: Mm-mm.
1: Seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli. Ini Jasmine lagi, tidak pernah lagi saya dengar.
0: Siapa?

0: toli-toli.
1: Ya.
0: Marilah kita selalu bergandengan di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasir Lampasio di sana rintik-rintik Pak ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakata, Najemi.
1: Oke, Bunda Rahma, apakah di sana kena tampias hujan juga?
2: Di sini bosi terus ini.
1: Oh, bosi terus. Jadi pengennya makan terus kalau hujan itu ya?
2: Begitu barangkali aja.
1: Mandre tutuk ki. Mandre teru.
2: Iya, menyapa dulu.
1: Oke, silakan.
2: Ada di Primotong sana, ada di Buol, di Manado. Yang di Buol ada Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu. Yang di Toli-Toli ada Bunda Ama bersama kawan-kawan juga di sana. Semoga sehat selalu semuanya. Dan anggota FC tanpa terkecuali dari A sampai Z ucapannya selamat sore buat Haji Emi, sehat selalu sama keluarga. Lagunya Haji Emi, lagunya Rumah Irama, Pengabdian.
1: Pengabdian nanti dilihat ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Haji Emi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Baik, selanjutnya halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Emi.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dolfi.
1: Bung Dolfi, apa kabar Bung Dolfi?
3: Kabar baik, sehat.
1: Sudah lama tidak pernah lihat suaranya Bung Dolfi, tidak pernah kedengaran?
3: Jarang ketemu dengan Mbak Emi kan.
1: Oh, tapi selalu bergabung ya?
3: Iya lah Mbak Emi.
1: Iya, soalnya kemana ini?
3: Kemana-mana biasa di kandang saja.
1: Di kandang. Masak dalam kandang ya. Kegiatannya apa ini Bung Dolfi?
3: Ada Mbak beraktivitas di sebelah ini lagi bikin rumah.
1: Oh, bikin rumah?
3: Iya.
1: Mantap dong ya bikin rumah. Oke, okay. Rumah tetangga. Berarti iya. Nanti tinggal tunggu tetangga ini bikin acara ini ya.
3: Ya, itu dia.
1: Oke, okay. Silakan Bung Dolfi.
3: Itu lagu masih boleh kah?
1: Judulnya?
3: Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita, katanya lagi bikin rumah.
3: Iya kan dari gubuk dibikin lagi kan.
1: Jadi,
3: harus dari gubuk.
1: Berarti gubuk bahagia.
3: Nah itu dia.
1: Silahkan menyapa Bung Dolfi.
3: Kirim buat Mbak Rianti, Bunda Ama, Daseri Lakatan sana.
1: Iya.
3: Dan semua jumpa ini tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, selamat beristirahat. Mudah-mudahan hari ini semalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Buat Mbak Emi selamat bertugas, sukses terus sampai di ujung acara.
1: Terima kasih. Dan
3: selalu siap bersama keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Emi, selamat sore.
1: Dangdut selamat adalah sore. Kita. Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya Bung Dolfi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Kita lanjutkan kembali program Pro

0: Baik, penelpon yang selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Gebi?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik. Bosisi. Baguslah kalau hujan begini tidak perlu lagi apa itu namanya? Siram-siram tanaman ya.
1: Tidak siram-siram bunga.
0: Tidak siram-siram bunga. Aduh, jangan katakan orang tomboy juga pintar tanam bunga ya. Kalah sama yang suka pakai gincu deh.
1: Pakai nih bunganya.
0: Ai, cantik deh.
1: Cantik nih Pak, ada tahunnya.
0: Cantik mi pada tahunnya. Oke, jadi Mbak Gebi sedang santai-santai ini.
1: Iya, bobok-bobok, tidak baguling-guling.
0: Bobok-bobok ya. Kalau baguling-guling jangan sampai jatuh di tanah, tidak sadar.
1: Tidak sadar baguling-guling.
0: Jangan-jangan masih tidak sadar. Lagu? Iya, tidak sadar guling-guling, jangan-jangan sudah di tengah jalan.
1: Tak guling-guling di tengah jalan.
0: Iya, bikin pekerjaan orang lagi ya. Oke. Lagunya
1: boleh
0: apa?
1: Lagu?
0: Lagunya apa?
1: Mama minta pulsa.
0: Mama minta pulsa, langsung dikirim.
1: Ada Pak Yasir, ada Pak Hamzah,
0: terus,
1: Mas Tiara,
0: iya.
1: Bunda Ama, Rahma, Fatima, semua pendengar Prodandut di mana saja berada. Ucapannya Mas Siah menjelang sore. Buat Haja ini, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ki Burasa tadi sudah mau lebaran. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Haja Eni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Sumanti di Malangga, Jenny.
0: Sumanti, Malangga. Hujan juga tadi di Malangga, Sumanti?
2: Iya, Jenny, hujan.
0: Tapi tidak deras. Deras atau tidak?
2: Tadi deras.
0: Tadi deras. Oke lah, silahkan Sumanti.
2: Masih bisa lagu?
0: Lagunya apa?
2: Kalau masih ada waktu, lagunya Jaya Trisnawati. Retak-retak kaca.
0: Retak-retak kaca. Lagu tahun berapa ini retak-retak kaca ya? Oke, langsung dikirim Sumanti.
2: Kirim buat Mbak Gebi, ada Kak Fatima, Kak Rahma, Kak Hamza, Bunda Ama, dan semua peningkat setiap perusahaan tanpa terkecuali. Selamat sore dan salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan buat Aja Emi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Aja Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Dengan Nurmin, bagaimana?
0: Halo, Bunda Nurmin, bagaimana? Apa kabar, Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar baik ini.
0: Kalau pagi mana hujan apa tidak tadi ini, sore ini?
3: Tidak hujan ini. Cuma kemarin hujan deras.
0: Kemarin hujan deras, sekarang santai-santai ya, menikmati cuaca cerah ya. Ya,
3: santai-santai cuaca cerah ini.
0: Oke, silahkan Bunda.
3: Ya, lagunya dulu, Celoid Aida.
0: Iya, oke, nanti dilihat lagunya. Silakan langsung dikirim.
3: Iya, lanjut buat Bunda Haja Emi ya. Ya, selamat tugas, semoga sehat selalu ya. Ah, lanjut tadi ada Pak Yasil ya di Lampasio, juga ada Bunda Rahma, ada Bunda Gedi juga. Serta semua pendengar pencinta RRI Toli-Toli dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Dari Asam Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nurmin. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Hajaimi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Fatimah di Ogomoli.
0: Fatimah Ogomoli, apakah sudah siap-siap mau Lebaran Idul Adha ini Fatimah? Sudah bikin kue belum?
4: Belum Hajaimi.
0: Mm-mm.
4: Belum ada kue ini.
0: Belum ada kue di pasar banyak, tidak usah repot-repot ya.
4: Oke.
0: Baik, silakan Fatimah.
4: Ada Siti Nurbaya tadi,
0: mm-mm,
4: ada Siti Rahma.
0: Terus
4: ada Sumanti, ada Hamsa, ada Mas Yara,
0: mm-hmm,
4: Lois, ada Haja Eli, ada Pedurahan di Kota Kertanegara, ada Pak Arifin di Sekretariat, ada Devi, dan semua-sama tanpa terkecuali Hajemi. Masih boleh lagu Hajemi.
0: Judulnya?
4: Lagunya Towel-Towel Hajemi. Terima kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajemi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum Hajemi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
5: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Bagaimana jualannya, kiosnya, rame Bunda?
5: Ya, rame tiap hari.
0: Alhamdulillah Bunda ya.
5: Okay,
0: amin. Iya. Silakan Bunda.
5: Kalau saya putarkan lagu Perceraian Lara.
0: Iya, langsung dikirim.
5: Ya, menyapa buat yang sudah menyapa tadi. Ada Gaby, terima kasih sapaannya. Ada juga Nurmun tadi.
0: Mm-hmm.
5: Ada Fatima, ada yang dari Lampasio, Pak Yasir, sehat selalu Pak Yasir. Titip salam buat Papa yang ada di Buol bersama Ibu Ida. Ada juga Papa yang ada di Lalos sama Tiara, ada Jeli. Pokoknya semua-semua tanpa terkecuali pendengar setia pendangdut pada hari ini. Dan buat Mbak Emi, selamat bertugas, salam sehat, terutama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih Bunda atensinya. Dan sekarang kita dengarkan lagu dulu pendengar. Nanti lagi request-requestnya, kita dengarkan lagu berikut ini yang sudah di-request oleh Rahma Dilakatan. Dan terima kasih Pak Yasil tadi ya, lagunya sudah diputar. Semoga Pak Yasil terhibur dengan lagunya. Baik, inilah Roma Irama dengan Pengabdian.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut sore hari ini, kita akan ikuti dulu kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera kita lanjutkan program Pro Dangdut. Untuk Mbak Gaby di Lalos ada Mama Minta Pulsa.

0: retak-retak ya. Apa judulnya ya, retak, retak-retak. Baik, kembali dibuka line telepon Pro 1 yang mau bergabung silahkan. Sudah pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Fahrawi.
1: Iya, kabar baik.
0: Apa kabar? Kabar baik atau kabar apa ini Fahrawi?
1: Curah hujan mulai tinggi sudah.
0: Di sana hujan juga ya?
1: Kemarin hari ini hujan.
0: Oh, hujan. Alhamdulillah disyukuri hujan ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Biasanya mapelala dok.
1: Ada kendala sama Pak Guru Padi.
0: Iya. Cuacanya. Oke, silahkan. Judulnya?
1: Tangis dan Tawa.
0: Tangis dan Tawa. Oke, lanjut dikirim.
1: Kita malah. Dikirim ada Pak Yasin.
0: Iya.
1: Di Buntuna, di sana ada Alnarto. Ahmad Gunawan.
0: Iya, terus?
1: Mbak Mariani lagi bebas tugas, selamat beristirahat.
0: Iya, lagi bebas tugas ini Mbak Mariani ya.
1: Mbak ini selamat melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Fahrawi. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Winarto di Buntuna ini Mbak Emi.
0: Oh, Winarto yang katanya punya tambak udang sama tambak ikan apa ya, belut ya apa? Itu kata Lois. Mana ya Bung Lois tidak muncul-muncul ini? Oke.
2: Lagi keluar kampung kayaknya dia.
0: Iya, jangan-jangan dia cari balai rako ini dia ini. Iya, silahkan Winarto.
2: Ya mau nyapa buat para wisari, lanjut sama pemasyarakat di tenda sana ada Mbak Gebu di Lalu.
0: Iya.
2: Hari Anti di Lalu, ya semua pendengar Pro 1 di mana dia berada, selamat kepada semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Eni. Lagunya Mbak Eni.
0: Iya, kalau masih sempat
2: lagunya
0: nanti.
2: Lagunya Omai Rama, judulnya Iyang, Ku Sayang.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Mbak Eni, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya untuk ya sore hari ini. Halo? Halo?
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar ini yang dari Parigi Mautong pasti ini?
3: Oh, Parigi Mautong, bukan.
0: Dari siapa ini?
3: Dari Hadi di Nias ini Mbak Emi.
0: Oh, Bang Hadi. Apa kabar? Habis sudah lama ini Bang Hadi tidak bergabung.
3: Kok udah lupa?
0: Iya,
3: kita.
0: Sudah lupa. Kadang Emi juga lupa namaku siapa, nama sendiri kadang lupa.
3: Kok bisa begitu?
0: Iya, pengaruh usia barangkali ya.
3: Kok pengaruh usia ya? Emangnya usia Kak Emi berapa sih?
0: Sudah tua. Okay.
3: Masih muda, saya lihat itu di Facebook masih umuran 35.
0: Iya, boleh. Paling 25 ya. Oke, okay, tapi untuk lagunya tidak bisa lagi ya, Mas. Banyak sekali lagu yang di request ini, Hadi.
3: Oh, begitu lah kayaknya. Oke lah, saya ikutan aja dengan
0: ikutan
3: lagunya.
0: Ikutan aja.
3: Gak apa-apa. Oke, salam-salam aja lah ya. Pertama buat Kak Imi, selamat bertugas sampai tuntas. Hati-hati pulang nanti, Kak ya.
0: Iya.
3: Dan ini aja, dirangkul aja semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Ucapannya salam selalu dan salam...
0: Iya.
3: Begitu aja Kak Imi.
0: Begitu aja.
3: Terima
0: Oke,
3: kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Hadi di kawasan Nias ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
4: Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya di Gorontalo. Gimana iya. Gorontalo? Cerah hari ini?
4: Oh, mendung-mendung Mbak ini.
0: Mendung-mendung, oke lah. Kalau begitu iya. Mbak Maya
4: tapi
0: sama dengan...
4: Alhamdulillah hati nggak mendung seperti langit.
0: Iya, tidak boleh ya.
4: Tidak boleh, iya.
0: Mbak Maya sama dengan Bung Hadi tadi di Nias, tinggal kirim salam saja ya. Karena lagunya banyak sekali ini yang di request ini.
4: Iya, ikutan aja di semua lagu Mbak ini.
0: Iya.
4: Iya, oke. Salam pertama dulu buat Mbak Emi ya. yang lagi beraktivitas sesuai dengan segala aktivitasnya, yang mendapatkan rezeki, yang mendapatkan segala urusan, sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, barang keluarga tercinta minya robbal alamin. Terus spesial aja buat seluruh fans Polsat RRI Toli-Toli. Sampai sore aja semuanya, insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala minya robbal alamin. And salam kompak, salam jabat hati selalu di udara. Sorry banget gak bisa disebut satu persatu semuanya karena durasi juga ya, udah mau closing ntar. Oke, Mbak Emi, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Maya di Gorontalo, Hadi di Nias, Winarto di Buntuna, Fahrawi di Tinigi, Bunda Ama di Lemba, Fatimah di Ogomoli, Bunda Nurmin Pagimana, Sumanti di Malangga, Mbak Gebi di Lalos, Bung Dolfi di Tuele, Rahma di Lakatan, dan Pak Yasil di Lampasio. Semuanya terima kasih atensinya. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, tiga M, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Dan tentunya sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada strategi pengembangan UMKM yang terbukti efektif ketika menjalani sebuah bisnis, tentunya kita ingin bisnis tersebut berkembang dan semakin besar. Kini UMKM tidak hanya diharapkan dapat bersaing di pasar lokal saja, tetapi juga nasional atau bahkan pasar global. Maka dari itu, kita membutuhkan strategi yang tepat untuk bisa mewujudkannya. Beberapa strategi, yang pertama mengembangkan produk UMKM. Cara mengembangkannya adalah dengan mengembangkan produk yang kita jual. Selain meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, kita juga harus pintar dalam berinovasi dengan produk baru. Jangan lupa untuk selalu mengecek tren terkait produk yang dijual. Hal ini penting agar kita dapat selalu menyediakan produk yang
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, selain kualitas, bukan hanya kualitas produk yang penting, kualitas layanan juga sama pentingnya. Pelayanan yang baik akan membuat Anda mendapatkan pelanggan yang setia. Salah satu cara terbaik untuk mengetahui seberapa baik pelayanan kita dengan bertanya langsung kepada pelanggan.

Untuk strategi pengembangan UMKM yang terbukti efektif, yang pertama mengembangkan produk UMKM, selanjutnya pendengar, yaitu dengan langkah meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan analisis strategi kompetitor. Ini adalah hal dasar dalam menjalankan bisnis. Selama bisnis berjalan, pesaing mungkin juga mengembangkan strategi seiring waktu. Jika tidak ingin ketinggalan, kita harus memantau strategi bisnis mereka. Ini akan membantu mengetahui apa yang kurang dari bisnis kita. Setelah itu, barulah dapat mengetahui strategi apa yang harus dikembangkan. Kemudian ikut bazar atau pameran ya. Acara seperti bazar atau pameran adalah salah satu ajang terbaik untuk mengenalkan bisnis lebih luas. Anda bisa mendapatkan pelanggan baru yang potensial ketika mengikuti acara seperti ini. Selain itu, juga bisa mengamati pesaing dengan lebih dekat. Selanjutnya, strategi pengembangan UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Meskipun sudah memiliki anggota tim yang memiliki kemampuan mumpuni untuk setiap bidangnya, tidak ada salahnya berinovasi untuk mengembangkan skill dan karyawanmu agar bisnis semakin maju. Kami akan kembali lagi tentunya setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Untuk Mosaik Indonesia bicara UMKM, bagaimana strategi untuk meningkatkan UMKM berikut dengan melakukan pembukuan keuangan digital. Ini harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti mengingat transaksi juga lebih banyak dilakukan melalui online. Pembukaan keuangan digital sangat patut dilakukan. Kini sudah banyak software keuangan yang dapat membantu mencatat, menganggarkan, dan mengelola keuangan bisnis jadi lebih mudah. Kemudian ikut kompetisi UMKM pendengar. Cara mengembangkan UMKM ini, tentunya mengikuti komunitas UMKM yang sejenis. Komunitas adalah salah satu tempat terbaik untuk bertukar informasi dan memperluas relasi. Komunitas ini dapat membantu kita mendapatkan informasi lebih cepat terkait dengan bisnis ini. Misalnya, informasi tentang vendor yang terpercaya, kesempatan pendanaan hingga informasi tentang acara-acara yang dapat diikuti untuk mendukung bisnis Anda. Kemudian memanfaatkan marketplace. E-commerce untuk marketplace adalah salah satu yang paling diminati masyarakat belakangan ini. Ada banyak situs marketplace yang bisa dimanfaatkan. Membangun lebih dari satu akun marketplace dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian lakukan promosi di media sosial pendengar. Baik, produk Anda tidak dapat menjangkau pelanggan tanpa adanya promosi yang tepat. Media sosial adalah salah satu alat terbaik dan efisien untuk mempromosikan produk di era digital ini. Beberapa media sosial populer seperti Instagram, Facebook, TikTok menyediakan fitur-fitur untuk memudahkan berjualan. Anda dapat menggunakan fitur ads pada media sosial untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Fitur-fitur ini biasanya sangat mudah digunakan. Anda bisa membuat target iklan yang sangat spesifik sesuai dengan target pasar Anda. Jadi, Anda tidak perlu takut iklan Anda akan salah sasaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizhar Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam UMKM Bicara. Dan pendengar, yang terakhir untuk tingkatkan strategi, tingkatkan UMKM adalah dengan membuat website untuk bisnis. Iya, membuat website untuk bisnis juga bisa menjadi strategi pengembangan UMKM yang jitu. Keberadaan website dapat membuat bisnis terlihat lebih trust dan bisa langsung memperkenalkan produk melalui katalog online yang mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Itulah pendengar beberapa strategi pengembangan UMKM yang terbukti efektif. Langkah-langkahnya adalah mengembangkan produk UMKM, kemudian tingkatkan mutu pelayanan, analisis strategi kompetitor, ikut pasar permanen, tingkatkan kualitas SDM, lakukan pembukaan keuangan digital, ikut komunitas UMKM, manfaatkan marketplace, promosi di media sosial, dan juga membuat website untuk bisnis. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita akhiri dalam UMKM Bicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya, Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi
2: Toli-toli.
1: Dari sama, okay. Sama ya. Silakan informasi dari Kendari Sofi.
2: Baik. Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Uwa-Uwa, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Uwa-Uwa, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: 43
5: rumah air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI di mana pun Anda berada, dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
8: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
9: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
8: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
10: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya, yaitu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa digejot lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain yaitu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banmas.
8: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
7: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
11: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Ya baik, silakan informasi dari Ampana.
11: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
12: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi, SPT, menjelaskan Untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
13: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban Presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
12: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basik mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Fika. Halo Mega Fika.
15: Suharmi dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, Mega Fika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
15: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim yang dipandurkan Irsyad.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
17: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Pulau Limandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 85 kasus, kemudian Mamasa 47 kasus.
16: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
17: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan, ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
16: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
17: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga apa terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat ke layanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu itu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Pulau Limandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
16: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli Toli bersama rekan Suharmi.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
19: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
19: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
20: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Baubau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Baubau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Baubau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Baubau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
21: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
20: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Baubau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Baubau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
22: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik Rishar Yudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Rishar Yudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
23: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
22: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
23: KONI Kabupaten Buol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi, komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
1: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
3: Halo, selamat sore rekan Soehardi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palaka sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Suryani Arifin.
4: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
5: Kemudian kita mulai seluruh pertandingan yang kedua. Jadi atasnya ketiga yang kedua, saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini kami katakan paling aman, paling aman.
4: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
6: Kita sedang menonton bola, dengan menonton bola di lapangan kapan ini. Saya dari Jerum, pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering didatangkan, apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat gitu, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat-sangat diminati sama warga.
4: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Soehardi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
24: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Makfira, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
25: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase itu ya diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tambun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
24: Kadis Perkebunan dan Peternakan Tritul Hirman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban Presiden ke berbagai daerah termasuk Tritul ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya, karena sapi yang dipilih oleh Presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tritoli stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
2: Halo rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, semoga juga Soharmi di Toli-Toli sehat kabarnya.
1: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Saiful Malik.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan News Feature, peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Afrisuddin.
7: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
8: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa, masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat, akan sulit bagi kita kemudian mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi gitu ya.
7: Upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kehadiran penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Mereka merupakan relawan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Akademisi sekaligus penyuluh anti korupsi, Safrudin Kita menjelaskan, PAKSI hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik korupsi. Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran negara tidak mungkin hanya dilakukan aparat penegak hukum. Apalagi, saat ini pelayanan publik menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, dan puskesmas. Karena itu masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Menariknya, para penyuluh anti korupsi bekerja secara sukarela. Tidak ada gaji ataupun imbalan khusus. Semua dilakukan atas dasar panggilan moral untuk mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
9: PAKSI dalam hal ini, ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi, selaku penyuluh memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
7: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
0: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu, masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama untuk melakukan perlawanan dengan visi, misi, dan dengan cara masing-masing. Kampus juga mengambil peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh kampus itu adalah menanamkan pendidikan anti korupsi sejak di kampus.
7: Sinergi antara masyarakat, akademisi, penyuluh anti korupsi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab, pemberantasan korupsi bukan sekedar menangkap pelaku, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan kepedulian bersama. Dari Sulawesi Selatan, semangat itu terus tumbuh, bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
2: Dari RRI Makassar, kami yang bertugas, saya Saiful Malik dan Zed Dani, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli.
1: Baik, informasi dari RRI Makassar, feature dari RRI Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator ada Mbak Ika dan juga Bung Rio menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
18: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, kita jelang pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pengumuman yang berasal dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Untuk pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang bikin semangat langsung naik level kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi Bintang 5, sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang kerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus? Mau tambah tenaga? Mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi Bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau sekitar Rp10.000 per bungkus. Plus, setiap beli satu pak langsung gratis satu gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 dengan mudah didapatkan di Aneka Swalayan, Mario Swalayan, area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Geral Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, juga bisa di toko Namaste. Daerah pusat bisa ke kota toko, bisa ke kota toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamai Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas, minum kopi Bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Itulah pendengar, sebuah pengumuman telah kami sampaikan untuk Anda dan selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil menantikan saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Toli-Toli jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian tentunya kaum muslimin dan muslimat, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bersama dalam cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita dipikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan mengundurkan diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden 2029, dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat. Saudara, sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, selamat malam warga masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Mautong dimanapun Anda berada. Malam hari ini sajian lagu-lagu hiburan kami persembahkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan sehat selalu.

Selamat menikmati santap malam bagi Anda yang tengah menikmatinya. Jangan kemana-mana, setelah saya ada rekan Mariani Rauf akan menemani Anda di Toli-Toli malam ini. Saya Imi Darmoswito mengucapkan terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli malam ini.

Baik, Bergar, masih di suasana malam yang begitu bahagia. Kami bersama Anda untuk saat ini menikmati waktu santai bersama dengan keluarga, kemudian juga menikmati saat-saat yang begitu bahagia ketika Anda melepas penat, dan yang pasti hari ini bisa kita lewati dengan perjuangan yang berat, namun hasilnya membuat kita bersyukur. Ya, di serba-serbi Piala Dunia 2026. Pendengar, bukan Prancis atau Argentina, Opta prediksi negara ini juara Piala Dunia 2026. Masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia, menanti-nantikan dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu dimulai pada Jumat 12 Juni 2026. Penikmat bola saat ini dikejutkan dengan prediksi superkomputer Opta AI terkait dengan negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Lantas dari 48 peserta Piala Dunia 2026. Nah, negara apa saja yang diprediksi menjadi juara oleh AI superkomputer Opta? Nah, simak prediksinya. Kira-kira siapa ini ya? Tetap bersama kami, pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

dunia dan juga tentunya ragam hiburan. Di malam hari ini kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Komputer Opta dalam prediksinya tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui finalis Piala Dunia sebelumnya yaitu Argentina dan Prancis. Menurut prediksi AI superkomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% menjadi Piala Dunia 2026. Les Blues juga punya presentase 20,74% kembali lolos ke partai puncak. Nah, sementara juara bertahan Argentina di prediksi AI superkomputer Opta hanya punya peluang 10,30% mempertahankan gelar Piala Dunia. Dalam prediksinya, AI superkomputer Opta memprediksi Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Spanyol dinilai mempunyai peluang 16,16% menjadi juara Piala Dunia 2026 dan 75,12% bisa lolos dari fase grup. Spanyol tergabung di grup H bersama debutan Cape Verde, Arab Saudi, dan juga juara dunia dua kali yaitu Uruguay.

0: 9 tim yang diprediksi oleh Artificial Intelligence AI Superkomputer Opta berpeluang juara Piala Dunia 2026 adalah Spanyol 16,16%, kemudian Perancis 12,56%, Inggris 11,14%, Argentina 10,30%, Portugal 7,03%, Brasil 6,37%, Jerman 5,53%, kemudian Belanda 3,84%, dan Norwegia 3,29%. Nah, kira-kira negara mana nih yang jadi jagoan Anda? Kalau berdasarkan AI Opta prediksi ya, yang tentunya sudah dilakukan oleh Artificial Intelligence, prediksi Piala Dunia 2026 itu yang menjadi juara ya, seperti yang tadi ya, ada Spanyol, Perancis, Inggris, Argentina, Portugal, Brasil, Jerman, Belanda, dan Norwegia. Itu menurutnya yang akan masuk pada berpeluang juara ya pada Piala Dunia 2026. Kira-kira negara mana yang akan menjadi jagoan Anda nih ya untuk Piala Dunia 2026. Simak tentunya beragam informasi menarik lainnya di laman resmi erari.co.id dan juga program 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 19:48 waktu Indonesia Tengah. Lagu Waka Waka, This Triumph for Africa, ini menjadi salah satu anthem piala dunia paling populer sepanjang sejarah. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade, pendengar, lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga dan juga media sosial. Nah, lagu tersebut dibawakan oleh Shakira untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejak pertama kali dirilis, Waka Waka langsung menarik perhatian karena iramanya yang energik dan juga mudah diingat. Waka Waka memadukan unsur musik pop, dance, dan juga sentuhan musik Afrika. Waka Waka juga menginspirasi dari lagu militer asal Kamerun berjudul Sangalewa yang dipopulerkan oleh grup Golden Sound pada era tahun 1980-an. Melalui lagu tersebut, Shakira juga menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan juga perjuangan. Nah, tema itu dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Popularitas Waka Waka semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2010, dan penampilan Shakira saat itu menjadi salah satu momen hiburan paling dikenal dalam sejarah turnamen FIFA. Nah, selain sukses sebagai secara global ya, lagu tersebut juga mencetak berbagai rekor industri musik. Video musik Waka Waka menjadi salah satu video bertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu itu bahkan masih sering diputar di musim turnamen sepak bola internasional berlangsung. Dan hingga kini pendengar, Waka Waka tetap populer di berbagai generasi. Lagu tersebut itu berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah, sekaligus mudah diterima pendengar dari berbagai negara. Kesuksesan Waka Waka juga membuat nama Shakira semakin identik dengan Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali terlibat di proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Nah, kira-kira Anda penasaran tidak ini dengan lagu dari Waka Waka dari Shakira? Nah, malam hari ini saya coba hadirkan kembali untuk menghibur Anda.

0: Waka Waka, This Time for Africa. Bersama Shakira, baru saja kami pilihkan untuk menghibur Anda di malam hari ini, memberikan semangat kepada Anda semua dan juga tentunya menikmati waktu yang begitu bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di malam hari ini. Anda bisa terus menikmati malam yang lebih berarti.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa di

tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
4: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
5: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
4: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
6: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
12: habis ya?
11: Habis.
8: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Seperti apa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
13: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
8: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
14: naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
8: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000 sekilo.
17: Kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit tidak? Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hasil dari mana?
16: Hasil dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada beli 20-30 pembeli.
17: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat
16: satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan itu ada ya dapat lumayan sih 500. Ya 1 juta begitu.
17: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke. Okay.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
22: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
1: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
0: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
5: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
4: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
5: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
4: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
5: And Schmeichel has saved this one.
4: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
5: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
4: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
5: Mbappe, Thuram, Mbappe.
4: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Namanya Pak Udin, usianya sekitar 65 tahun. Sehari-hari Pak Udin bekerja sebagai buru pikul di pasar tradisional Toli-Toli dengan penghasilan yang sangat kecil antara 20 sampai 40 ribu rupiah per hari. Penghasilan yang sangat rendah menyebabkan kehidupan Pak Udin begitu sulit, apalagi ia juga harus merawat anaknya yang sedang menderita gangguan jiwa. Tim RRI Toli-Toli mendatangi kediaman Pak Udin di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Nalu. Sungguh ironis, meski terletak di kawasan kota Toli-Toli, akses menuju rumah Pak Udin sangat memprihatinkan. Jembatan yang sering dilalui menuju rumahnya rusak, dan tentu saja sangat beresiko untuk dilalui oleh orang yang sudah berusia lanjut.
2: Tiap hari kita lewat begini, Om.
3: Kok lewat di sini?
2: Sejak kapan patah jembatannya, Om?
3: Basah gitu.
2: Nggak apa-apa. Oh, begitu.
1: Kawasan tempat tinggal Pak Udin terletak di bagian belakang rumah warga. Untuk menuju rumahnya harus melewati jembatan karena kawasan ini kerap digenangi air, apalagi saat air pasang. Saat kami berkunjung, air sedang naik, meski kondisinya tidak begitu dalam. Namun pada waktu tertentu, air pasang tinggi dan Pak Udin semakin sulit untuk keluar dan masuk ke kompleks rumahnya.
3: Nah, kalau malam balik ke Malang, subuh-subuh, lewat di sana, lewat di sini.
2: Subuh-subuh lewat sini, kita juga? Subuh-subuh malam?
3: Iya, subuh-subuh sama Malang, sampai subuh.
2: Sembayang subuh lewat sini, Di?
3: Nggak
2: ada jalan lain, Di?
3: Kalau bisa jembatan, kok nanya ini, contoh. Bagi pinjam bahasa nggak? Mungkin baik ini, nggak datang.
1: Setelah beberapa saat kami sampai di rumah Pak Udin, sungguh mengejutkan, kondisi rumahnya juga memprihatinkan. Rumah Pak Udin berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Tiang-tiangnya terlihat rapuh, bahkan dinding rumahnya banyak yang berlubang. Bisa dibilang, tempat tinggal Pak Udin nyaris roboh, jika saja tidak dihimpit rumah tetangganya.
2: Ini nggak ada yang perbaikikan rumah tak, belum?
3: Nggak ada perbaiki, Pak. Oh, enggak ada.
2: Enggak ada uang, Di? Sudah berapa lama kita tinggal di sini?
3: Hampir 20 tahun.
2: Di sini?
3: Iya.
2: Biasa kita dapat bantuan pemerintah?
3: Tapi enggak ada.
2: Enggak ada dikasih, Di?
3: Biasa, tidak ada. Apa boleh buat? Mau di apa?
2: Enggak paksa juga, Om, Di?
3: Enggak ada. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Biar.
1: Di rumah kecil inilah Pak Udin tinggal bersama anaknya yang menderita gangguan jiwa. Anak Pak Udin berusia sekitar 35 tahun ke atas. Jika ditanyakan soal anaknya, Pak Udin tampak pasrah. Menurutnya anaknya sulit diobati dan setiap hari hanya berkeliaran dan sering berendam di air pasang di kompleks rumahnya.
2: Biasa kayak sedih liat ya, menangis kayak biasa liat ya.
3: Iya, dia sendiri di sini, pergi pasar.
2: Biasa menangis kayak liat dia begini?
3: Biasa menangis. Iya, enggak tahu itu lah, sakit apa itu. Anu itu hari, selalu bagi anu dengan teman-temannya di lonti itu. Jadi kira-kira obat, nak taruh obat orang.
1: Meskipun kondisinya sulit, Pak Udin tidak pernah menyalahkan pemerintah. Ia selalu merasa pemerintah belum melihat rumahnya, sehingga bantuan tak kunjung datang. Pak Udin juga menceritakan biasanya ada orang baik yang memberikan mereka makan, tapi ia tetap bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Di masa depan, ia berharap pemerintah bisa segera melihat kondisinya, terutama jembatan yang menuju rumahnya.

meskipun hari ini masih ada di antara yang gagal, jangan pernah berkecil hati ya. Itu adalah sesuatu yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Hari esok Anda masih punya banyak waktu dan Anda bisa kembali menata, membenahi kehidupan Anda agar Anda bisa meraih sebuah kesuksesan. Masih terus bersama di Toli Toli malam ini, kami temani Anda menikmati malam yang begitu hangat di tengah-tengah kebersamaan dengan keluarga tercinta.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Anda, tetap bersama kami, saat lagi sajian drama radio akan menemani malam Anda.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih

0: Langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adekmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah .
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh kakak tuh pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah eh. Awas, arus sungai ada deras itu. Aw, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan nih? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi kakak, ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan toh.
1: Oh iya, kenapa memangnya? Ada masalah kak?
0: Jelas ada kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh tidak. Terima kasih kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik ya? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti dulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo kakak. Kakak pimbil lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya. Pagi, Nona. Pagi.
2: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
1: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
2: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
1: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
2: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
1: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
2: Apa? Botol minum, Kak?
1: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
2: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh, subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak kutanya? Bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok kalau sama masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio. Su coba tapi, ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terampil pedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kak? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tidak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tidak begini, baru.
1: Nona.
0: Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa panggil ku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Tidak, Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iyo, dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh, Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemurang kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh, Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang, loh, beberapa hari ini, lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kok mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana, kira-kira bisa kak tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terareng blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Sebentar dulu, eh. Jangan tutup teleponnya, Kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar.
4: Mama. Nona. John, Erin. Kamu cepat keluar, lari!
5: Tuhan tolong, maka tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari, begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terdengar di 102 FM dan 1377 AM pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia. Yang selalu menikmati waktu santai Anda, hilangkan kepenatan tentunya dengan mendapatkan porsi istirahat yang cukup agar esok hari Anda bisa lebih bangun dalam kondisi tubuh yang sehat ya, dan juga siap kembali untuk menata dan juga menggapai impian Anda.

komunitas yang ada di dunia dan juga tentunya ini menarik perhatian dunia. Ada komunitas otaku yang ada di Jepang. Otaku ini merupakan istilah Jepang yang digunakan untuk orang-orang yang menekuni atau menyukai hobi tertentu. Nah, di luar Jepang sendiri, pendengar, istilah otaku ini sudah terkenal sejak tahun 90-an. Awalnya otaku dikenal sebagai orang-orang yang berpenampilan culun, namun sangat lihai dalam menggunakan komputer, memainkan game, dan juga perangkat listrik lainnya. Otaku juga identik dengan menggunakan kacamata, kemeja kotak-kotak, dan juga ransel. Nah, seiring berjalannya waktu, otaku lebih dikenal sebagai orang yang sangat menyukai anime Jepang. Pelansir dari laman JW Magazine, jumlah otaku semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan hal itu terjadi karena persebaran anime terus dilakukan ke berbagai negara di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda di malam hari ini, menikmati malam yang begitu indah. Dan masih ada lagi komunitas unik yang berada di dunia, yaitu komunitas La Sape di Kongo. Nah, Kongo ini pendengar, masuk dalam jajaran 10 negara yang miskin di dunia. Nah, meskipun begitu, di negara ini terdapat sebuah komunitas bernama La Sape atau Society of Atmosphere Setters and Elegance People. Nah, komunitas ini unik pendengar, karena selalu berbusana trendy dan juga mencuri perhatian, meskipun anggota komunitasnya hidup di tengah keterbatasan. Sebagian besar anggota La Sape bekerja sebagai petani, tukang kayu, bahkan juga supir taksi. Keberadaan komunitas ini ditelusuri sejak masa kolonial Prancis pada abad ke-20. Para penjajah Prancis memberikan pakaian-pakaian bergaya Eropa, meskipun bekas ke orang-orang Afrika, termasuk di Kongo. La Sape ini dibentuk di Brazzaville, sebuah bentuk ekspresi sosial masyarakat jajahan. Dan komunitas ini dikenal hingga seluruh dunia dan juga menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat.

Pendengar, ada lagi yang unik komunitas di dunia. Kira-kira apa sih itu ya? Nah, ini biasanya kita penasaran terus ini ya. Begitulah manusia. Dan pendengar, ada yang unik di Cina. Di sana ada kerajaan khusus orang Mini. Nah, di Cina ada sebuah komunitas unik yang diberi nama kerajaan khusus orang Mini. Komunitas tersebut berada di kota Kunming dan juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis. Melansir dari laman The Diplomat, wisatawan dapat membayar untuk menyaksikan anggota komunitas yang bertubuh mini atau kerdil tersebut untuk melakukan sebuah pertunjukan di taman hiburan. Nah, ini sejak tahun 2009, taman hiburan tersebut mulai dibuka dan juga para turis bisa melakukan atraksi dengan masyarakat kerajaan khusus orang mini tersebut. Nah, penasaran? Mau ke Cina, jangan lupa mampir ya ke kerajaan khusus orang mini yang ada di Cina.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.

And you believe baru saja menghibur Anda di malam hari ini. Semoga malam Anda pun semakin lebih indah dan mengantarkan Anda untuk bisa istirahat, melepas setiap kelelahan yang sudah kita

0: Sulu Gapura, gerbang pembangunan masyarakat yang mengetengahkan berbagai informasi pembangunan di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Ikuti acaranya setiap hari pukul 17.30 menit sampai 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu dari mancanegara tentunya mengajak Anda kembali bernostalgia. Anda yang gemar dengan era tahun 80-an, lagu-lagu dari mancanegara saat ini masih bersama Anda hingga pukul 23 malam nanti.

Syukur Anda dari Eric Clapton. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa juga mengantarkan Anda untuk terbawa suasana malam yang begitu indah. Apalagi jika Anda lewatkan momen malam ini dengan keluarga tercinta.

pendengar, Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki budaya yang cukup banyak, sehingga peninggalannya menjadikan warisan yang lebih berkesan. Makna dan juga nilai di dalamnya mengandung pelajaran yang memberikan efek bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, kita bisa sama-sama mencari serta mengulas kembali peninggalan daerah, terutama di Provinsi Bengkulu, dan tentunya kita juga bisa mengambil nilai dan diaplikasikan dalam kehidupan. Ada beberapa tradisi dan juga kebudayaan di Bengkulu yang masih dilestarikan hingga saat ini. Apa saja itu? Tetap bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, ada yang tentunya menjadi sesuatu yang memang masih dipertahankan di Bengkulu, yaitu kain besurek. Kain besurek ini bermotif bahasa Arab budaya dan juga alam yang menandakan akulturasi budaya lokal dan Arab. Dimulai sejak tahun 2015, besurek berasal dari Melayu, dialek artinya bersurat atau bertulisan dengan maksud tulisan berciri kaligrafi Arab. Nah, sebagai bentuk keagungan kepada Tuhan, media dakwah Islam, serta kecintaan terhadap budaya dan juga alam. Motifnya ada 7 macam, yakni kaligrafi Arab, rembulan, kembang melati, burung kuau, pohon hayat, kombinasi kembang cengkeh dan juga kembang cempaka, serta perpaduan relung paku dan juga bunga punai. Kain yang digunakan berbahan dasar katun dan juga sutra, serta cenderung berwarna merah kecoklatan dan juga merah manggis. Biasanya ini digunakan untuk menutup kepala bagi raja penghulu, kemudian juga buaian dalam upacara cukur bayi, penutup jenazah dan juga upacara adat pengantin. Penggunaannya hingga kini tidak hanya pada ritual adat, melainkan juga bisa fashion sehari-hari. Apalagi pemerintah daerah sekarang juga sudah menerapkan batik besurek ini sebagai baju kedinasan, sehingga penggunaannya bisa dijangkau oleh semua orang, namun nilai jualnya masih cukup tinggi, dikarenakan masih menggunakan alat tradisional, dan itulah yang membedakan dengan kain sablon lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan beberapa tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Bengkulu. Nah, pendengar, ada tabot. Ini adalah tradisi yang dilakukan setiap tahunnya mulai tanggal 1 hingga 10 Muharram untuk memperingati Hari Kebangkitan Islam dan juga mengenang Imam Husain Ali bin Abu Talib, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya pernah menjadi tawanan oleh tentara Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala, Irak, untuk membela Islam dalam menyampaikan nahi mungkar. Menyampaikan kebenaran bukan hal mudah, melainkan harus disuarakan. Jika kebenaran tidak ditegakkan, maka kebatilan akan berkuasa. Awalnya, pendengar, tabot ini dibawa oleh para pekerja Islamiyah Syiah Madras dari Bengali, India, bagian selatan, untuk membuat benteng Marlborough di bawah naungan tentara Inggris. Secara harfiah, tabot berasal dari bahasa Arab yang artinya tabut. Ritual tabot menjadikan acuan masyarakat untuk tetap semangat karena setiap perbuatan pasti akan memberikan kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kesenian Saraval Anam. Nah, kesenian ini digunakan untuk adat acara perkawinan ataupun juga akikah oleh suku Lembak termasuk daerah Lebong, Bengkulu Tengah dan juga di kota Bengkulu. Awalnya, Saraval Anam ini diperkenalkan oleh Syekh Serunting Ulama Banten sebagai media untuk menyebarkan agama. Dan sejak itu, Haji Wajid bin Raud yang merupakan masyarakat asli suku Lembak sebagai tokoh yang dipercaya dan juga dihormati, menerima serta mengembangkan Saraval Anam secara turun-temurun. Seni vokal dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta syairnya serasa membuat hati tenang dan juga damai dengan tujuan sebagai bentuk pujian atas segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dan juga wujud syukur hamba kepada Tuhannya. Nilainya sebagai panutan masyarakat berupa kehidupan sosial, kebersamaan, gotong royong terhadap sesama yang melibatkan beberapa laki-laki yang sedang bersikir. Syair Melayu yang disandungkan dengan melantunkan syair Bisyarih dan juga Tanakal atau syair Arab diiringi oleh rebana yang memainkannya juga harus mengikuti ajaran Islam dengan memakai kopiah, kemudian juga baju muslim, serta kain sarung. Pemerannya diperuntukkan laki-laki, sebab laki-laki sebagai pemimpin selayak yang memimpin doa untuk kaumnya.

0: bisa mengantarkan Anda pada suasana yang lebih bahagia, khususnya bagi Anda yang berasal dari daerah Bengkulu. Beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan semoga mewarnai malam Anda dan melengkapi kebersamaan kita. Inilah sajian inspirasi.
1: Piao San de Mian Hua, kapas-kapas yang tersebar. Dikisahkan ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabat.

pendengar yang budiman. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Senin 18 Mei 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya menyapa Anda untuk di pagi hari ini, di rangkaian acara Toli-Toli pagi ini, tentunya dengan berbagai hiburan dan juga program yang kami suguhkan untuk Anda pendengar. Edisi hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kami akan hadir lewat Mutiara Religi pagi di pagi hari ini, sembari kami mencoba menghubungi narasumber kami untuk pagi ini terkait dengan topik kita ikhlas, belajar ikhlas dari Nabi Muhammad bersama Ustaz Sahwan Sidupa. Saya akan hadirkan beberapa musik religi di ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini, pendengar, kami sudah bersama Ustadz Sahwan Sidupa, SEMM, sebagai narasumber kami di Mutiara Religi pagi hari ini terkait dengan topik belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim. Saya langsung saja menyapa Ustadz Sahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, insya Allah sehat-sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu.
0: Iya, baik Pak Ustadz, ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim. Nah, belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim ini merupakan belajar tentang bagaimana menyerahkan seluruh kehidupan kepada kehendak Allah dengan hati yang penuh keyakinan. Kisah beliau juga mengajarkan bahwa ikhlas ini bukan berarti tidak merasa sedih atau berat, tetapi bagaimana tetap taat meski hati sedang diuji. Lantas Pak Ustadz, iya, apa makna ikhlas yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ibrahim ini, Pak Ustadz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, para pendengar Pro 1 di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang makna keikhlasan yang makna ikhlas mencontoh dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terkait juga dengan pada bulan ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Itu berkaitan dengan juga peristiwa dalam Islam. Peristiwa yang mana peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, putranya Ismail alaihissalam. Yang momentum ini juga dikenal dengan ibadah kurban yang setiap tahunnya kita laksanakan, setiap tahunnya kita laksanakan dari ibadah kurban itu sendiri. Keikhlasan dalam agama kita itu sangat dituntut untuk dalam melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, keikhlasan ini adalah sesuatu tolak ukur amalan seseorang, amalan ibadah, ketaatan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua syarat diterimanya ibadah seseorang itu. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan balasan, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada tujuan-tujuan lain dari ibadah yang dilakukan. Itu adalah makna keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh, diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan keikhlasan itu, dengan memurnikan tauhid itu. Kalau berbicara tentang keikhlasan adalah kaitannya juga dengan berkaitan agar ibadah itu hanya semata-mata dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain atau ada niat-niat lain. Itu yang pertama, keikhlasan. Yang kedua adalah faktor penentu ibadah kita dilihat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa RRI Pro 1 di mana saja berada, bagaimana kita lihat bentuk keikhlasan Nabi Ibrahim Alaihissalam? Ini ada beberapa bentuk keikhlasan beliau, yang di mana semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dilaksanakannya dengan baik. Ya, yang pertama adalah bentuk keikhlasan Nabi Ibrahim, yaitu beliau ikhlas dalam menyampaikan kebenaran. Dalam artian ikhlas dalam menyampaikan dakwah ini. Betapa tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang mengajak kepada tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang mengajak kepada keikhlasan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sementara di sisi lain, ayahnya, ayah dari Ibrahim, ayah kandung Ibrahim, bapak beliau adalah yang memproduksi berhala, yang membuat berhala di sekitar, yang dipasang di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Ya, sehingga beliau melihat ayahnya seperti ini, tentunya bukan berarti beliau kasar dengan bapaknya. Beliau serta-merta kemudian membenci bapaknya. Ya, beliau merangkul bapaknya, beliau berdakwah dengan lemah lembut, beliau berdakwah dengan santun, beliau menyampaikan kebenaran itu dengan penuh dengan hikmah. Ya, ini ujian berat. Di sisi lain, beliau adalah orang yang mengajak kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sembahan yang berhak disembah, yang benar untuk disembah. Tapi di sisi lain adalah bapak beliau sebagai pembuat, memproduksi berhala itu sendiri. Ini tantangan kepada beliau. Di sinilah kemudian, ya, kita belajar kemudian bagaimana keikhlasan beliau, ya, untuk terus menyampaikan kebenaran itu, untuk terus mendakwakan, untuk terus memberikan edukasi kepada kaumnya, juga kepada bapaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ikhlas meninggalkan kampung halamannya. Ya, demi mempertahankan keimanan, beliau rela meninggalkan negeri dan keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an mengabadikan, ya, kisah perjalanan yang begitu indah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, meninggalkan anak dan istrinya di sebuah padang tanah yang tandus, yang gersang di kota Mekah pada waktu itu. Ya, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan sama sekali. Ya, sehingga istrinya, Siti Hajar, ya, mengatakan, bertanya kepada Nabi Ibrahim, kepada suaminya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Ya, yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, yang tidak ada penghidupan di tempat ini. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi Ibrahim dengan satu kata yang sangat singkat, "Ya." Itu saja, iya. Ya. Jadi di sinilah kemudian keikhlasan beliau, ya, sampai meninggalkan kampung halaman beliau, kemudian meninggalkan anak istri beliau dan anak beliau untuk kemudian berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran agama Islam ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan Ibrahim, yaitu keikhlasan ketika saat dibakar. Ya, di mana juga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah ini. Ya, ketika dihukum dibakar oleh Raja Namrud pada waktu itu karena menghancurkan semua berhala-berhala, menghancurkan semua sembahan-sembahan yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, yang juga tidak bisa menolak mudarat, ya, kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetap menyampaikan kebenaran itu, ya, tetap selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada rasa takut. Bagaimana ketika beliau dilemparkan, ya, di kobaran api yang bernyala-nyala, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan api itu menjadi dingin. Bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narun bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah untuk keselamatan Nabi Ibrahim. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, api yang merupakan makhluk Allah, ya, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, api itu seketika menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Najah Namrud, ketika dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, beliau tidak merasakan panas, bahkan beliau merasakan kedinginan. Ini semua, ya, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim begitu ikhlas menyerahkan dirinya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya. bahwa sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya segala urusannya, segala permasalahan-permasalahan hidupnya, itu semuanya hendaknya disandarkan, diserahkan. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Innallaha baligu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in amra." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, mempermudahkan segala urusan-urusannya. Baik. Kemudian, yang keempat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah yaitu ikhlas dalam mengorbankan yang paling dia cintai, yaitu putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian hikmah setiap tahunnya umat Islam melaksanakan ibadah kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian terbesar bagi beliau adalah ketika diperintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau siap menjalankan perintah Allah. Ya, begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang bertakwa kepada Allah, seorang anak yang penuh dengan keimanan, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mencintai orang tuanya, beliau patuh kepada ayahnya dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Iya, Pak Ustadz, ini kan kita, seperti kita penjelasan dari Pak Ustadz tadi, dan juga seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya. Nabi Ibrahim juga tetap taat ketika diperintahkan meninggalkan keluarganya, kemudian harus menyembelih mengorbankan anaknya. Nah, beliau juga percaya bahwa Allah akan menjaga mereka. Dari sini kita belajar bahwa keikhlasan tumbuh dari rasa percaya kepada Allah. Lantas Pak Ustadz, mengapa Nabi Ibrahim tetap taat kepada perintah Allah meskipun ujiannya sangat berat ini, Pak Ustadz?
1: Iya. Semua para nabi dan rasul, yang paling berat ujiannya adalah kepada para nabi dan rasul. Iya. Bagaimana Nabi Ibrahim, perjalanan beliau. Iya. Maka dalam Al-Quran, dalam tasyahud-tasyahud yang kita baca, dalam sholat-sholat kita, itu hanya ada dua nabi yang disebutkan di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita sering baca dalam tasyahud, attahiyatu lillahi wassalatu tayyibatu dan seterusnya. Nabi Ibrahim juga disebut dengan sebagai khalilullah. Sebagai khalilullah. Apa itu khalilullah? Adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an beberapa surah. Ya, bahkan ada surah tertentu. Ya, satu surah yang bernama surah Ibrahim alaihissalam. Ya, pertanyaannya mengapa beliau ikhlas? Ya, yang pertama adalah karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan juga rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang menyampaikan misi kenabian. Sebagai manusia yang menyampaikan misi kerasulan, wahyu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karena beliau yakin, ya, karena beliau yakin tentang balasan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah ketika seorang muslim, ketika dia sudah yakin akan janji-janji Allah, akan surga, akan balasan bagi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, yang semua yang dilarang oleh Allah, karena dia sudah yakin dalam hatinya akan ada surga, akan ada kehidupan setelah dunia ini, maka dia akan menjalani kehidupannya ya dengan penuh kepasrahan, dengan penuh tawakal, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, ketika seseorang tidak yakin akan adanya negeri akhirat, tidak yakin akan adanya surga, tidak yakin akan adanya balasan yang neraka, ya, yang di mana Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya, tidak taat kepadanya, maka dalam kehidupannya tentunya hari-harinya tidak dipenuhi dengan keikhlasan, karena dia yakin akan ada kehidupan itu, akan ada semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janjinya. Tentunya dia selalu merasa semangat, selalu merasa bergembira dengan apa yang kemudian yang menjadi kewajiban-kewajibannya selama dalam kehidupan.
0: Baik. Iya, Pak Ustadz, kita tahan dulu. Sepertinya ada yang ingin bergabung bersama kami di Religi Pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Yasir di Lampasio.
0: Pak Yasir di Lampasio. Silakan Pak Yasir pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.
2: Jadi yang ingin saya tanyakan ini, apakah ada ibadah yang bisa kita lakukan sama pahalanya dengan menyembeli sapi atau menyembeli kurban? Itu yang pertama. Yang kedua, di masyarakat kita ini biasa saya lihat ini, nanti dia potong ayamnya kalau setelah salat Id. Nah, ini yang begini ini, apakah termasuk kurban ini atau bagai ini? Bagaimana pandangan Islam? Jadi itulah saja yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan ada jawabannya yang bisa kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz. Ini bagaimana, apakah ada yang bisa terkait dengan kurban? Ini pahalanya seperti berkurban ini seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana dalam pandangan Islam ada yang potong kurban, potong ayam nanti selesai sholat Idul Adha. Namun sebelum dijawab Pak Ustadz, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
0: Dengan Pak Pasha di Kabupaten Buol. Langsung Pak Pasha pertanyaannya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, saya langsung saja karena waktu ini banyak yang mau bertanya ini. Saya terkait dengan ibadah kurban Pak Ustaz. Pertanyaan saya, apakah ibadah ini diwajibkan untuk semua orang ataukah ada batasannya Pak Ustaz? Misalnya nanti yang berpenghasilan sekian baru wajib berkorban. Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua penelpon dulu Pak Ustaz yang dijawab pertanyaannya, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama adalah apakah ada ibadah yang lebih baik daripada kurban? Tentunya ibadah kurban ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Fasholli lirabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah. Ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi sampaikan, ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita cintai dari yang kita miliki, dari harta kita, dari penghasilan kita, ya, kemudian itu yang kita kurbankan, yang terbaik tentunya yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terbaik juga yang Allah beri, yang beliau berikan kepada Allah, yang beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu putranya yang begitu lama ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan kehadiran seorang putra, seorang anak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan beliau seorang anak, tumbuh menjadi seorang anak yang dewasa, di saat itulah beliau menerima cobaan hidup yang begitu berat, yaitu harus menyembelih beliau, ya, Ismail alaihissalam.
0: Oke. Ya, bagaimana apalagi pertanyaan kedua Pak Ustaz?
1: Iya, kemudian yang kedua adalah ibadah kurban yang dikurbankan itu definisinya adalah kambing, kemudian domba atau sapi atau unta. Ya. Ayam tidak termasuk dalam hewan yang dikurbankan. Iya. Ayam tidak termasuk hewan yang dikurbankan, dan pelaksanaan kurban ini adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Idul Adha sampai di hari-hari tasyrik, mulai hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, 3 hari setelah ba'da salat Idul Adha. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, ibadah kurban ini merupakan ibadah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Iya.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah warning, sebuah peringatan kepada kita semuanya, kepada umatnya, di mana Nabi SAW mengatakan, siapa yang kemudian yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelapangan untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Artinya jangan datang ke masjid untuk sholat. Kenapa? Karena ini warning, peringatan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang kemudian, yang mampu untuk kemudian, dia bisa mampu melaksanakan kurban, kemudian dia tidak mau untuk berkurban. Maka dia mendapatkan ancaman dari Nabi SAW, jangan pernah mendekati sholat, tempat sholat kami.
0: Okay.
1: Demikian.
0: Baik, Pak Ustadz, sepertinya ada penelpon lagi, saya coba terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di
4: bersama
0: mana?
4: Al-Fayed.
0: Pak Al-Fayed itu LA, silakan Pak Al-Fayed.
4: Iya, saya ringkas saja Ustaz tentang sunat muakkadah Idul Adha atau Idul Kurban. Dan kami mau tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang muslim katakanlah beberapa bulan lalu sudah ada dananya untuk berkorban, begitu mau tiba beberapa pekan lagi, tiba-tiba uangnya tidak ada lagi, tidak cukup. Alasannya, belum cukup saya uangku. Padahal kalau kita lihat sudah cukup. Nah, kemudian untuk pembagian hewan kurban, setelah pembagian hewan kurban itu, rame-rame semua orang pada menuntut, oh mana bagian saya, mana kupon saya. Iya, bagaimana, apakah itu yang tidak ikut berkorban, awalnya dia mau ikut berkorban tapi tidak ini, katanya alasannya tidak cukup keuangan, tapi tiba-tiba begitu ada pembagian malah iya dia lebih banyak minta kupon.
0: Okay,
4: nah, apa hukumnya begitu Ustaz? Kira demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Fayed. Mungkin langsung dijawab Pak Ustadz. Ini terkait dengan pembagian kupon ini.
1: Ya, baik. Yang pertama adalah tentunya kalau kita merasa mengatakan tidak cukup, sebenarnya seorang muslim itu selalu membersamai pada dirinya sifat qanaah, merasa cukup pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pribadi seseorang, Pak. Kembali pada pribadi seseorang. Sebenarnya cukup sebenarnya jika itu diniatkan dari awal diniatkan, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya adalah ketika kita niatkan sejak awal, sejak jauh-jauh sebelumnya, apakah itu kita menabung setiap bulannya, kita sisihkan penghasilan kita, pendapatan kita, kemudian kita juga bisa langsung serahkan kepada lembaga-lembaga atau panitia-panitia yang amanah, yang profesional, yang bisa mengelola kurban kita di saat mau pelaksanaan hari-hanya. Itu insya Allah ketika kita merasa diri kita mampu untuk kemudian niat yang begitu azim, yang begitu besar untuk melaksanakan, insya Allah. Ya, Allah akan memudahkan niat kita untuk berkurban.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua adalah tentang pelaksanaan atau pembagian masalah kupon. Ya. Ya, kemudian dia tidak berkurban, dia juga kemudian banyak menuntut untuk mendapatkan kupon ya dari panitia dalam pengelolaan hewan kurban tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tentunya Nabi SAW mengatakan al-hayatu minal iman. Malu itu sebagian daripada keimanan.
0: Betul.
1: Ya, tentunya kita juga merasa apa ya, tahu diri. Mm-hmm. Kemudian tentunya di sini kita tidak banyak menuntut, tapi bagaimana kita dituntut untuk kemudian mengorbankan apa yang kemudian yang kita miliki, dalam artian kita ikut dalam berkurban, apakah itu pribadi mengatasnamakan satu keluarga atau kita bisa kolektif, ya, dengan beberapa orang-orang berserikat dalam satu ekor sapi, kan itu kan bisa berserikat sampai 7 orang, ya, bisa juga satu ekor kambing misalnya untuk satu orang, ya, disarankan itu untuk satu ekor kambing itu satu orang, ya, akan tetapi untuk satu ekor sapi itu disarankan untuk 7 orang berserikat.
0: Iya.
1: Seperti itu, Bu.
0: Baik, Pak Ustadz, itu seperti yang disampaikan tadi, satu ekor sapi 7 orang. Nah, 7 orang ini apakah mendapatkan juga bagian dari kurban tersebut, Pak Ustadz, atau bagaimana?
1: Iya, tentunya mendapatkan juga dari hewan yang dikurbankan. Mm-hmm. Di sini terutamanya kepada orang-orang yang tidak mampu. Kepada misalnya sama abang beca, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang di jalanan, penyapu-penyapu halaman, penyapu tempat-tempat, lokasi-lokasi yang punya strategis di kota Tolitoli, itu juga semua mendapatkan. Fakir miskin, ya, al-fukara wal masakin, kita juga bisa mendapatkan dari bisa memakan dari kurban yang kita kurbankan, itu boleh. Karena sebagian orang-orang mengatakan, oh tidak bisa itu orang yang berkurban kemudian dia juga makan, tidak bisa, boleh. Ya, dia juga mendapatkan. Tapi yang lebih utama adalah kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya, tergantung kepada dia. Kalau misalnya dia mau mengatakan, saya tidak ambil kurban saya, silakan dibagi saja kepada yang berhak untuk menerimanya, boleh.
0: Lagi-lagi kembali kepada keikhlasan ya, Pak Ustadz, ya?
1: Iya, lagi-lagi kembali kepada keikhlasan. Kemudian ketika misalnya dia mendapatkan, boleh nggak sebagian juga dikasihkan ke saya? Itu terlalu banyak. Itu juga boleh. Iya, itu juga boleh. Intinya adalah pembagian kurban ini boleh kepada yang berkurban. Misalnya 7 orang ini ada panitia mengelolanya, lembaga atau lembaga yang mengelola. Kemudian setelah disembelih kurbannya, boleh dia mendapatkan yang berkurban, boleh juga diberikan kepada orang lain.
0: Baik, Pak Ustadz, ini berbicara terkait dengan keikhlasan dari Nabi Ibrahim. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sebenarnya cara kita sebagai umat muslim dalam meneladani sikap ikhlas dari Nabi Ibrahim, Pak Ustadz?
1: Baik. Para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, bagaimana cara meneladani atau mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perbuatan keikhlasan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah luruskan niat kita sebelum beramal. Sebagaimana yang saya katakan tadi, innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ya, luruskan bagaimana niat kita, keikhlasan kita, ya, semuanya hanya untuk mendapatkan balasan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Ya, karena amal itu akan dilihat dari keikhlasan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keinginan hawa nafsu kita. Ya, keinginan hawa nafsu kita. Nah, di sini yang sangat berat ini. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini kehidupan adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah untuk menguji seberapa benar keimanan kita, amal kita, seberapa terbaik amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, dalam melakukan amal itu, kita tentunya tidak mencari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan dari manusia. Ya, kenapa? Karena kalau ini kita lakukan hanya untuk mencari pujian, untuk mencari sanjungan dari manusia, maka dikhawatirkan kita akan terjebak dalam perbuatan riya. Perbuatan riya adalah merupakan syirik kecil. Yang kata Nabi SAW adalah syirik kecil itu yang bernama riya. Beramal hanya dilihat. Beramal hanya untuk mendapatkan sanjungan.
0: Sekedar pamer ya, manusia. Pak Ustadz.
1: Sekedar pamer, bukan dilandasi, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah cara meneladani beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keikhlasan adalah sabar ketika diuji. Ya, ujian apa saja? Ujian kelaparan, ujian ekonomi, apalagi sekarang ini saat ini perekonomian kita tidak baik-baik saja, inflasi, kenaikan harga begitu tinggi, daya beli masyarakat juga lemah karena peredaran uang di masyarakat itu yang beredar kurang. Ini juga kita sabar. Artinya sabar bukan berarti berdiam diri. Sabar tentunya ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, ada usaha-usaha. Sabar kalau tidak ada usaha juga, ini juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dan berusaha merupakan dua mata uang yang tidak bisa seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara siang dan malam. Itu begitu seperti itu ibaratnya. Kemudian yang kelima adalah yaitu banyak berdoa agar diberikan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya harapan kita, tujuan kita, obsesi kita adalah yaitu kita senantiasa mengangkat tangan kita, ya, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini, ya, segala semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu kita minta kepada Allah petunjuk agar kita diberikan kemampuan, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghindari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Pak Ustadz tadi disinggung terkait dengan kesabaran dari Nabi Ibrahim. Bagaimana cara beliau, bagaimana cara kita meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim, salah satunya yaitu sabar. Nah, sebagai manusia, sebagai umat muslim, ini bagaimana cara kita menunjukkan kesabaran kita menghadapi ujian hidup sehingga kita bisa mencontohi Nabi Ibrahim ini, Pak Ustadz?
1: Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bersabar. Di ayat lain juga Allah menyebutkan "Innallaha yuhibbus sabirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar di sini terbagi menjadi dua. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salah satu yang di tahun ini, di bulan ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, di hari kedua di bulan Zulhijjah. Perintah misalnya, perintah untuk berkurban sebagai sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia merupakan perintah yang ditekankan untuk kita laksanakan bagi orang-orang yang mampu. Ya. Di sini adalah perintah Allah. Di sini ada ujian keimanan. Di sini juga ada bisikan-bisikan dari hawa nafsu kita. Mm-hmm. Jangan berkurban misalnya dulu ya. Makananmu belum cukup di rumah, ya, atau misalnya beli ini atau yang seterusnya, ya. Di sini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bagaimana kita menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, perintah salat, sabar. Perintah kita berpuasa, kita juga dituntut untuk melakukan kesabaran. Mm-hmm. Ya, dan perintah-perintah amal soleh yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh korupsi, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh kita selingkuh dengan istri orang atau perempuan lain ketika dia sudah bersuami. Ini kita harus sabar. Jadi segala hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya sebagai bentuk pelanggaran kemaksiatan kepada Allah, tentunya kita sabar. Di dalam kehidupan ini sudah seperti itu. Kalau kita tidak sabar, ya tentunya ada sesuatu yang kemudian pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya seperti itu. Tentunya ketika melakukan pelanggaran ada konsekuensi, ada risiko yang ditimbulkan, ya ada hukum yang mengatur akan hal itu, ya seperti itu.
0: Baik, Pak Ustadz, kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada apa hikmah yang dapat kita ambil, apa hikmah yang dapat kita petik terkait dengan bagaimana belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim untuk umat muslim.
1: Baik. Para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, jadi belajar dari keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan Nabi Ibrahim bagaimana mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup ini penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah belajar dari keikhlasan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, itu bagaimana juga hidup ini penuh dengan harus ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Karena surga itu, kata Rasulullah SAW itu sangat mahal. Tiga kali Nabi mengatakan, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Tiga kali Nabi mengatakan, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal, yaitu surga. Surga ini tidak bisa dibeli hanya dengan angan-angan, hanya dengan impian-impian. Tidak ada pengorbanan yang dilakukan. Tidak ada amalan, tindakan nyata yang kemudian yang kita lakukan. Tentunya ada pengorbanan. Berkurban adalah sesuatu ibadah yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikan sholat dan berkurbanlah. Iya, dirikan sholat dan berkurbanlah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan pengorbanan. Di saat ekonomi kita saat ini, di saat perekonomian kita tidak baik-baik saja, di sisi lain ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian juga kita bisa melaksanakan perintah itu. Namun juga ada bisikan-bisikan lain, ada dorongan-dorongan yang lain untuk kemudian selalu menghalangi kita untuk tidak melakukan pengorbanan dalam artian untuk berkurban. Di sinilah kemudian keimanan kita, keikhlasan kita itu lagi-lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah engkau beriman? Benarkah engkau sudah tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendapatkan surganya di akhirat nanti? Allah mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Mereka, manusia, menyangka mereka telah mengatakan amanna, kami telah beriman, sementara Allah mengatakan mereka belum diuji. Nah, salah satu bentuk pengujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah yaitu kita melakukan pengorbanan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kesabaran itu akan membawa kita lebih dekat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi adalah ikhlas bukan berarti ringan. Ya, ikhlas bukan berarti ringan dalam menjalani ujian. Ikhlas ini memang berat tuh. Tapi tidak ada yang berat bagi kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Tentunya dibarengi dengan amal yang nyata. Yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hati yang ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingatlah, ya, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ujungnya akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan, kelezatan hidup, ya, ketenangan hidup. Dan ingatlah juga ketika kita melakukan sebuah pelanggaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang awalnya bagus, nikmat, tapi ujung-ujungnya merupakan kesengsaraan bagi kita, kehinaan bagi kita. Baik di dunia, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat nanti.
0: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi hari ini dalam program acara Religi Pagi terkait dengan belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim. Iya, salam sehat selalu Pak Ustadz. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, tentunya dengan topik yang berbeda ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Religi Islam dengan Ustadz Syahwan Sidupa SEMM terkait bagaimana belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ikhlas dari Nabi Ibrahim ini merupakan pelajaran bagaimana tentang kita menyerahkan seluruh kehidupan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh keyakinan. Dan kita juga belajar dari kisah beliau bahwa ikhlas itu bukan berarti tidak merasa sedih atau berat, tetapi tetap taat meski hati sedang diuji. Keikhlasan Nabi Ibrahim ini menjadi teladan sepanjang zaman ya pendengar. Dari beliau kita belajar bahwa hati yang ikhlas akan melahirkan ketenangan, kesabaran dan juga kekuatan menghadapi kehidupan. Nabi Ibrahim juga mengajarkan nilai keimanan kepada keluarganya, begitupun dengan keluarga kita yang bisa kita contohi dari Nabi Ibrahim. Nah, keikhlasan itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga dalam mendidik dan membimbing orang-orang terdekat kita. Demikian untuk Mutiara Religi Pagi di pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya, pendengar, kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Untuk harga reguler itu berat hidup per kilogram itu cuma sekitar 55.000 sampai 60.000 berat hidup.
2: Memang betul-betul gigih untuk memperluas wilayah tanam kita di wilayah Kabupaten Gentol.
3: Perpot di Morowali nanti, kita menunggu hasil rakernas.

1447 Hijriah. Serta akan diakhiri dengan wawancara sorotan berita terkait dengan upaya pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026, dibacakan Seliwati Dei Manampah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berita daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terkait hal tersebut akan dilaporkan rekan kami, Sardono.
1: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, Dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
2: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat. Untuk apa namanya yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban untuk hari kurban juga berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
1: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
2: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih apa namanya sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
1: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan. Pengusaha dan peternak dihimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Susanti Akatabal melaporkan.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang yang kami harapkan kami himbau karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat ya ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga ya konsumen ada kurang juga.

0: sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, karena kan misalnya sebelumnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
1: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Tanaman mangrove memiliki sejumlah peran dan fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia, termasuk melindungi pesisir pantai dari abrasi akibat gelombang laut. Martina Musade melaporkan.
3: Mangrove memiliki peran dan manfaat yang sangat penting baik dari segi ekologi maupun kehidupan makhluk hidup lainnya, di antaranya mengurangi energi gelombang laut dan mencegah abrasi pantai, menahan dan menstabilkan sedimen sehingga garis pantai tetap terjaga, menjadi tempat biota laut untuk berlindung dan berkembang biak. Pegiat lingkungan Toli-Toli Wiatmoko mengatakan daerah Toli-Toli memiliki garis pantai yang cukup panjang, sehingga potensi alam perlu untuk dijaga dan dipelihara secara bersama. Meski demikian, pihaknya sangat menyayangkan masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab menebang pohon mangrove. Untuk itu, pihaknya berinisiatif melakukan perluasan tanaman bibit mangrove di sejumlah kecamatan di daerah ini.
4: Saya berinisiasi dengan teman-teman bagaimana kalau kita membentengi toli-toli ini, pesisir toli-toli ini dengan tanaman mangrove yang memang dulunya itu ada mangrove. Cuman karena banyak sekali tangan jahil, sehingga mangrove-mangrove itu ditebang sama mereka. Dan kami dengan teman-teman, mulai 5 tahun berjalan ini, memang betul-betul gigih untuk memperluas wilayah tanam kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
3: Dikatakan, mangrove memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya mangrove penghasil oksigen, mencegah abrasi pantai, melindungi wilayah pesisir dari gelombang pasang, serta menjadi habitat jenis biota laut.
4: Penyaring air laut, yang supaya kita bebas dari racun, logam berat dan sebagainya. Salah satu tanaman yang paling hebat, yang paling eksotis itu adalah mangrove. Dia kerja keras untuk menyaring semua kotoran dan racun sebelum masuk ke wilayah perairan laut, seperti itu. Itu tugasnya mangrove, dan juga dia punya tugas untuk menangkap karbon dan sebagainya sehingga udara jadi bersih dan sebagainya.
3: Wiatmoko berharap dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara hutan mangrove dengan tidak menebang atau merusak mangrove sehingga kualitas lingkungan tetap aman.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Ikatan Pencak Silat Indonesia FC Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Morowali. Meski dihadapkan pada keterbatasan fasilitas, semangat para atlet pencak silat di Buol tidak surut. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
6: Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Buol, Idris Hasuleman menyatakan bahwa para atlet saat ini masih aktif menjalani proses latihan mandiri sembari menunggu kepastian keberangkatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Morowali. Pihak manajemen baru akan melakukan pemanggilan resmi untuk pemusatan latihan atau training center setelah mendapatkan hasil dan kesimpulan dari rapat kerja yang berlangsung Senin kemarin. Pemusatan latihan intensif tersebut nantinya sengaja dirancang demi mematangkan persiapan teknis dan mental tim secara kolektif agar mampu tampil maksimal dalam ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Idris tidak memungkiri bahwa IPSI Buol masih menghadapi kendala besar terkait sarana dan prasarana latihan. Selain satu kebutuhan paling krusial yang belum terpenuhi adalah matras standar tanding, akibatnya para atlet terpaksa memanfaatkan alam terbuka untuk berlatih. Menyikapi keterbatasan fasilitas yang ada, Idris menaruh harapan besar kepada pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol yang baru saja dilantik.
7: Persiapan ke Porprov di Morowali nanti, kita menunggu hasil raker itu, yang kemudian setelah hasil raker itu kita ada kesimpulan, lalu kemudian kita melakukan pemanggilan atlet untuk pemusatan latihan dalam hal persiapan-persiapan untuk menghadapi event akbar yang dilakukan oleh Provinsi Setengah.
6: Selain Porprov, IPSI Buol saat ini juga tengah disibukkan dengan persiapan ajang bergengsi lainnya, termasuk undangan kejuaraan nasional untuk kategori perguruan, serta event terbuka yang dilaksanakan oleh Perguruan Naga Sulaut. Tak hanya itu, seleksi untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2 SN tingkat SD SMP hingga Sekolah Luar Biasa atau SLB juga sedang dipersiapkan. Bahkan perwakilan siswa tunawicara dari SLB dijadwalkan berangkat ke Kota Palu untuk mewakili Kabupaten Buol.
7: Kalau kendala, banyak gitu. Kendalanya terkait dengan sarana dan prasarana, fasilitas latihan. Yeah. Anak-anak kita itu tidak, sekarang kita latih ini, mereka belum mengenal matras.
8: Ya,
7: kita latih di rumput-rumput, kita latih di pantai-pantai, kita latih. Dan saja anak-anak kita sementara geladi sudah ada yang kakinya lecet.
6: Sejak dibentuk pada tahun 2000 setelah berpisah dari Kabupaten Toli-Toli, Ipsi Buol tercatat selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Idris optimis melalui semangat Buol hebat, cabang olahraga pencak silat akan mampu menyumbangkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Buol.
2: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, perhatian masyarakat terhadap kesehatan dan kelayakan hewan kurban menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan ibadah perjalanan. Maksud kami, ibadah berjalan aman, sehat, dan sesuai dengan syariat. Berbagai upaya pengawasan dan juga pemeriksaan kesehatan hewan kurban pun terus dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyambut Hari Raya Kurban tahun ini. Berikut kita akan ikuti bersama wawancara terkait jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan narasumber Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kabupaten Toli-Toli Verdi yang akan dipandu oleh reporter kami Alfiansyah.
9: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Saudara Verdi, Ketua dari PMI Kabupaten Toli-Toli. Dan kita akan berbincang singkat mengenai menjelang Idul Adha ini bagaimana jaminan kesehatan hewan kurban yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Baik Saudara Verdi, selaku Ketua Umum dari PMI Kabupaten Toli-Toli, menjelang Idul Adha ini bagaimana PMI melihat jaminan kesehatan hewan kurban sendiri saat ini? Silakan.
10: Oke, baik, terima kasih waktunya juga kepada saya. Nah, baik, tentunya kalau dari pandangannya kami dari anak PMI Pergerakan Mahasiswa Indonesia cabang Kabupaten Toli-Toli melihat jaminan atau kesehatan hewan kurban yang insya Allah dilaksanakan nanti pada saat Idul Adha. Tentunya kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, kalau kita melihat dari manusia saja, saat ini mungkin ada flu-flunya nih, ada sakit besi cuaca yang saat ini sangat buruk, musim hujan. Tetapi tidak hewan tidak juga. Tapi beberapa kita juga melihat, beberapa kemarin juga kita melihat di daerah Kelurahan Nalu, Lambun, kita melihat hewan-hewan kurban itu yang insya Allah dipersiapkan di Idul Adha nanti. Tentunya menurut saya itu sudah pantas untuk dilaksanakan kurban nanti. Hewan-hewan yang saya lihat saat ini sekitaran seputaran kita pantas untuk melaksanakan kurban nanti. Tentunya kita juga sebagai orang yang membeli atau orang yang melaksanakan kurban nanti, ketika mengkurban berarti kita harus melihat dulu jaminan atau melihat dulu kesehatan hewan yang kita kurban. Jangan sampai hewan yang kita kurban ini dapat bermasalah atau tidak sehat sesuai apa yang kita harapkan begitu.
9: Baik, dari PMI Kabupaten Toli-Toli sendiri, apakah sudah ada mungkin komunikasi atau kerjasama dengan pihak-pihak OPD pemerintah Kabupaten Toli-Toli terkait hal tersebut, Dek? Silakan.
10: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk kolaborasi dengan pemerintah saat ini kita belum ada. Tetapi kalau untuk kolaborasi bersama yayasan, kita ada, yaitu Yayasan Darul Ihsan. Tentunya kita insya Allah nanti itu melaksanakan kurban juga, begitu. Untuk sebagaimana kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan per kilo, begitu nanti.
9: Baik, Saudara Verdi, seberapa penting, Dek, dalam kesehatan kurban ini, khususnya untuk dari segi halal dalam penyembelihan seperti itu, sebagaimana PMI melihat hal tersebut?
10: Ya, kalau menurut saya melihat, tentunya kalau kita untuk berkurban harus betul-betul yang hewan yang kita kurbankan ini adalah hewan yang betul-betul yang sehat. Karena kenapa? Jangan sampai dampaknya kepada kita tersendiri yang mengkonsumsinya. Nah, itu. Takutnya ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai ada yang juga mengkonsumsi, ujung-ujungnya dampaknya terkena kepada kita, sehingga yang disalahkan ketika orang yang berkurban ini yang salah memilih dalam melaksanakan kurban hewan yang dalam bentuk atau yang tidak secara sehat, begitu. Takutnya ada konflik nanti terjadi dalam situ. Nah, maka itu saya bilang pada saat ini, makanya hati-hati dalam mengambil kurban. Tentunya juga jangan salahkan orang-orang yang naik kolesterol. Nah, kalau yang naik kolesterol, lain lagi itu. Udah beda konsep lagi. Begitu kira-kira. Jangan sampai dia naik kolesterolnya, dia tidak salahkan kurbannya. Lantaran sapi ini, lantaran kambing ini. Padahal penyakitnya memang yang tidak bisa dikontrol. Nah, itu yang biasanya sering terjadi kira-kira.
9: Baik-baik. Terakhir, Saudara Verdi. Bagaimana ya, harapan-harapan dari Ketua PMI sendiri? Khususnya melihat jaminan kesehatan kurban pada tahun ini. Seperti apa? Silakan.
10: Oke, kalau harapan-harapan kami tentunya dari PMI sungguh bagaimana ya, kalau kita berbicara tentang seputaran saat ini di Kabupaten Tolitoli, harapan-harapannya kita semoga berjalan dengan lancar dalam berkurban, tentunya tidak ada yang konflik, tidak ada yang hal-hal yang buruk sesuai apa yang kita harapkan, tentunya berjalan dengan baik. Dengan melihat hewan-hewan kurban di daerah Kabupaten Tolitoli saat ini sangat-sangat menjamin, dan belum ada sejauh ini yang dapat bermasalah terkait kurban ataupun hewan yang berpenyakit tidak dilakukan kurban itu tersendiri. Tentunya harapan kami semoga apa yang dilaksanakan khususnya pemerintah insya Allah nanti melaksanakan kurban untuk berbagi satu sama lain, semoga hewan atau kurban yang disembelih nanti dapat bermanfaat dan tentunya hewan itu secara sehat yang dikurbankan. Begitu kira-kira.
9: Baik, itu dia tadi singkat perbincangan saya bersama Ketua PMI Kabupaten Tolitoli, Ferdi, mengenai jaminan kesehatan kurban menjelang perayaan Idul Adha pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sorotan terkait dengan jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur, dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 di antaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Dalam tembok derita. Aduh, so mau dekat-dekat lagi ini bakurban. So banyak lagi orang makan daging ini. Tutup warung ambal kalau begini ini. Aduh, dah lagi modal ini kalau begini ini. Aduh, hilang lagi modal kalau orang so bakurban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh bikin ini kopi bicara lagi nih.
4: Menyanyi-menyanyi kenapa ini?
3: Iyo, ini saya sementara bakasih bersih-bersih warung sambil hitung-hitung pengeluaran, pemasukan. Apalagi ini semua dekat-dekat lebaran, sudah mulai berkurang pemasukan karena orang sudah banyak makan daging lagi.
4: Tidak terasa ya?
3: Iyo, bulan minggu depan orang sudah mau potong-potong kurban ini, potong sapi ini. Aduh, saatnya cuma kurban perasaan.
4: Harus saya lihat orang di pinggir-pinggir rumah su ada apa? Dong ikat-ikat sapi, ternyata dong su persiapan.
3: Dorang sudah persiapan kurban sapi. Saya ini kurban perasaan ini.
4: Aduh.
3: Kurban perasaan, kalau orang sudah bagi-bagi daging, sapunya ambal, tidak ada lagi yang mau beli.
4: Kalau ada masalah dengan Pak Itua, jangan dipromosikan, dipublikasikan, apa. Masalah keluarga itu rahasia yang harus disimpan, jangan dikasih tahu orang. Kalau mau kasih tahu Pak Ustadz, ada tempatnya untuk mengadu.
3: Kenapa begitu? Jadi Pak, ini gara-gara bahas korban perasaan ini.
4: Tapi bicara-bicara ternak korban ini kan ada syarat-syarat itu, tidak sembarang.
3: Iyo, itu yang bikin takut sekarang. Macam tadi saya dengar tuh berita yang ditakutkan apa? PKM, PMK, apa? PMK penyakit apa itu, mulut dan kaki,
4: mulut dan kuku
3: kaki lagi. itu yang bikin takut toh, kalau tak kena sama hewan kurban, orang yang makan yang kena getahnya, yang kena dampaknya.
4: Iya, jadi kalau mau berkurban itu harus cari sapi itu yang sehat, yang gemuk, terus halal.
3: Jangan bilang gemuk ya.
4: Iya, no.
3: Bukan berarti tanggal lo.
4: Gemuk terus saya tidak lihat-lihat. Koina pu badan yang agak-agak.
3: Bukan berarti tanggal 27 sudah korban perasaan, korban lagi nih daging di badan ini.
4: Iya, jadi sekarang ini hati apa cara apa berkurban itu, apakah sapi dibawa apa ternaknya dibawa ke apa rumah potong hewan atau apa, terus kemudian diperiksanya di mana, itu saya belum tahu. Begitu. Tapi yang jelas itu kan penyakit.
3: Kalau tadi tuh Pak Ustadz juga sempat bilang dong tadi di sebelum saya dengar-dengar tuh berita, saya kan monitor ini RRI dari pagi tuh pas tadi Pak Ustadz bilang itu korban itu harus dijamin dulu kesehatannya supaya masyarakat itu bisa aman dalam mengkonsumsi, tidak ada rasa khawatir toh. Nah, jadi ini jaminan kesehatan korban ini harus dijamin sebaik mungkin karena ini dimakan banyak umat.
4: Iya, apalagi hewan kurban itu dari lintas daerah toh? Lintas daerah. Nah, kita tahu nih ternak-ternak ini ya mungkin karena populasi sapi di toli-toli kurang. Jadi jumlah orang berkurban banyak, jadi dong datangkan dari Gorontalo, dari Palu, dari Sinjai, dari Sengkang. Woi, jadi macam-macam dong kasih datang ini.
3: Begitu ini saya sudah mau jadi pengusaha sapi juga ini.
4: Ini bisnis ini kalau memang
3: bisnis mau kencang apa, mau ini.
4: Pengadaan ternak kurban.
3: Bukan cuma itu, bahwa abis Lebaran Haji sudah banyak lagi orang kawin.
4: Iya, itu dia punya kulit, dia punya apa? Dia betul.
3: Sudah banyak lagi orang kawin kalau abis Lebaran Haji cari sapi lagi orang.
4: Woi, oh iya double-double ya.
3: Cuman kata dibilang sama ketua PMI tadi tuh hati-hati kolesterol, jangan sampai kolesterol naik disalahkan sapinya.
4: Iya.
3: Tuh, naik kolesterol sapinya disalahkan, tidak disalahkan yang makan.
4: Iya. Kok ini Bu Badan ini beresiko ini.
3: Makanya saya takut kesian keluar tanggal 27 nanti. Saya takut orang tangkap, orang potong jadikan kurban.
4: Jadi Koina, ini kita kembali ke bicara soal kesehatan ternak sapi toh. Jadi itu kan penyakit sapi itu ada yang namanya penyakit mulut dan kuku. Terus ada lagi yang namanya brucellosis. Tahu brucellosis?
3: Bagaimana lagi
4: sapi, itu? Sapi penyakit sapi yang menyebabkan keguguran. Sapi dia kalau keguguran.
3: Zoonosis.
4: Kita berharap brucellosis bukan zoonosis. Jadi kita khawatir kalau yang mengkonsumsi sapi yang punya penyakit brucellosis ini bisa menyebabkan berpengaruh kepada manusia khususnya ya kaum perempuan kan begitu kan? Seperti itu.
3: Ada juga biasa itu yang mendapatkan harus cacing di hatinya, Dang.
4: Iya penyakit cacing. Itu kalau dikonsumsi manusia itu kan bisa berkembang juga begitu. Begitu.
3: Jadi jangan cuma asal terima tapi harus diperiksa juga. Tapi kan sebelum dibagi harus diperiksa dulu, itu yang paling penting.
4: Bukan dibagi, sebelum dipotong.
3: Sebelum dipotong, makanya saya bilang sebelum dipotong. Sebenarnya ini yang saya mau tahu juga ini Kang I. Ini hewan kurban ini diperiksa berapa lama sebelum waktunya dipotong ini Kak Siang?
4: Makanya nanti sebentar kalau ada dokter hewan, Pak Hardian punya anak itu. Pak Hardian punya anak itu kan dokter hewan toh.
3: Tetanggaku itu Kiang, tetanggaku itu.
4: Nanti tanya dia sebenarnya untuk pemeriksaan ternak sapi itu berapa hari? Berapa hari dia punya jedanya itu apa? Untuk sampai dipotongnya tuh?
3: Iya, karena jangan sampai tuh ini sapi. Boleh ini sapi-sapi yang mau dipotong ini, hewan kurban yang mau dipotong ini harusnya kan sudah dikandangkan sebelum dipotong. Jangan sampai dia konsumsi-konsumsi yang tidak bagus tuh.
4: Dikarantina.
3: Karantina.
4: Memang.
3: Sebelum dieliminasi di karantina.
4: Jadi begini, tapi yang dari luar daerah itu toh, yang dari luar daerah datang, dia tidak boleh gabung dengan sapi-sapi lain dulu. Dia harus dikarantina dulu, diperiksa dulu. Ini sampai dengan orang yang COVID toh. Orang COVID juga di karantina.
3: Jadi memang ini masyarakat ini harus lebih teliti ini dalam memilih hewan kurban ini nih. Harus diperhatikan
4: kondisi. Masyarakat memang harus wajib wajib tahu hal ini, masalah kesehatan ternak begitu.
3: Iya, itu lagi harus harus lihat kondisi fisik hewannya seperti apa, jangan seperti yang tidak cacat, cukup umur, kemudian aktif, jangan juga terlanjur aktif ini sapi setengah mati kalau mau dipotong.
4: Wih, kalau kayak apa sapi rodeo yang dari Spanyol, wah pelalena gitu. Dia tanduk-tanduk.
3: Tak salah ya, Pak Botot jadi kurban, bukan sapi yang jadi kurban. Ini semua yang harus diperhatikan itu tuh, baru juga harus bebas dari gejala penyakit ini hewan-hewan kurban. Makanya kenapa harus itu tugasnya siapa sih sebenarnya memeriksa-periksa sapi begini nih, selain hewan dokter hewan?
4: Jadi dokter hewan yang punya kompetensi untuk memeriksa kesehatan ternak itu ya dokter hewan. Dan juga petugas-petugas dinas peternakan atau kesehatan hewan. Jadi jangan kita orang yang periksa. Kita orang yang periksa ini cuma berpikir berapa kilo kita udah dapat.
3: Berapa kilo orang dapat, tulangnya mau dibikin apa? Sudah disediakan kamu bumbu-bumbunya.
4: Ada yang pesat kepala lah, kaki lah.
3: Ini semua ini sudah seribut lagi dengan kupon-kupon. Pak Ustadz bilang tadi kalau satu sapi itu 7 orang, dari 7 orang itu bisa dapatkan dia punya daging. Jadi jangan lagi beranggapan sudah dia yang bakurban, dia lagi yang ambil. Padahal yang bakurban ini juga berhak dapat.
4: Itu kalau bicara masalah syarat-syarat berkorban itu nanti Pak Ustadz bicara, kalau kita bicara nanti dosa itu.
3: Yang terang terima kupon toh.
4: Nanti saya titip 2 kah? Saya titip 2 kah kalau nanti dapat ada yang datang tuh?
3: Ayo nanti saya bilang dapat 2, dapat ekor dengan tulang sapi, tulang kaki.
4: Itu padula ada di buol tuh? Padula. Padula ada di buol tuh?
3: Padula ada di buol, ada berkibar kiang dia di buol.
4: Weh, dia dapat kupon di sana banyak juga.
3: Bukan cuma kupon, dia dapat 1 ekor sapi. Satu ekor sapi padahal dapat di wall ini. Banyak betul yang dia kunjungi.
4: Ada harus saya kemarin itu saya ke pasar, saya lihat dia begini. Padahal kamu bikin apa nih? Saya ada beli bawang merah, bawang putih, apa kunyit.
3: Padula sudah jadi ketua majelis kesiang di sana. Majelis taklim. Jadi Padula sudah mulai cari-cari, oh yang mana ini sapi-sapi mulai jadikan kurban ini.
4: Jadi kembali lagi bicara soal
3: jaminan kesehatan.
4: Cara ternak sapi yang untuk korban ini memang jangan sampai ada masyarakat yang tidak melaporkan sapinya ke dinas peternakan atau ke panitia kurban.
3: Itu dilaporkan.
4: Itu. Harus. Jangan. Ini saya punya sapi, jadi saya potong sendiri sih. Tidak usah lapor-lapor. Jangan. Harus lapor.
3: Berarti tidak orang yang mau bakar kurban ini. Oh, ada panitianya, Nek.
4: Ada panitianya. Panitia kurban. Jadi itu juga buat laporan dari panitia korban kabupaten kota bahwa jumlah orang yang berkurban di kabupaten Toli-Toli sekian, sapi berapa, kambing berapa, perasaan berapa,
3: begitu. Yang paling banyak perasaan itu karena gratis toh.
4: Bulan-bulan tua,
3: tanggal-tanggal tua. Oh, jangan memang mendidih apa-apa ini.
4: Cadangan untuk tanggal 27, 28, 29, 30, 34. Tanggal 1, berarti untuk 5 hari.
3: Pokoknya 1 kilo pertama dibikinkan sate garo, 1 kilo kedua dibikinkan gore-gore, 1 kilo ke hari ketiga dibikinkan sate. Terakhir tanggal 1 ada tanggal 1 terima gaji langsung kolesterol masuk rumah sakit.
4: Terima uang langsung ini dokter praktek
3: langsung beli obat. Dokter praktek ambil obat akibat dari 5 hari punya ini. Dibilang sama ketua PMI tadi toh, jangan deh naik kolesterol, sapinya yang disalahkan. Gara-gara sapi. Tapi lebih jelasnya nanti sebentar, terang dengar di
4: Iya dengar, kita orang ini kan cuma bicara-bicara saja toh yang ahlinya.
0: Iya.
4: Ya bicara tuh yang harus ahlinya itu.
0: Betul, yang
4: dokter
0: harus
4: hewan,
0: ahlinya.
4: Pak Ustad, syarat-syarat itu apa? Syarat-syarat berkurban, apakah hutang boleh kah tidak toh?
0: Aduh, jangan ya misalnya hutang dulu, Bos. Sudah habis tagihannya belum lunas utangnya, udah punya pembayaran. Aduh, jangan
4: iya
0: dulu.
4: Makanya kalau belum bisa berkurban harus dikorbankan begitu.
0: Aduh, ini semua ini kasihannya bikin makan hati lagi nih. Jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi korban perasaan lagi. Iyo, Kang I mau berkurban ke tahun itu. Ini
4: aduh, jangan tanya itu rahasia hati.
0: Ujung-ujungnya korban perasaan ini.
4: Saya lihat kemarin tuh dia punya kisaran tuh kan, dia bergerak dari 12 sampai ada yang 25, 30, ada yang limusin tuh. Ada yang harga 1 miliar.
0: 100 miliar, luar biasa juga dagingnya itu.
4: Iya, makanya satu kampung dibagi terhabis itu.
0: Iya, macam limusin. Presiden dong, ada kasih bantuan sapi kurban.
4: Oh iya, saya lihat kemarin nih, ada apa... Pemerintah Kabupaten Tolikara dapat bantuan dari ini ya?
0: Dari presiden.
4: Limusin. Ah itu dia buka kaki satu saja itu satu belanga besar itu ya.
0: pusing tukang rampa kalau gini. Kalau rampanya cuma ada pingsin dan garam habis apa-apa.
4: Iya. Hah itu. Makanya kita orang ini berharap saja bahwa kurban yang kita orang nanti konsumsi ini dia sehat.
0: Iya.
4: Seperti
0: itu
4: dia bermasalah kepada. Iya. Itu apa? PMK, ingat itu PMK, brucellosis, terus apa? Tadi zoonosis tuh, sapi ngorok.
0: Ngorok.
4: Sapi ngorok. Kemai.
0: Sakira ini cuma orang yang tidur mengorok, sapi paling juga bisa. Berarti kalau orang tidur mengorok itu kayak sapi nih.
4: Ih, makanya ini ya kemarin saya tidur dengan Pak Dula baru saya dengar Pak Dula pun ngorok tuh.
0: Pak Dula itu kecil-kecil kurus-kurus dilihat tapi dia memang ngorok luar biasa.
4: Tapi saya heran ya, dia ngorok tapi belakangnya ada siul.
0: Tidur mati lagi kalau tidur.
4: Pak Dula. Tadinya saya pikir Suanggi tuh itu dia ada setan.
0: Aduh, ya Tuhan. Daripada terang dua bagi bah, pergi jauh sana. Saya sudah mau pergi di pasar ini beli bahan-bahan.
4: Iya, begitu. Tapi tolong dua kupon kah bilang ini panitia.
0: Nanti kalau ada kupon masuk di sini, saya sudah sebar-sebar. Pokoknya itu orang-orang yang paling cepat bayar utang sama saya langsung saya kasih dua kupon.
4: Ada pilih-pilih orang begitu.
0: Supaya saya punya modal kesang kembali.
4: Masa ditulis di depan warung
0: bayar utang dapat kupon.
4: Bayar utang saja dapat kupon.
0: Astagfirullah. Nanti kalau terang dapat kupon terang kasih sama. Iya, hati-hati Pale.
4: Dosa.
0: Bikin dosa lagi.
4: Sekali terus bicara ini.
0: Iya, saya juga sudah mau ke pasar. Dadah Pale. Dadah.
4: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini gara-gara kupon, ini gara-gara kurban ini. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang kurban perasaan ya. Sudah cukup saja kurban perasaan tahun-tahun lalu. Tahun ini harus happy ending menikmati hewan kurban. Oke deh, kita dengar dulu lagu-lagu berikut ini. Mau saya putarkan untuk diri sendiri. Supaya orang ini adalah kasih bersih-bersih warung. Supaya orang ini semangat ada mau kerja. Supaya orang ini bisa lebih happy untuk kerja pagi ini. Sebelum mencari rezeki.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan saat ini pendengar, kita akan ikuti bersama info cuaca di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di info cuaca kali ini saya sudah terhubung dengan Mas Tony dari BMKG Toli Toli untuk mengupdate perkiraan cuaca untuk edisi hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi, Mas Tony.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan untuk info cuacanya pagi ini.
2: Baik. Untuk informasi cuaca pada

0: Selamat pagi para pendengar Sobat Cuaca Toli-Toli, saya forecaster on duty dari Stasiun Meteor Sultan Bantilan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Baik, untuk perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri pada hari Selasa 19 Mei 2026, yaitu pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari dan dini hari umumnya berawan. Kemudian adanya potensi pada hari ini, yaitu pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan di wilayah Toli-Toli Utara, Dakopamian, Galang, Tundu, dan Dampal Selatan dengan suhu udara besar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten
1: Iya, halo.
0: Ya, baik. Maaf.
1: Iya.
0: Mohon maaf, bentar ya. Untuk selanjutnya yaitu perakiraan untuk wilayah Kabupaten Buol pada pagi hari hingga dini hari untuk wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari ya, cerah berawan ya berawan. Dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari, hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Buol. Kemudian juga terdapat adanya potensi hujan pada waktu malam dini hari, pada waktu dini hari di wilayah Biau, Bon, kemudian Keramat, Lakea, Momonu, dan Tiloan. Kemudian suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan maksimum mencapai 8 km per jam. Kemudian untuk perakiraan wilayah Parigi Motong dari pagi hari hingga harinya cerah berawan hingga berawan. Dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore, kemudian malam dalam hari, hampir menurun merata di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin kecepatan maksimum mencapai 8 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang, umumnya tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada melalui web kami, yaitu http://www.cuaca.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG atau sosial media kami, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
1: Baik, selamat beraktivitas kembali, Mas Tony. Terima kasih untuk info cuacanya.
0: Baik, terima kasih, Kak.
1: Baik, selamat pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca dari BMKG Toli-Toli.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel. Timnas Inggris dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kita akan ikuti bersama laporan terkini dari reporter kami Martinas Musadi terkait dengan info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Baik, silakan rekan Martina, informasi di pagi hari ini.
2: Iya baik, rekan Seliwati dan juga pendengar Pro 1 RRI Tolu-Toli Buol dan Parigi Motong. Ya, saat ini saya, reporter Martina, berada di jalan, ruas jalan Trans Sulawesi, tepatnya di kompleks tikungan Kelurahan Alu, tepatnya di depan rumah adat. Dan untuk hari ini, Selasa 19 Mei, kota Tolu-Toli sangat cerah, tentunya setelah kemarin mendung, dan pagi ini Tolu-Toli sangat cerah, dan laporan yang berdasarkan laporan pandangan mata yang kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas di Kelurahan Nalu ke jalan trans dari Nopi ke arah kota ini sangat padat. Ini didominasi oleh kendaraan roda 2 di mana anak sekolah SMP maupun SMA yang berseragam ini menuju dari arah Nopi atau bagian selatan menuju ke arah kota. Dan saat ini juga banyak kendaraan kita juga yang tetap tertib berlalu lintas, mereka menggunakan helm, dan tentunya harapan kita bersama untuk mereka tetap tertib berlalu lintas, dan yang utama untuk mengurangi kecepatan, karena memang kalau pagi saat ini di jalan Trans Sulawesi sangat padat. Ya, harapan kita bersama mereka juga sampai dengan tujuan, sama sampai tujuan. Ya, untuk sementara rekan Cindy.
0: Baik, terima kasih rekan Martina atas laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya. Baik pendengar, telah kita ikuti bersama laporan dari Martina Musadi terkait dengan jalannya arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Nalu, Kabupaten Tolu-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca. Pro 1.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama info pasar dari Pasar Susumbulan Kabupaten Tolitoli.
5: Saatnya kita ikuti info pasar.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi Pak Mastang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
4: Baik, silakan Pak Mastang, terkait dengan info pasar pagi hari ini, update terbaru harga-harga kebutuhan pokok di pasar seperti apa Pak Mastang?
6: Bagaimana Bu?
4: Iya, silakan untuk informasi terupdate untuk info kebutuhan pokok di pasaran seperti apa untuk hari ini Pak Mastang? Halo? Halo? Iya, halo Pak Mastang? Halo Pak Mastang? Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya terputus ya dengan Pak Mastang. Saya coba untuk menghubungi kembali beliau terkait dengan info pasar update terbaru dari harga kebutuhan pokok yang ada di pasar. Dan sepertinya saya sudah terhubung kembali. Halo, selamat pagi Pak Mastang. Halo.
6: Pagi juga.
4: Iya.
6: Halo, halo, halo.
4: Baik, silakan Pak Mastang untuk info terbaru terkait dengan harga kebutuhan pokok di pasaran untuk hari ini. Pak Mastang, silakan.
6: Kami selaku pengelola pasar Sumbulan memantau langsung harga kebutuhan bahan pokok di pasar Sumbulan. Ada beberapa jenis terjadi kenaikan. Yakni cabai kecil dari 35 naik ke 40 sampai 45 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting dari 35 naik ke 40 per kilogramnya. Dan juga tomat masih tetap harga 20.000 per kilogramnya. Demikian informasi sementara harga sembilan bahan pokok di pasar Sumbulan.
4: Baik, kalau untuk kebutuhan daging, apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Adha, seperti apa ini Pak Mastang? Baik itu daging sapi, daging ayam, maupun ikan ini Pak Mastang?
6: Saya lihat ini hari, kalau seperti ayam pokok masih tetap harganya sekitaran 35 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi juga masih tetap 140 per kilogramnya. Kalau masalah situasi ikan hari ini saya lihat di lapangan agak ada lumayan lah demikian.
4: Baik, Pak Mastang, kalau untuk beras dan minyak seperti apa ini harganya Pak Mastang? Apakah masih sama atau mungkin ada kenaikan atau mungkin penurunan Pak Mastang?
6: Kalau masalah beras itu tergantung jenis berasnya. Yang termahal adalah jenis beras Makassar itu 16.000 per kilogramnya, sedangkan beras lokal itu masih bisa dapat sampai 12.000, 14.000 per kilogramnya, demikian informasi.
4: Iya, oke, Pak Mastang, ini bagaimana situasi atau mungkin antusias masyarakat saat ini di Pasar Sesombolan mengingat sepekan lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, Pak Mastang?
6: Kami lihat hari ini pengunjung datang ke Pasar Sesombolan seperti biasa saja, belum ada pembengkakan pengunjung, demikian informasi.
4: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya dan juga informasinya untuk update terkini harga kebutuhan pokok di pasaran. Selamat bertugas kembali Pak Mastang. Baik, selamat pagi.
6: Pagi.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama info pasar langsung dari petugas pengawas di Pasar Sesombolan Kabupaten Toli-Toli.
5: Demikian telah kita ikuti info pasar.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, awali hari ini dengan senyuman dan hati yang penuh syukur. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki langkah, mengejar harapan, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Jangan takut untuk memulai, meski perlahan ya. Karena keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus berjalan tanpa menyerah. Jadi harus mengingat bahwa badai pasti berlalu, dan setelah gelap akan selalu ada cahaya yang menunggu. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di pagi hari ini dengan kebersamaan Sally menemani Anda pendengar. Tentunya untuk pagi ini saya hadirkan berbagai musik yang bisa menghibur Anda, bisa menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.